0: Nasional Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Terima kasih dan terima kasih kerana terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Alhamdulillah, kita kembali lagi untuk waktu ini di Nasional FM setelah anda mendengarkan berita dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur bersama dengan Siti Nordiati Zaidi. Berita seterusnya dapat anda dengarkan pada pukul 9 pagi.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Tirang Budaya Radio RTM.
2: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
3: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
4: Apabila gergasi Eropah turun mencabar kebanggaan Asia, The Blues menentang Harimau Selatan. Satu perlawanan bersejarah.
5: Tegukan! Orang cantik!
4: Jangan lepaskan peluang. Saksikan perlawanan Chelsea menentang Johor Darul Ta'zim. Ahad 9 Ogos, 8 malam di TV OK. Dan siaran ulangan Isnin 10 Ogos, 6.30 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806. Dan Selasa 11 Ogos, 9 malam di TV OK. Juga penstriman langsung di RTM Click.
6: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.

Baiklah, untuk waktu ini saya nak kongsikan seketika maklumat cuaca yang saya perolehi menerusi laman web Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam bertempat di Jalan Sultan Petaling Jaya, Selangor, Darul Ehsan. Ramalan cuaca seluruh negara untuk hari ini 9 Ogos 2026, cuaca di sebelah pagi di sekitar semenanjung ribut petir berlaku di beberapa tempat di kawasan Melaka. Ribut petir juga akan berlaku di beberapa tempat di kawasan pantai di negeri Kedah, Pulau Pinang dan juga Johor, serta ribut petir juga bakal berlaku di kawasan pedalaman untuk di negeri Perak dan juga Selangor. Hujan di beberapa tempat di kawasan pantai di seluruh kawasan Negeri Sembilan, manakala tiada hujan untuk di negeri Perlis, Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga wilayah Persekutuan Putrajaya. Sementara itu di Sabah pula, hujan di beberapa tempat di Tawau, berangin di pantai barat dan juga di Kudat serta di wilayah Persekutuan Labuan. Tiada hujan untuk kawasan pedalaman dan juga di Sandakan Sabah, manakala di negeri Sarawak berjerbu di kawasan Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarikit, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Itu antara maklumat cuaca yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda untuk waktu ini. Bagi anda yang ingin mendapatkan laporan cuaca di Nasional FM, dengarkan laporan cuaca bersama dengan pelapor kami dari Met Malaysia pada setiap hari Isnin hingga Jumaat jam 7.30 minit pagi. Baiklah, dengarkan lagu ini. Sekarang bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar para pendengar National FM? Harap sihat semuanya dan anda bersama Abang Bat dalam slot Cara Kita. Apa? Hari ini hari Isnin, jadi topik kita adalah tentang kepimpinan. Tapi jangan rasa berat, jangan rasa bosan, sebab kita akan menyelami pendekatan kepimpinan yang lebih praktikal, yang mengiktiraf dan menghormati perbezaan individu dalam potensi dan prestasi. Apa maksudnya? Maksudnya ni, macam mana kita nak layan orang yang kita pimpin? Sebab layanan yang sama rata tak bermaksud keadilan dalam kepimpinan. Hari ini kita akan membincangkan bagaimana seorang pemimpin boleh menyesuaikan gaya kepimpinan mereka, strategi kepimpinan mereka untuk mengeluarkan potensi yang terbaik daripada setiap ahli pasukan. Dan ingat, tips ni juga boleh digunakan dalam keluarga jika sesuai. Okey? Jom, perkara pertama yang kita kena lakukan sebagai pemimpin adalah memahami perbezaan individu. Kita kena tahu perbezaan ahli pasukan kita ni. Ingat, setiap ahli pasukan mempunyai kemahiran, pengalaman dan motivasi yang unik. Dan apabila kita memahami perbezaan ini, dia akan menyebabkan kita boleh memimpin mereka dengan efektif. Contoh, seorang ahli pasukan yang masih muda, dan bercita-cita tinggi, mungkin bersemangat untuk peluang pembangunan diri dan juga pembelajaran. Manakala ahli pasukan yang lebih berpengalaman, mungkin mereka ni lebih menghargai autonomi daripada peluang baru. Maksudnya, orang lama ni, dia mungkin nak lebih ruang dan juga kebebasan untuk berkarya berbanding dengan orang baru. Orang muda ni, dia orang ni semangat ni. So, kita kena tahu dulu, ada perbezaan di antara mereka ni. Jangan pukul rata. Maka, apa yang anda boleh buat adalah, anda boleh adakan mesyuarat secara berkala untuk lebih memahami matlamat peribadi, memahami kekuatan dan kelemahan setiap ahli pasukan. Gunakan maklumat ni untuk menyesuaikan pendekatan kepimpinan anda dan juga tugasan untuk mereka. Anda boleh buat ujian personality atau anda juga boleh mula secara santai dengan berbual-bual secara personal dengan mereka. Daripada sini kita boleh nampak, dia ni orang macam ni. Kenapa kita nak tahu? Sebab kita tak boleh pukul rata dalam kepimpinan. Perkara yang kedua, selepas kita kenal ahli pasukan, kita perlu menetapkan matlamat berasaskan prestasi. Bahasa mudahnya adalah, jangan layan semua orang sama. Matlamat harus ditetapkan berdasarkan prestasi semasa individu dan juga potensi mereka. Bukannya sasaran yang semua standard je. Bukan. Contoh, bagi seorang pekerja yang menunjukkan potensi dalam kepimpinan, mungkin matlamatnya kita letakkan untuk pembangunan kemahiran tersebut melalui projek-projek baru ataupun kita bagi peluang untuk dia memimpin pasukan. Manakala bagi seseorang yang masih lagi benda-benda basic pun masih lagi bergelut, masih lagi belum kuasai, mungkin kita boleh letakkan matlamat yang juga bersifat basic, yang bersifat asas kepadanya. Ingat, tak boleh layan sama rata. Rugilah dengan mereka yang dah berpotensi dan zalim pula dengan mereka yang baru bertatih nak belajar. Maka, sesuaikan matlamat dengan prestasi mereka. Boleh? Macam ni lah. So, yang pertama adalah faham perbezaan. Yang kedua, bagi matlamat berasaskan prestasi mereka. Nak lagi tips? Kita jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di National FM.
0: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

Baik, talian terus dibuka. Boleh hubungi nombor ini 0322820393 dan juga 0322820363. Jangan malu, jangan segan, telefon sahaja. Ataupun anda boleh juga hantarkan ucapan anda itu di Facebook kami Nasional FM. Saya sudah pun memuat naik status saya di situ. Mudah sahaja, ada gambar saya, hantarkan ucapan. Okey, ucapan seterusnya dari PKA Amin. Assalamualaikum dan juga selamat pagi Nazri. Salam sejahtera untuk semua pendengar Nasional FM. PKA Amin dari apartmen Dahlia Bukit Beruntun, Rawang, Selangor. Semoga ceria selalu bersama dengan pendengar setia Nasional FM. Kibarkan Jalur Gemilang, tanda taat setia pada kemerdekaan negara kita. Mantap Nasional FM. Ita Rozaya Sumandak Sabah hadir. Assalamualaikum Nazri, selamat mendengarkan Nasional FM. Happy Sunday untuk semua pendengar Nasional FM. Jaga diri, jaga keselamatan. Terus kibarkan Jalur Gemilang. Musim cuaca panas sekarang ni, hati-hati. Minum air banyak-banyak. Minum air kelapa muda. Jangan pergi ke laut mandi ataupun main jet ski. Mungkin takut terkena stroke haba. Nelayan turun ke laut mencari rezeki pun bermula pada pukul 2 pagi hinggalah ke subuh. Mereka pun takut kena stroke haba. Begitu juga dengan petani ke kebun. Lepas solat subuh dan selepas solat asar baru mereka keluar ke ladang kebun. Jaga kesihatan, jaga diri. Peluang hidup di dunia ini Allah bagi sekali sahaja. Jadi pilih yang terbaik untuk diri kita. Terima kasih atas nasihat dari Ita Rozaya. Baiklah, sebentar nanti pukul 9 pagi kita akan dengarkan berita dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Selepas itu kita akan kembali lagi untuk banyak lagi informasi terkini dan juga maklumat sahih yang akan saya terus berikan kepada anda semua. Okey, dengan lagu-lagu terbaik. Dengarkan lagu ini, teruskan bersama kami di Nasional FM sentiasa.

rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

0: satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Malaysia.
1: Setiap hari bersama Nasirah Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia, selamat beristirahat, selamat menjalankan tugasan anda. Bagi anda yang sedang bekerja pada waktu ini, semoga apa yang anda lakukan pada hari ini 9 Ogos 2026 bersamaan dengan 25 Safar 1448 Hijriah berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, mengikut jadual yang telah pun disusun dan juga perancangan yang telah pun disusun awal dari awal tahun sehinggalah ke waktu ini. Semoga berjalan dengan lancar dan anda akan peroleh kejayaannya pada sedikit masa nanti. Okey? Baiklah, sambil-sambil itu saya nak kongsikan sedikit macam biasalah maklumat untuk waktu ini. Kalau tadi anda telah pun mendengarkan berita dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur dan insyaAllah berita seterusnya pada pukul 10 pagi nanti. Sekarang ini minta perhatian ya, minta perhatian untuk anda yang sedang memandu kereta, memandu bas ke, memandu lori ke, apa jua kenderaan yang mana boleh anda keluarkan diri anda. Situasi itu tidak boleh dilakukan ketika kenderaan sedang bergerak. Ini yang saya nak kongsikan kepada anda, yang mana polis kini sedang mengesan pemandu dan penumpang Pro 2 Alza kerana video kereta tersebut telah pun tular menyaksikan ada seorang penumpang mengeluarkan sebahagian badannya melalui tingkap belakang kenderaan itu yang sedang bergerak di lebuh raya Kajang Seremban. Ketua Polis Daerah Kajang ACP Nazrun Abdul Yusof berkata, video berdurasi 12 saat itu telah pun tular di media sosial dan kejadian itu dipercayai berlaku di kilometer 1 lebuh raya berkenaan menghala ke Kajang. Pihak polis telah pun menerima laporan itu pada pukul 2.57 petang semalam dan kes disiasat mengikut Seksyen 336 Kanun Keseksaan, iaitu berkaitan perbuatan secara cuai atau gopoh sehingga membahayakan nyawa atau keselamatan orang lain. Dia berkata orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian itu diminta tampil ke balai polis berdekatan atau menghubungi pegawai penyiasat Inspektor Afiq Rifdi Muhammad Azmi di talian 011-2966-7474. Untuk anda yang sedang memandu, pandu cermat, jiwa selamat. Ingat, jalan raya bukan tempat untuk anda menguji kenderaan anda, menguji kekuatan kereta anda, motor anda, lori anda dan sebagainya. Kalau anda nak uji segala-gala yang saya sebut tadi, pergi ke Lita. Sewa Lita lagi baik. Okey, jom kita dengarkan lagu ini. Teruskan bersama kami di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam, bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Bayar lambat asal selamat.
1: Pamat tempe belanga dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.

cincin pompon, cincin pompon dan cincin pompon bermaksud laporan trafik yang nak saya kongsikan kepada anda semua, khusus untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini. Maklumat trafik yang saya perolehi menerusi laman X Plus Line sekitar jam 8.30 minit pagi tadi, ada kemalangan telah pun berlaku di kilometer 301.3 arah utara dari Bangi ke Kajang, lorong kecemasan, lorong kiri, lorong tengah terhalang trafik perlahan sehingga 2 km. Pandu berhati-hati, okey. Dan seterusnya, ada lori rosak di lebuh raya BKE di kilometer 5.9 arah barat dari Kubang Semang ke Pematang Pau, lorong kiri telah pun terhalang. Okey, itu antara dua maklumat trafik yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda untuk pagi ini. Kalau anda ada maklumat trafik, boleh kongsikan bersama dengan saya di nombor ini, 0322820393 dan juga 0322820363. Kalau anda ingin hantarkan ucapan, boleh hubungi dua nombor tersebut yang saya berikan tadi dan juga hantar ucapan anda itu di Facebook kami, Nasional FM Sentiasa di Hati, di ruangan gambar saya yang telah pun saya update status di Facebook Nasional FM. Jom kita dengarkan lagu ini, lagu Irama Malaysia, gabungan dua biduan wanita negara kita, Dato' Sri Siti Nurhaliza dan juga Noh Aniza Idris, yang mana mereka ini bakal bergabung dalam satu konsert, konsert tradisional Gema Bumantara pada 17 Oktober 2026 di Stadium Nasional Bukit Jalil, sekaligus kemunculan semula gandingan dua nama besar dalam Irama Malaysia. Hati kamar untuk anda, teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ainas, sekilas fakta. Wayang kulit, Mak Yong, Dikir Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 1.3.

Ais Sukan. Ais Sukan di Nasional FM pada pagi ini, saya nak kongsikan kepada anda perkembangan sukan badminton. Yang pertamanya, gelaran bergu lelaki Masters Korea 2026 kini hampir pasti menjadi milik Malaysia apabila dua gandingan negara Man Wei Chong dan Soh Wo Ying serta Ti Kai Won dan juga Yap Roy King menempah tiket ke final di Asan esok. Gandingan baharu negara Wei Chong dan juga Wo Ying terpaksa bekerja keras dalam pertarungan 3 set sebelum berjaya mara mengalahkan pasangan Jepun Haruki Kawabe dan juga Kenta Matsukawa untuk mara ke final. Manakala Wei Chong dan juga Wong Ying bermula agak kurang baik apabila tewas set pertama dengan 18-21, namun pasangan itu bangkit memberi tentangan sengit untuk menang di set kedua dengan 22-20 dan memastikan kemenangan di set yang ketiga dengan 21-18. Dan lebih menarik lagi, Kai Won dan juga Roy King mendapat laluan percuma ke pentas final selepas pasangan Jepun Shuji Sawada dan juga Daigo Taniqua memberikan kemenangan percuma tanpa bertanding pada aksi separuh akhir yang telah pun berlangsung semalam. Selain itu, membuka peluang Malaysia untuk mencipta pertembungan sesama sendiri di final sekaligus memastikan kejuaraan bergu lelaki menjadi milik negara. Kita balik pula ke perkembangan Sukan One Championship. Tidak sampai sebulan selepas melakar sejarah sebagai rakyat Malaysia pertama bergelar juara dunia One Championship, jaguh Muay Thai negara Ahmad Nor Iman Alif Rakib menghadirkan sebuah rumah banglo bernilai RM1 juta kepada ibu bapanya. Atlet berusia 22 tahun itu berkata rumah tersebut yang terletak di Rantau Panjang telah pun siap dan boleh didiami sekaligus menjadi tanda penghargaan atas segala pengorbanan serta sokongan ibu bapanya, Raki Ahmad 52 tahun dan Suriawati Cik Wo yang berusia 46 tahun. Beliau berkata kejayaan menewaskan legenda Thailand Sam A Gayang Hadau menerusi knockout KO pada pusingan kelima di Stadium Lumpini Bangkok Julai lepas menjadi pencapaian terbesar dalam kerennya setakat ini. Selepas ini, Alif menyasarkan untuk menyatukan gelaran dengan mencabar juara dunia mutlak strawweight Muay Thai Prajen Chai PK Sian Chai dalam pertarungan yang disifatkan beliau sebagai antara cabaran besar dalam kerennya. Dari Sukan One Champ, kita beralih pula ke perkembangan Sukan Bola Sepak untuk aksi Hyundai Asian Cup. Semalam, jaringan tunggal Pavintren Gunalan membantu Malaysia menewaskan Filipina 1-0 sekaligus mengesahkan kemarahan ke peringkat separuh akhir Hyundai Asian Cup 2026 semalam. Beraksi di hadapan lebih 12,734 penonton di Stadium Bola Sepak Ceras Kuala Lumpur, Pavintren muncul viral negara apabila menanduk masuk hantaran Wan Kozain pada minit ke-16 untuk membuka tirai jaringan. Malaysia sepatutnya menggandakan kelebihan pada minit ke-40 melalui rembatan Muhammad Farid Danish Muhammad Asro, namun kedudukan itu kekal 1-0 sehingga tamat aksi separuh masa yang pertama. Pavintren sekali lagi berpeluang untuk mencetak gol keduanya di separuh masa yang kedua pada minit ke-85, namun tendangannya tinggi dan tersasar. Kemenangan itu menyaksikan Malaysia menamatkan saingan di tempat kedua kumpulan B dan mara ke separuh akhir Hyundai Asian Cup 2026 bersama Thailand. Itu antara sedikit perkembangan sukan yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda untuk waktu ini. Bagi menyemarakkan lagi semangat penyokong Harimau Malaya dan juga pemain Harimau Malaya pada kali ini, saya putarkan lagu ini. Lagu yang dicipta ketika Malaysia merangkul buat kali pertama kejuaraan Piala AFF 2014. Dan mungkin rezeki untuk Malaysia mampu untuk menjual juara bagi Hyundai Asian Cup, dulunya dikenali sebagai Piala AFF. Dengan

0: B F A M. We love you Malaysia. BTC the mixtape.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Ucapan lagi yang saya terima di Facebook kami Nasional FM, iaitu dari YB Raja Tun, Dr. Philip Maling. Assalamualaikum Nazdi, selamat pagi, selamat bertugas. Selamat bertugas hingga pukul 12.30 hari. Mantap layan Nazdi di Nasional FM terbang solo. Pakcik Azizman, Nazdi Fahmi Syukri, selamat kembali bertugas untuk hari ini. Selamat bertugas, selamat mendengarkan Nasional FM. Untuk pendengar Nasional FM, kibarkan jalur gemilang. CMS Fred, salam sejahtera dan juga selamat berkonti Nazri. Selamat berhujung minggu untuk semua pendengar setia Nasional FM. Hadir dari Kuching, Sarawak. Semoga sihat dan bahagia selalu hendaknya. Hantarkan lagi ucapan anda itu di Facebook kami Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga boleh hubungi nombor ini 03-2282-0393 dan juga 03-2282-0363. Selepas ini berita bakal menyusul dan insyaAllah selepas itu kita akan kembali semula untuk anda mendengarkan lagu-lagu terbaik sekitar tahun 80-an, 90-an dan juga awal tahun 2000 dalam segmen Nasional Aspirasi. Dengarkan lagu ini dahulu, terus kekal bersama kami Nasional FM sentiasa di hati. He's a one, he's a two, he's a

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Komander Kor Muhammad Rasulullah di bawah Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC di Tehran, Brigadier General Hassan Zadeh berkata Amerika Syarikat dan Israel gagal mencapai matlamat mereka terhadap negara itu. Agensi berita Tasnim melaporkan Zadeh membuat kenyataan berkenaan ketika melawat Batalion Pertahanan Udara Division Muhammad Rasulullah ke-27 yang dinaik taraf bagi menilai tahap kesiapsiagaan pasukan berkenaan. Beliau berkata kekuatan rakyat Iran serta kesiapsiagaan menyeluruh pasukan Basij telah menjadikan negara itu antarkuasa utama di rantau berkenaan dan dunia. Senat Amerika Syarikat mengesahkan pelantikan bekas peguam peribadi Donald Trump, Todd Blanche, sebagai peguam negara yang baru dengan undian tipis 50 menyokong, 49 menentang. Beliau memegang jawatan timbalan peguam negara sejak Mac 2025 dan peguam negara sementara sejak April tahun ini, susulan pemecatan Pam Bondi. Pencalonannya sebelum ini mendapat tentangan hebat kerana cadangan kontroversi Jabatan Kehakiman untuk menubuhkan dana pampasan bagi mangsa pendakwaan politik, namun cadangan itu akhirnya dibatalkan. Sepanyol mula melaksanakan pemeriksaan sempadan terhadap pelancong yang tiba dari Itali pada Sabtu sehingga 7 September depan. Langkah itu diambil selepas Perdana Menteri Itali Giorgia Meloni memperkenalkan pemeriksaan terhadap pelancong dari Sepanyol awal bulan ini, susulan kemasukan puluhan ribu migran ke wilayah Ceuta milik Sepanyol dari Maghribi. Terdahulu, kerajaan Sepanyol mengumumkan langkah berkenaan selepas Meloni enggan menarik balik kawalan sempadan yang dikenakan ke atas pelancong dari Sepanyol sejak 1 Ogos. China menutup beberapa pelabuhan dan menghentikan perkhidmatan feri menjelang ketibaan Taufan Dolphin Sabtu. Ombak setinggi 8 meter dijangka melanda kawasan pesisir dengan taufan itu diramal mendarat antara lewat Ahad hingga awal Isnin. Pusat Meteorologi Nasional China mengklasifikasikan dolphin sebagai taufan kategori jingga, iaitu tahap kedua tertinggi. Kawasan antara Zhoushan di Zhejiang dan Fuding di Fujian paling berisiko dengan kelajuan angin sehingga 101 batu sejam. Hujan lebat dan angin kencang turut dijangka melanda timur China termasuk Shanghai sehingga Rabu depan. Sekumpulan rakyat Jepun mengadakan perhimpunan di hadapan stesen Shinjuku, Tokyo bagi membantah usaha kerajaan memperluas keupayaan ketenteraan serta perbincangan untuk menyemak semula tiga prinsip bukan nuklear negara itu. Para peserta menyuarakan kebimbangan terhadap peningkatan perbelanjaan pertahanan yang disifatkan semakin membebankan rakyat selain dikhuatiri mendorong Jepun ke arah militarisasi. Perhimpunan tersebut mencerminkan kebimbangan sebahagian rakyat Jepun terhadap hala tuju dasar keselamatan negara, terutama dalam konteks perubahan geopolitik serantau. FIFA menafikan dakwaan tidak berasas terhadap badan induk bola sepak dunia itu dan presidennya Gianni Infantino. Dakwaan itu timbul susulan kontroversi rancangan pelaburan swasta yang telah dibatalkan. Selain laporan mengenai hubungan peribadi Infantino ketika beliau berkhidmat di UEFA, FIFA berkata pihaknya terbuka kepada penelitian namun akan menolak laporan yang tidak tepat atau mengelirukan. Tekanan terhadap Infantino semakin meningkat menjelang pemilihan presiden FIFA Mac depan, termasuk ancaman UEFA untuk memboikot Piala Dunia. FIFA menegaskan proses pemilihan presidennya mesti mematuhi statut dan proses demokrasi badan itu. Akhir sekali, Maghribi dan Algeria mara ke separuh akhir Piala Negara Afrika Wanita WAFCON dan layak ke Piala Dunia Wanita FIFA 2027 di Brazil. Maghribi menewaskan Afrika Selatan 2-1 manakala Algeria bangkit menumpaskan Ivory Coast 2-1 selepas pemain lawan dilayangkan kad merah. Dalam perlawanan separuh akhir pada Khamis depan, Maghribi akan berdepan sama ada penyandang juara Nigeria atau Cameroon manakala Algeria bertemu pemenang perlawanan antara Ghana dengan Malawi. Setakat ini, tiada negara Afrika Utara pernah merangkul Piala Kejohanan Bola Sepak Wanita Utama Afrika itu yang didominasi oleh Nigeria dengan 10 gelaran juara. Hanya dua negara lain pernah muncul juara WAFCON sejak kejohanan itu diperkenalkan pada 1998
iaitu Equatorial Guinea sebanyak 2 kali dan Afrika Selatan 1 kali. Sekian berita yang disenting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

0: konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
1: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah.

0: 0322-8203-93 dan juga 0322-8203-63. Kalau anda nak hubungi saya pada waktu ini, nak buat ucapan, saya alu-alukan telefon sekarang, okey? Baiklah, kita nak bersama dengan Jumari. Assalamualaikum, Jumari.
1: Waalaikumsalam, Nasri Fahmi. Syukri.
0: Ya, Alhamdulillah. Jumari ada kat mana sekarang ni?
1: Sekarang ada dekat Keluang Johor, ada dekat rumah.
0: Ya ke? Okey, dekat rumah dah kibarkan jalur gemilang ke belum?
1: Oh, sudah ada tiga dekat rumah.
0: Sudah tiga kat rumah, eh? Wow. Okey. Jadi kalau dekat Johor sekarang ni memang tengah meriah lah. Sebab kita sendiri maklum sekarang ni dah bulan kebangsaan. Jadi kita nak semarakkan hari kebangsaan ni.
1: Betul. Kalau kita tengok dekat Johor ni, dekat Keluang sendiri lah kan. Macam dekat sekolah, apa, sekolah terdika, orang semua dah pasang bendera. Okay. Macam dekat perjumpaan perniagaan. Macam itulah semua tempat macam mana ada anak-anak kita yang bersekolah terdika. Kita tengok dia orang bersemangat sebab hari kebangsaan.
0: Betul tu. Sebab sekolah, kalau dekat sekolah tadika ni, sekolah rendah ni, kebanyakannya mereka akan buat pakai beragam dan sebagainya. Betul tak?
1: Betul lah. Betul, kita yang tengok rasa seronok.
0: Okey, Jumari, untuk pagi ni ucapan sikit lah untuk kawan-kawan ke, siapa-siapa ke, silakan.
1: Okey, baik, terima kasih. Ucapan selamat pagi. Jadi salam hujung minggu. Yang pertama untuk mak dekat rumah ni, semoga dah sihat kat bawah tu. Lepas tu, kepada semua saudara mara yang berada di Johor ni, dan kepada semua pendengar setia, nasihat-nasihat dan ucapan selamat pagi, salam hujung minggu. Sama-sama lah kita sibarkan jalan gemilang sebagai tanda kita cintakan negara kita Malaysia yang tercinta. Dan ada serangat pantun Nazri, boleh tak?
0: Boleh, silakan.
1: Okey, kita cuba ya. Okey. Sungguh sedap ikan sembilang, mari diberi kepada Pak Hasan. Jom kawan-kawan, kita kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita sambut hari kebangsaan.
0: Terima kasih. Pantun cukup bermakna. Terima kasih, Jumari.
1: Alhamdulillah, baik. Terima kasih, Nazri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu dia bersama dengan Jumari. Jadi anda semua boleh hubungi saya sekarang ini. Jadi seperti Jumari, ayo sama-sama kita kibarkan jalur gemilang, okey? Jom dengarkan lagu ini dahulu. Teruskan bersama kami di National FM. Jasa Tihati.

0: 0328-2030-93 dan juga 0322-8203-63. Kita nak bersama dengan Nini yang berada di Bentong. Katanya tak sihat, demam. Assalamualaikum Nini.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, lemahnya suara. Demam macam mana ni? Demam teruk ke? Demam kus-kus ke? Ha.
1: Demam dia lain macam sikit. Dia macam apa, yang tahun ni dia macam apa, kata batuk dia tu tajam.
0: Allah,
1: macam kalau saya tak pernah kena rasa sangat tu.
0: Ya ke?
1: Batuk dia kurang air dalam badan.
0: Habis tu Nini dah pergi ke hospital ke? Lebih ke klinik?
1: Pergi, tapi itulah biasa lah, masuk air apa semua kan.
0: Oh iya ke, masuk air semua, kurang air dalam badan lah ni.
1: Dia kurang air,
0: ya. Ya
1: sebab
0: Allah,
1: tak ada tenaga eh.
0: Yalah sebab cuaca sekarang panas ni.
1: Ya betul.
0: Nini tak keluar pergi mana kan?
1: Tak keluar ke mana pun. Mungkin perubahan cuaca ni rasanya.
0: Ya ke, okey. Jadi sekarang ni macam mana keadaan ni? Dah makan ubat semua ni, okey ke tidak?
1: Dah makan ubat dah, okey dah.
0: Okey dah sikit eh.
1: Okay, cuma tinggal sesema je.
0: Yelah, dengar suara sesema tu. Okey Nini, ucapan sikit lain ni kepada kawan-kawan ramai yang rindu dengan suara Nini ni.
1: Okey, kepada Abang Saleh, Wan, Syuhada, Syarifah, Majidah, Mokju, tu je lah. Lepas tu untuk Abang Nazri, selamat bertugas. Untuk dia, selamat beristirahat. Kalau sakit tu makan ubat lah ya. Jangan tak makan ubat pula. Ubat
0: betul,
1: tu jangan sikit. Saya ni sikit tu jadi macam tu.
0: Jangan ini. Jangan sikit ubat tu. Makan ubat ikut peraturan. Eh? Walaupun dah sihat tapi ubat tu dah lagi, makan sampai habis tau.
1: Betul.
0: Okey. Jaga kesihatan tau ni eh.
1: Okey. Nanti kita salah kat Abang Manis ya.
0: Okey. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia bersama dengan Nini. Dengar tu kata Nini, jangan anda skip makan ubat. Okey, kalau demam, kalau sakit, makan ubat, pastikan sihat, dapatkan rawatan yang sebetulnya dan sebaiknya. Okey, jom. Sebab dengarkan suara Nini tu macam syadu-syadu je, kita dengarkan lagu ini dahulu ya. Teruskan bersama kami Nasional FM Sentiasa.

rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

Okey, sambil-sambil itu saya nak bacakan lagi ucapan anda yang anda kirimkan di Facebook kami Nasional FM pada waktu ini. Z Astakona, selamat pagi. Salam hujung minggu buat semua pendengar setia Nasional FM. Untuk Nazri, semoga dipermudahkan segala urusan. Terus kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan. Seterusnya kita ada Cinta Kasih Manjalara. Assalamualaikum Nazri, selamat bersiaran. Semoga dipermudahkan segala urusan. Saya sudah perkibarkan Jalur Gemilang dekat rumah ni. Ada 4 bendera di setiap penjuru tiang rumah saya. Biar-biar. Assalamualaikum Nazif Fahmi Syukri, selamat bertugas buat kita ya. Semoga sihat dan ceria selalu. Dan selamat berhujung minggu kepada rakan-rakan pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Untuk yang lain, Alice Raymond, selamat pagi Nazif, selamat bertugas di Nazif. Semoga tugasan berjalan lancar hingga ke penghujung siaran. Selamat berhujung minggu buat semua pendengar setia Nasional FM. Okey, boleh hantarkan lagi ucapan anda itu di Facebook kami pada waktu ini. Ada gambar saya, hantarkan sekarang. Dan juga boleh hubungi nombor ini 0322820393 dan juga 0322820363. Dengarkan lagu ini dahulu, terus kekal bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Sedikit perkongsian info semasa pada waktu ini. Yang pertamanya, Jabatan Perdana Menteri Haiwan Agama menjunjung tinggi titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan berhubung Jabatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH dijalankan secara menyeluruh, telus dan tanpa kompromi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haiwan Agama, Senator Dr. Zulkifli Hassan berkata, titah Seri Paduka Baginda menegaskan kepentingan memelihara amanah serta keyakinan umat Islam terhadap institusi pengurusan haji dan kewangan Islam negara. Keprihatinan Seri Paduka Baginda menggariskan kepentingan utama dalam memelihara amanah serta keyakinan umat Islam terhadap institusi pengurusan haji dan kewangan Islam negara ini. Beliau berkata tindakan tegas dan saksama berdasarkan lunas undang-undang sewajarnya diambil terhadap mana-mana individu atau entiti yang didapati bersalah melanggar amanah serta prinsip tabir urus TH. Dalam perkembangan yang lain, program Colors of Negeri Sembilan 2026 menyelahkan keunikan seni budaya Negeri Sembilan. Menurut Penolong Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Negeri Sembilan, Rosdiana Lokman, program itu menjadi platform untuk penggiat seni berkarya. Ini juga memberi peluang kepada masyarakat setempat dan pelancong untuk melihat sendiri keunikan seni budaya negeri beradat itu. Program tersebut yang mendapat kerjasama daripada Lembaga Pelancongan Negeri Sembilan itu menghimpunkan pelbagai pengisian seni budaya bagi memperkukuh usaha pemuliharaan, pemeliharaan dan pengembangan warisan budaya Negeri Sembilan. Seri pertama dimulakan dengan bengkel asas Randai Nismilan bagi memberi pendahan kepada peserta mengenai asas seni persembahan randai. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menegaskan tidak pernah melantik mana-mana individu, ejen atau orang tengah untuk menguruskan sebarang urusan berkaitan perkhidmatan dan dokumentasi jabatan itu. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamso Anwar Nasarah berkata, orang ramai dinasihatkan supaya berurusan secara terus dengan JPN dan tidak mudah terpedaya dengan pihak yang mendakwa sebagai ejen atau wakil jabatan berkenaan. Beliau juga menyeru masyarakat juga perlu sentiasa mendapatkan maklumat rasmi melalui saluran rasmi JPN bagi mengelakkan menjadi mangsa penipuan atau pihak tidak bertanggungjawab. Itu antara sebuah sedikit maklumat yang dapat kami kongsikan bersama dengan anda untuk waktu ini. Banyak lagi informasi yang terkini yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda di Nasional FM. Dan jangan lupa untuk anda dengarkan berita jam 12 tengah hari nanti di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Terus kibarkan Jalur Gemilang, semarakan lagi Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Anda semua rakyat Malaysia, cintailah negara kita ini dengan kita kibarkan Jalur Gemilang di rumah anda, di tempat kerja anda, di kenderaan anda ataupun di mana-mana tempat yang sesuai yang boleh menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan 2026. Anda boleh hantarkan lagi ucapan anda, ucapan selamat Hari Kebangsaan, kibarkan Jalur Gemilang di Facebook kami pada waktu ini. Hantarkan lagi ucapan anda. Kalau nak telefon boleh juga, hubungi nombor ini 0322820393 dan juga 0322820363. Okey, ucapan lagi. Nani Ani, assalamualaikum Nazi, selamat pagi, selamat bertugas. Salam Malaysia Madani. Saya sendiri pun sudah kibarkan Jalur Gemilang di kenderaan saya. Di sebelah kiri, pintu kiri kereta saya ada stiker magnet. Semakin lama semakin cantik pula stiker magnet tu. Betul. Sekarang ni kalau dekat kenderaan ada yang suka tampal bendera kan, bendera yang kita biasa nampak tu. Tapi yang terbaru ni ada stiker magnet, pelekat tu boleh lekat dekat kereta tu tanpa mencalarkan bentuk kereta tersebut. Okey, mari atun-atun. Assalamualaikum Nazi, selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, semoga sihat selalu. Sunflowers pun ada juga. Assalamualaikum Nazi Fahmi Syukri, selamat bersiaran, selamat pagi. Dan juga untuk anda semua, terus kibarkan Jalur Gemilang, semarakan Malaysia Madani, rakyat disantuni. Itu ucapan dari Sunflowers untuk anda. Okey, jom kita dengarkan lagu ini dahulu. Lagu dari kumpulan Blues Gang, lagu yang menceritakan tentang negara kita Malaysia. Khatulistiwa. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia. Fahami situasi semasa, rancang kewangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
1: Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8:30 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM. Hanya yang terbaik untuk

0: Baik, untuk anda semua boleh terus hubungi saya untuk anda buat ucapan secara langsung di Nasional FM pada waktu ini. Jangan malu, jangan segan. Ingat nombor ini 03-2282-0393 dan juga 03-2282-0363. Kita nak bersama dengan orang Kedah ni, Zul Alif. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Nazif Fahmi Syukri. Apa khabar Nazif?
0: Alhamdulillah, Zul Alif. Zul Alif, macam mana, sihat ke? Cuaca panas sekarang ni?
1: Siap. Cuma cuaca memang dekat sini pun panas ni.
0: Iya ke?
1: Kalau ada hujan pun sekejap je Nazif.
0: Iyalah, samalah di KL ni pun. Kalau hujan pun, ya Allah, hai, tak ada nak basah orang kata.
1: Betul.
0: Dah berhenti. Aduh, sekejap sangat.
1: Betul. Tapi yang panas tu memang lama.
0: Itulah tu nak baca sampai tadi pun. Nini pun katanya sampai demam-demam kat rumah.
1: Itulah. Cuaca dia panas. Dia start demam hari Khamis lagi.
0: Ya ke, Allah Akbar. Okey, Zul Alif. Sebab sekarang ni dah bulan kebangsaan. Jadi macam mana, Zul Alif, dekat pekarangan rumah, dah semarak ke sambutan hari kebangsaan ni? Dah kira Jalur Gemilang ke bagaimana ke?
1: Okey. Bulan kebangsaan Jalur Gemilang pun dah dikibarkan dah semua dah. Jadi insyaAllah kita orang kata apa, kita tunggu masa nak hari ni lah kita sambut untuk hari kebangsaan yang ke-69 ni.
0: Okey. Jadi macam Zul Alif sendiri lahir pada bulan Ogos ke macam mana? Bukan eh?
1: Saya bulan September, 27 September.
0: Oh, 27 September. Mana ya?
1: Selepas hari Malaysia.
0: Selepas hari Malaysia lah. Adakah kawan lahir pada bulan Ogos ke?
1: Kawan-kawan lain dalam bulan Ogos. Kalau dalam keluarga saya ni memang tak ada lah.
0: Tak ada lah eh. Tapi kalau orang lain tak pastilah ke?
1: Kawan lain tak pastilah, kadang-kadang ada yang kita tahu, kadang-kadang ada yang kita tak tahu.
0: Betul. Okey, Zul Alif, untuk waktu ini ucapan sikitlah Zul Alif untuk kawan-kawan yang sedang mendengarkan Nasional FM ni.
1: Okey, terima kasih Nazri yang bertugas pagi ni ya. Okay, ucapan saya selamat pagi dan salam hujung minggu. Pertama sekali buat Nini di Bentong Pahang, dan saya doakanlah semoga Nini diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Dan seterusnya pada kawan saya Rostam yang sedang bertugas di Pulau Pinang, Kak Mah Melo dan juga Abang Din, Abang Hamid Arun, Syarifah di Sungai Sab, Syuhada di Pekan Pahang, pada Alung dan juga suami dia dekat Gambang. Seterusnya kepada semualah pendengar-pendengar dan juga sahabat-sahabat peminat setia Nasional FM dan pendengar-pendengar Nasional FM lah, tak kira di mana juga anda berada, yang terus mendengarkan melalui frekuensi di seluruh Malaysia ataupun mesti RTM Klik. Semoga anda semua dalam keadaan sihat dan ceria selalu. Untuk Nazri Fahmi Syukri, selamat menjalankan tugas sampai ke pukul 12 tengah hari, dan tidak juga selamat makan tengah hari lah sebentar lagi.
0: InsyaAllah. Kira
1: habis 12 tengah hari tu, kira makan tengah hari lah.
0: Tengah hari lah tu. Pagi tak makan lagi, kita tunggu makan tengah hari lah.
1: Terus makan tengah hari ya.
0: Betul.
1: Untuk Nazri, insyaAllah akan bertugas lagi esok pagi dalam Nasional Pagi bersama Nazri, Sonic dan juga dia untuk esok cerita up-up bomba khususnya. Kita tunggu untuk esok hari lah kalau ada ceritanya.
0: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Okey Nazri, kita jumpa lagi Nazri.
0: Baik, terima kasih.
1: Sama-sama, kembali pada Nazri Fahmi Syukri di Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Boleh hubungi saya sekarang 03-2282-0393 dan juga 03-2282-0363. Dengarkan lagu indah dulu, terus kekal bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: masih lagi dibuka untuk waktu ini 0322820393 dan juga 0322820363. Kita nak bersama dengan Kak Mar yang berada di Kelantan. Assalamualaikum Kak Mar.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi Cik Nazri.
0: Selamat pagi.
1: Lamanya rindu suara, tapi ya dengar radio je.
0: Yalah. Di radio ada hari tu saya ada balik Kelantan sekejap Cik Mar, tapi tak lamalah balik.
1: Kenapa
0: hari...
1: tak datang rumah Kak Mar? Hello je.
0: Sekejap sangat Kak Mar.
1: Sekejap tak apa, hello je.
0: Allah, hai. Ingat nak hello, tapi saya mari tu, mari hari Jumaat.
1: Hari Jumaat, okey, ada.
0: Siapa hari Jumaat dalam petang gitu, lepas tu pergi ambil ayah. Ambil ayah ke hospital, hospital Kota Baru lah.
1: Ya Allah. Itulah, tak hubungi Kak Ma.
0: Allah, nanti, insyaAllah nanti 22 bulan nanti saya balik Kelantan, saya hubungi Kak Ma.
1: Okey, kalau 31 Ogos ni, Kak Ma kenduri, kahwin cucu.
0: Kahwin cucu, Allahuakbar, nak boleh cicit lah ni.
1: Yalah, harap-harap begitulah.
0: Allahuakbar.
1: Kalau boleh datang, okeylah.
0: InsyaAllah, insyaAllah 31 Ogos
1: 31 Ogos.
0: InsyaAllah Kak Ma, kalau saya tak bertugas tu, boleh saya mari nanti.
1: Okey, sukanya banding.
0: Allahuakbar. Okey Kak Ma ni, pagi ni.
1: Ya.
0: Bolehlah sikit buat ucapan sempena dengan hari kebangsaan, hari Malaysia ni, hari nak merdeka ni.
1: Dari Kak Ma ni, di Kelantan ni, Kak Ma ucapkan selamat hari kebangsaan lah. Dan hari Malaysia untuk semua yang mengenali diri Kak Ma dan semua penyapa-penyapa nasional FM tu lah. Rindunya Diana Wah.
0: Allahuakbar.
1: Kemana menghilang? Tak balik Kelantan kau dia?
0: Dia balik. Tapi kemarin dia bawa balik, dia bawa pergi ke Terengganu.
1: Oh, ada tiga lah tu.
0: Ada sign dia nikah situ.
1: Oh, ya Allah. Yalah.
0: Okey Kak Ma, terima kasih banyak Kak Ma.
1: Okey, dan untuk semualah yang mengenali Wan di Tarik Jawa tu, Johor. Okay. Selamat pagilah untuk Kak Ma dan Zu Alih tu.
0: Okay.
1: Lama tak bercakap dengan dia.
0: Allahuakbar.
1: Dan buat Cik Nazri tu jaga diri, jaga
0: insyaAllah,
1: keluarga.
0: Amin.
1: Balik nanti hati-hati.
0: Terima kasih Kak Ma.
1: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bersama dengan Kak Mar di National FM, orang Kelantan kita, warna set kita. Kelantan katanya panah waktu ni, panah ceceh orang panggil. Okey, jom. Dengarkan lagu ini, teruskan bersama kami National FM. Sejasa.

0: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang kewangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
1: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.

Anda sekarang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati menerusi Nasional Hujung Minggu untuk 6 jam yang berikutnya 12 hari sehingga 6 petang. Sama-sama dengan saya, Reza, akan sambung siarannya 9 Ogos 2026. Selamat bercuti semuanya, selamat tengah hari dan selamat berhujung minggu edisi hari ini. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih indah buat kita semua. Terima kasih Nazri yang telah bersama dengan anda 6 jam berikutnya, 6 jam sebelumnya, 6 pagi sampailah 12 hari dan saya sambung sehingga 6 petang nanti. Pastinya dengan hiburan serta informasi yang terbaik disajikan buat anda semua yang mana masih lagi dalam pemanduan ataupun baru saja memandu ketiga ini. Tidak kira lah ke mana saja hala tuju anda, semoga semuanya selamat. Waktu-waktu ni ramai yang nak cari makan tengah hari ni kan, tapi tak kisahlah ke mana saja, sentiasalah berhati-hati, kekalkan jarak selamat kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan serta memberi lampu isyarat ketika menukar lorong dan sebagainya. Fokus pada pemanduan anda, sentiasalah bertimbang rasa ketika memandu. Yang bekerja di hujung minggu, yang bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Selamat bekerja, selamat bertugas. Sama-sama dengan saya, saya akan terus menemani sebanyak tugasan anda, tapi saya bertugas sehingga 6 petang saja ya. Kalau anda bertugas sampai malam, tak apalah, itu ibadah kita lah kan. InsyaAllah semoga semuanya dipermudahkan dan sentiasa dimurahkan rezeki selalu. Okey, sambil-sambil itu, sambil bertugas, sambil pelbagai urusan anda di hujung minggu kali ini, kita terus layan, terus berhibur. Black Dog Bono untuk anda, lagu terbaik, hiburan terbaik Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.

rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

0: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada jam 1.22 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Ucaplah Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita berbicara tentang hikmah bersyukur. Dalam hidup kita ni, ramai di kalangan kita yang mengeluh tentang rezeki. Dan sebenarnya yang kurang itu bukan rezeki tau, tapi kita kurang syukur. Penyakit yang sedang menimpa banyak manusia pada zaman kita hidup ni adalah penyakit kurang bersyukur. Sebab daripada syukur ni, dia datang keberkatan rezeki. Daripada syukur ni, dia datang kenikmatan dalam rezeki dia. Sebab itu, kita kena betul-betul bersyukur. Bersyukur ni pula bukan semata-mata kepada Allah je. Bersyukur ni juga, dia adalah kepada manusia. Sebab dinyatakan kepada kita dalam hadis, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Seorang isteri, dia kena bersyukur dengan apa yang suami dia mampu beri dekat dia. Seorang pekerja, dia kena bersyukur dalam keadaan dia dapat majikan yang tak lupa untuk jaga kebajikan dia. Macam tu juga apabila kita kena bersyukur sebagai seorang suami, syukurlah isteri kita boleh masak mungkin tak rasa macam hotel 5 bintang, tetapi hati isteri itu masak itu cukup luar biasa. Maka bersyukurlah dengan apa yang ada. Kita nak minta lebih, nak dapat suami terbaik, nak dapat isteri yang macam bidadari, siapa kita, jauh kita untuk dapatkan perkara yang cukup luar biasa. Sebab itu kita kena bersyukur banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah bagi tahu kepada kita, kalau kamu bersyukur, pasti aku akan tambahkan nikmat untuk kamu. Dan satu perkara yang kita kena faham, bahawa dalam hidup kita kena praktikalkan amalan untuk ucap Alhamdulillah setiap kali kita dapat nikmat dan setiap kali kita gunakan nikmat. Kalau kita ada kereta, kita cakap, ya Allah, Alhamdulillah, terima kasih kau bagi kepada aku kereta ni aku nak pakai. Kadang-kadang kita bersyukur dengan kenderaan adalah pada waktu kenderaan itu kali pertama kita dapat. Dia tak jadi syukur harian. Kita sebenarnya ni, hidup ni bermodalkan Allah saja. Kita hidupkan sihat, tubuh, badan, semua ni Allah Ta'ala bagi pada kita. Kan manusia nak cari 5 nikmat utama dalam hidup. Apa dia? Pertama, harta. Kedua, kesihatan. Ketiga, ilmu. Keempat, iman. Dan yang kelima adalah hubungan. 5 ni adalah hubungan yang paling penting dengan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan 5 ni adalah perkara yang akan menjadikan kita manusia yang lebih baik dalam kehidupan kita. Maka syukurlah dengan harta yang kita punya, dengan kesihatan yang kita ada, dengan ilmu yang kita dapatkan, dengan iman yang kita usahakan, dan juga dengan hubungan yang sentiasa menyejukkan. Mudah-mudahan kita jadi orang yang bersyukur untuk kita terus terbang ke langit dan bergembira dengan pelangi yang indah. Assalamualaikum buat sebab Allah.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

Berita bersama dengan saya, Penerusi Nasional Hujung Minggu. Waktu ini, jam ini, pastinya dengan hiburan dan informasi yang terbaik dikongsikan untuk anda. Selamat tengah hari, yang mana masih lagi dalam pemanduan, sentiasalah berhati-hati di jalan raya, tidak kira ke mana saja. Hala tuju hujung minggu anda pada hari ini, semoga semuanya selamat. Yang mana bekerja, bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Cuaca ketika ini ada kawasan yang panas, jadi memperbanyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari, dan kalau boleh jangan terdedah di bawah panas terik. Dan juga di Lembah Kelang, keadaan ketika ini cuaca mendung tapi masih lagi panas, jadi memperbanyakkan minum air. Semoga semuanya sihat, yang mana tak sihat tu cepat-cepat dapatkan rawatan. Lebih baik kita mencegah daripada kita merawat. Anda boleh hantarkan ucapan menerusi ruangan komen di Facebook, saya akan keudarakan ucapan anda satu persatu sambil kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Hujung Minggu.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: keperluan berkhemah, semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama-sama dengan saya di Nasional FM sentiasa di hati menerusi Nasional Hujung Minggu untuk jam yang kedua ini 28 minit petang. Selamat petang semuanya, selamat berhujung minggu. Salam Ahad 9 Ogos 2026 bersamaan 25 Safar 1448 Hijri. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik dan sihat walafiat. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati. Saya berjanji akan terus menemani sepanjang perjalanan anda untuk yang memandu ketika ini, yang menghadiri diri kenduri kendara, ziarah menziarahi dan sebagainya, bersiar-siar bersama keluarga, bawa anak-anak jalan-jalan hujung minggu ni kan. Jadi kira ke mana sahaja, sentiasa berhati-hati ketika memandu. Semoga semuanya selamat dan kalau boleh bertimbang rasa lah ketika memandu ya. Dan ucapan yang ingin saya keudarakan, kiriman daripada pendengar kita, Nozi Moses. Selamat petang semuanya, selamat berhujung minggu. Semoga hujung kali ini, hujung minggu menjadi hujung minggu yang terbaik. Terima kasih Nini Ani katanya, salam hujung minggu. Semoga sentiasa ceria kita semuanya di samping keluarga tersayang. Razak hadir bersama dengan ucapan Assalamualaikum Reza dan semua pendengar Nasional FM. Selamat berhujung minggu serta selamat bertugas yang bekerja pada hari ini. Didoakan semoga berada di dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga doanya, doanya semua berbalik kepada anda. Princess, hello guys. Assalamualaikum Reza. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran ya, 6 jam siaran. Terima kasih. Dan pastinya dengan hiburan dan info yang terbaik yang disajikan untuk kita semua menerusi Nasional Hujung Minggu edisi hari ini. Muhammad Yusof dari Terengganu, selamat petang, selamat bertugas. Terbaik buat semua pendengar layan Hujung Minggu kita, layan Nasional FM. Duga dari Saratok Sarawak, Eliana, salam syukur yang manis. Pastinya hadir dari Saratok Sarawak, kita layan Nasional Hujung Minggu diisi dengan hiburan yang terbaik. Santai hujung minggu kita pada hari ini. Cuaca di Saratok semakin berkabus jerbu. Jadi kepada anda, bersiap siaga ya. Ada kawasan yang mungkin dilanda jelebu, jadi sentiasa berhati-hati. Kalau yang mana tak sihat tu, pergilah jumpa doktor ataupun pergi klinik dan hospital yang berdekatan ya. Sentiasa jaga diri anda. Itu antara ucapan yang saya keudarakan. Kalau anda ada ucapan ataupun perkongsian apa saja pada hari ini, boleh hantarkan menerusi ruangan komen di Facebook page Nasional FM sentiasa di hati. Kita masih lagi teruskan hiburan yang terbaik pastinya di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Bunga dan juga Hamzah Sabri dengan lagunya Termenung 227 minit petang. Waktu ini masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu di Nasional FM Sentiasa di Hati edisi hari ini, hari Ahad. Selamat hari Ahad semuanya, selamat bercuti dan selamat berhujung minggu. Yang paling penting juga untuk pendengar kita yang bekerja di hujung minggu, harap bertambahlah ya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Kita jadikan setiap pekerjaan kita itu sebagai satu ibadah, insyaAllah. Baik, untuk yang memandu ketika ini, kemas kini, status trafik di lebuh raya seluruh negara, lebuh raya Bertol di Semenanjung Malaysia yang baru saja dikeluarkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia, lebuh raya Utara Selatan, trafik meningkat dan bergerak perlahan di E1 Utara Selatan Seberang Jaya ke Juru, Simpang Pulai ke Hentian Sebelah Simpang Pulai, lebuh raya NKVE di E1 arah Timur, Plaza Tol Damansara ke Kayu Ara, lebuh raya Plus E2 arah Utara, Senawang ke Port Dickson, kawasan Rehat dan Rawat Seremban ke Nilai, Sungai Besi ke Pusat Bandar dan arah Selatan Simpang Renggam ke Hentian Sebelah Simpang Renggam. Juga lebuh raya yang seterusnya, lebuh raya LDP E11 arah Utara Pucung Utama ke Pucung Intan, Taman Megah ke SS2 dan arah Selatan Pencala ke TTDI, lebuh raya SILK E18 arah Barat dari Country High ke Uniten, dan lebuh raya SPDH E29 arah Timur Lukut ke Mumbau. Dan dinasihatkan kepada anda semua, silalah berhati-hati ketika memandu dan fokus pada pemanduan anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Kekalkan frekuensi Nasional FM. Selepas ini anda akan dihiburkan lagu-lagu yang terbaik antaranya.
1: Kisah kita berakhir di sini saja.
0: Dato' Sri Siti Nurhaliza dan juga Nau Omar dengan lagunya Diganti dan juga Diikuti.

Saya Ainas, Sekilas Fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 107.9.

0: Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, mari Terengganu!

Informasi dan hiburan terbaik pastinya di Nasional FM sentiasa dihadi menerusi Nasional Hujung Minggu di penghujung jam ini 2.49 minit petang. Masih lagi bersama-sama dengan saya sehingga nak petang nanti bersiaran yang terus menghiburkan hujung minggu anda dan menyediakan lagi dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat kita Hamdan Arifin seperti biasa dari Kampung Bukit Belimbing. Terima kasih hadir ucapan salam bersama dengan saya ya. Hujung minggu kali ini dihiburkan menerusi Nasional Hujung Minggu di Nasional FM dari Ipoh hadir Ita Chon. Selamat berhujung minggu semuanya. Azra Harun juga untuk semua pendengar setia. Semoga terus terhibur dan santai dengan seleksi lagu terbaik serta info terkini. Terima kasih Ida Mulyani dari Parit Raja Batu Pahat Johor. Semoga kita semua sentiasa sihat selalu. Katanya baru siap semua kerja rumah, balik kerja jadi tinggal tunggu nak solat suhur. Dah selesai semuanya. Alhamdulillah. Tempat Ida panas ketika ini. Yang mana tempat yang panas terik ketika ini, berhati-hati, banyakkan minum air kosong supaya kita kekal hidrasi. Itu pesanan ya. Rosli Sultan juga, selamat petang semuanya. Selamat berhujung minggu. Semoga segala urusan kita dipermudahkan. Amin, amin. Dari Kuching, Sarawak, Jaleha Pak Suoma hadir bersama Marsa Muhammad Muhaimin. Ramli dari Ceras, Kuala Lumpur, diikuti Janet, Happy Weekend, Biah juga di bersama, dan Sunflowers, salam ceria di hujung minggu. Selamat petang semua. Pastinya Nasional FM sentiasa di hati. Selepas ini, berita ringkas 3 petang bersama dengan anda. Kita berhibur terus. Patah hati, Nasional FM.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Kini tibalah masanya bersama Suara 34 Puncak Prestasi di Nasional FM.
1: Baik, selamat kembali bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati dalam Suara 34 Puncak Prestasi edisi hari ini. Kita bersama dengan tetamu jemputan kita, bersama-sama dengan Prof. Maya Teknologis Dr. Zulkifli Abdul Rashid, selaku Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik HEA Aswara, juga Puteri Nia Adriana Maisara ataupun nama pena, nama pentas The Chen. Yes. Dan juga Muhammad Syafi Daniel bin Yus Rizal, dua figura ni sekarang ni yang berada di hadapan saya ketika ini. Kita temu bual dahulu Syafi dan juga Chen, kemudian kita akan interview Prof dan juga seorang lagi, Nurul Aini Syahira binti Haryadi ataupun nama pena dia panggil Alung, betul eh?
2: Ya, betul.
1: Oh, betul lah, jauh dia suara dia. Apa khabar, selamat datang.
3: Khabar baik.
1: Khabar baik, okey eh. Syafi rasanya macam dah pernah biasa datang ke RTM, betul?
3: Tak ada lah. Tak ada. Tapi pernah lah datang.
1: Pernah lah. Nervous ke?
3: Nervous sikit.
1: Sikit lah. Chen, macam mana nervous?
2: Nervous lah.
1: Nervous sikit lah.
2: Selang
1: nervous. Nervous tu biasa. Dia penting dalam hidup kita kan. Nak pula apa, anda antara pelajar-pelajar seni persembahan, kalau sebelum kita buat persembahan, nervous tu memang ada. Betul. Dia kena ada nervous tu. Bila ada nervous tu, baru kita ada rasa tanggungjawab atau pentas.
3: Yes. Betul.
1: Betul tak? Betul. Bila setuju. Kita bila kita terlalu overconfident pun tak boleh juga. Hmm. Itu yang lupa step, lupa tu kan. Betul?
3: Betul.
1: Pernah jadi?
3: Pernah.
2: Banyak kali.
1: Banyak kali. Okeylah, sebelum kita pergi lebih lanjut, sebenarnya topik kita pada petang ini adalah sempena dengan Bulan Kebangsaan, iaitu Merdeka Berkarya Seni Warisan Jiwa Malaysia. Dua figura berada di hadapan saya ini adalah Puteri Nia Adriana dan juga Muhammad Syafi Daniel yang akan berkongsi bersama-sama dengan saya ketika ini. Jadi sebelum tu kita nak tanyalah, kata pengenalan dirilah terlebih dahulu dalam bidang dan juga jurusan apa Chen dan juga Syafi ni belajar di Aswara.
3: Okay, silakan Chen.
1: Ladies first.
2: Okay, saya ambil bidang tari, tapi at the same time saya juga mengambil jurusan pengurusan dalam Asasi Seni Kreatif.
1: Okey. Yes. Jurusan maksudnya dah semester berapa dah?
2: Sekarang dah semester 3, our last sem.
1: Okey.
2: Dan
1: lewat lah.
2: Dan
1: kata semester yang terakhir ni, dia punya impak belajar tu, dia rasa macam yelah dah sampai ke muncak dia kan. Jadi dia punya nervous tu lain macam sikit lah kan. Nak pula tiba-tiba pesyarah panggil, boleh tak masuk radio wakil?
3: Betul.
1: Hey, Syafi pula boleh kenalkan.
3: Kalau dia, saya merupakan pelajar tari. Tapi untuk semester 3 ni saya ambil 2 course.
1: Okay.
3: Untuk major saya, which is tari dan juga pengurusan. Sama dengan Chen juga.
1: Oh, sama lah. Yes. Dengan sama. Chen. Pengurusan tu dia pengurusan apa? Pengurusan pentas eh?
3: Pengurusan sebuah produksi.
1: Okey.
3: Jadi diorang handle sebuah produksi.
1: Oh, yeah. Ni lah macam orang kata event management lah.
3: Yeah. Yes.
1: Bahasa Inggeris ni event management. Pengurusan acara lah cerita dia.
3: Yeah.
1: Pengurusan apa-apa lah kan. Yep. Walaupun kita minat dari segi seni persembahan, tapi belakang tapi pun kita minat juga lah kan. Kita kena tahu sebenarnya.
2: Betul.
1: Kan? Setiap jawatan belakang tapi tu kita kena tahu. Lagi seni persembahan. Mm-hmm. Kan? Kalau kita nak dalam sekarang ni dalam bidang seni ni secara khususnya kan, kita nak laluinya tak mudah. Jadi siapa yang menjadi pendorong utama Syafi dan juga Chen untuk teruskan dalam bidang seni ni?
2: Bagi saya, bagi Chen, yang mendorong saya untuk masuk dalam bidang seni ini ialah arwah ayah saya.
1: Okey.
2: Sebab kalau tak, saya ambil bidang lain.
1: Bidang apa satunya?
2: Sains.
1: Alamak. Sains.
2: Saya nak ikut jejak langkah arwah diri saya.
1: Oh, okay.
2: Tapi dia yang suruh masuk dalam bidang seni persembahan sebab dia tahu yang inilah bakat saya. So dia nak tunjukkan lagi bakat saya dalam bidang ni.
1: Dia nampak bakat Chen sendirilah kan. Chen anak berapa?
2: Pertama.
1: Oh, sulung. Okey, terbaik Chen. Syafi pula macam mana?
3: Okey, kalau saya, individu ni adalah mak saya sendiri dan juga guru-guru yang mendidik saya dari sejak kecil.
1: Okay.
3: Sebab kalau ikutkan pun, saya tak sambung seni.
1: Okey, kalau tak sambung apa?
3: Saya sambung dalam psikologi.
1: Alamak.
3: Sebab itu jauh. Memang minat saya.
1: Oh, sebenarnya?
3: Ya, tapi sebab mak saya cakap yang saya ada passion dalam seni itu sendiri. Okay. Ada minat, ada bakat. So, why not teruskan and jaga warisan turun-temurun.
1: Wah, bagus lah mak. Saya kalau saya lah kan, saya nak cakap mak memang terbaik lah. Yelah, kadang-kadang kita tak nampak bakat kita. Tapi boleh dikatakan orang terdekat kita lah, macam ibu bapa kita sendiri, nampak bakat anak-anak dia, nampak bakat kita ni. Okay, yang Chen boleh menari, Syafi boleh menari, pergi pergi lebih jauh, belajar dekat Aswara dan sebagainya kan. Betul. Itulah yang terbaik sebenarnya. Okay, kalau kita nak cerita, Chen dengan Syafi memang minat dari kecil dalam bidang seni. Memang minat menari ke macam mana?
3: Memang minat menari.
1: Memang minat menari. Dari kecil lah.
2: Yes.
1: Dari kecil. Lama. Saya kalau nak cerita bidang seni ni, rasanya dah tua baru minat. Kecil-kecil main lagi mainan tu kan. Tapi Syafi dan juga Chen dari kecil dah minat menari, dah minat bidang seni. Kalau kita nak cerita bidang seni ni, banyak dia punya rintangan dan cabaran je.
2: Betul
1: kan? Kata cabaran yang orang tak nampak lah. Di sebalik cerita dia kan,
3: di sebalik takbir,
1: di sebalik takbir kan? Dia yang orang hanya lihat, oh terbaik, tanya, tak lupa step, itu je. Tapi di sebaliknya cabaran dia, bagi Chen sendiri macam mana?
2: Bagi saya, saya sebenarnya tak adalah bakat dalam bidang tari ni daripada kecil.
1: Okay.
2: Tapi sebabkan saya merasa macam, oh benda ni menarik, so saya pergilah ke kelas.
1: Okay.
2: Lepas kelas tu saya just belajar asas dulu. Then saya cuba masuk dalam Permata Seni Tari.
1: Saya kenal nama kumpulan tu. Okay.
2: Saya masuk dalam situ daripada saya umur 8 tahun sampailah saya habis SPM. Baru saya masuk
1: asal bakat kat situ lah.
2: Ya, betul.
1: Bila dah rasa macam okay, kita nak sambung lagi, Nak tambah ilmu, itu yang masuk Aswara.
2: Betul
1: kan? Syafi macam mana pula Syafi?
3: Kalau saya pun lebih kurang macam Chen.
1: Lebih kurang
3: tapi
1: kan?
3: Tapi apa yang lainnya sikit, saya asal saya tak kuat sangat.
1: Okay.
3: Tapi saya berfikiran untuk melanjutkan dekat Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur.
1: Okay.
3: So dari situ saya asal bakat apa semua. And antara cabaran adalah kepercayaan diri kot. So bila perform, macam kita cakap tadi, bila salah, lupa step apa semua. So bila kita perform and lupa step tu, so kita macam hilang kepercayaan diri tu.
1: Betul.
3: So bila benda tu berlaku, saya ambil tu sebagai macam something good untuk saya improvekan for next performance.
1: Betul. Dia improvisasi ni bukan lakonan je tau. Tarian pun ada improvisasi dia.
2: Yes.
1: Kan, kadang-kadang kalau kita tak buat latihan, bila kita lupa step tu hilang fokus.
3: Betul.
1: Kan, orang dah ke kiri tapi kita ke kanan. Dah hilang fokus lah. Tapi kalau kita pandai improvisasi, itu yang nampakkan kita ada kemahiran dekat situ. Nampaknya okey, begini memang dia tahu kan, memang baik dancer ni. Okeylah, sebelum kita nak nak lebih lanjut lagi, kita juga boleh mempersembahkan nanti persembahan tarian daripada Chen dan juga Syafi. Tapi sebelum tu, kalau kita nak cerita bersempena dengan bulan kemerdekaan ni, bulan kebangsaan tahun ni, kita menyambut hari kebangsaan yang ke-69. Tahu ke tidak Chen?
2: Tahu.
1: Syafi mesti tahu kan. Itu hari Citrawana ada?
3: Tak ada.
1: Okay, tak apa. Yang bertemakan tahun ini, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Jadi kalau kita sebut merdeka ni, apa perkara pertama dalam diri Chen dan juga diri Syafi berkenaan dengan merdeka ni untuk tahun ini?
2: Syafi ada?
1: Syafi.
3: Okay, kalau saya, merdeka ni bukan, kalau kita dengar ataupun sebut, dia bukan saja bebas dari penjajahan.
1: Okay.
3: For me, dia like bebas untuk explore something new and learn something new to express ourselves juga. So kita bebas to do something.
1: Itu pandangan Syafi. Untuk Chen pula macam mana?
2: Bagi Chen, merdeka ni more like this is where kita punya budaya, warisan kita nak berkembang to other people.
1: Betul.
2: So itu pandangan kepada daripada Chen lah.
1: Itulah yang dimasukkan merdeka, pandangan daripada Syafi dan juga Chen. Yang merdeka tahun ini adalah kemerdekaan yang ke-69 bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Ayuh, kita sama-sama saksikan persembahan Chen dan juga Syafi. Selepas ini, Gemuruh Merdeka lagunya. Jadi sama-sama kita saksikan, kita tonton di Facebook Live Nasional FM Sentiasa Di Hati, serta di TikTok Live Nasional FM Sentiasa Di Hati dalam Suara 34 Puncak Prestasi.
0: Suara 34 Puncak Prestasi. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini.

0: Wow, persembahan yang terbaik dan juga persembahan yang bagus daripada dua orang pelajar Aswara, iaitu Muhammad Syafiq Dania dan juga Puteri Nia Adriana Maisara. Terima kasih. Wow, mantap. Anda juga boleh sonton dan saksikan di TikTok Live Nasional FM serta di Facebook Live Nasional FM. Dan ketika ini, saya bersama-sama pula dengan Profesor Madya Teknologis Dr. Zulkifli Abdul Rashid selaku Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik HEA Aswara dan juga pelajarnya Nurul Aini Syahira ataupun orang lebih gemar panggil Alung.
1: Ya,
0: kenapa panggil Alung?
1: Sebab saya anak sulung.
0: Oh, macam itu. Kisahnya. Apa khabar, Prof? Apa khabar, Alung? Sihat, eh?
2: Sihat.
0: Selamat datang ke Konti Nasional FM, sentiasa di hati. Saya berharap Prof dah makan lah, Prof, eh?
2: Dah.
0: Alhamdulillah.
2: Dah makan.
0: Alhamdulillah. Okey, Prof, seperti yang diperkatakan pada hari ini, dalam Suara 34 bertemakan Merdeka Berkarya Seni Warisan Jiwa Malaysia. Kalau kita nak cerita, Prof, sebelum kita pergi lebih lanjut, orang kata mukadimah dia lah, Prof, eh? Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, eloknya kalau Prof boleh memperkenalkan terlebih dahulu tentang diri Prof dan sebaliknya lah, Prof.
2: Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Terima kasih terlebih dahulunya saya ucapkan kepada National FM.
0: Sama-sama.
2: Kerana menjemput saya mewakili Aswara dengan pelajar-pelajar saya hari ini. Pada saya benar sangat penting untuk saya berkongsi apa itu Aswara. Okay. Diri saya di orang panggil Zul Rashid lah.
0: Oh.
2: Zul Rashid sebagai Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik Aswara. Saya sudah di Aswara lebih kurang 17 tahun.
0: Lama, Prof.
2: Agak lama lah.
0: Lama sebenarnya.
2: Agak lama sebagai di Aswara itu dan sudah pernah menjadi dekan, pernah menjadi Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar, sekarang Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik dan juga dekan banyak fakulti jugalah saya terlibat. Dan saya percaya Aswara satunya pusat pengajian yang saya lihat sangat fokus kepada pembelajaran seni budaya dan warisan. Jadi maknanya kita di Aswara ini sejak penubuhannya bermula tahun 94 dulu sebagai ASK. Tahun 2006 bertukar menjadi Aswara, memang kita fokus melahirkan penggiat industri atau graduan yang berketerampilan dalam kemahiran dengan ilmu yang kita susun dengan 7 fakulti yang kita ada. Itulah menjadikan Aswara agak special lah daripada universiti-universiti lain. Dan kebanyakan alumni kita juga berada di universiti lain itu.
0: Betul.
2: Jadi saya rasa Aswara ini sangat special pada dalam melahirkan graduan yang seni budaya dan warisan negara.
0: Sebagai Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik ataupun HEA di Aswara, bagaimana Prof melihat perkembangan setiap seorang pelajar-pelajar Aswara ni, Prof?
2: Okey, dia perjalanan, ya. Pelajar ni perjalanan, macam kita dulu belajar pun perjalanan. Yeah. Daripada mereka melaporkan diri ataupun enrol pada hari pendaftaran sebagai pelajar Aswara, dengan ada kalanya yang masih takut-takut, tak yakin, nak berpisah dengan ibu bapa, ada datang pada kampung. Ada mula nak dapat kawan baru, masuk dunia baru, pembelajaran yang bukan pelajaran yang ikut sekolah menengah, masuk universiti katakan, mereka bermula pada situ. So saya melihat apabila kita buat orientasi, mereka mula mengenalkan diri, kenal kawan-kawan, kenal bidang. Tapi mereka semuanya sangat jelas kerana mereka sangat berbakat. Apabila mereka memilih untuk menjadi pelajar Aswara, saya percaya semua yang datang hadir itu semua sudah ada nekat, sudah ada idea, sudah ada bakat yang sangat dekat dengan bidang yang dia nak pilih. Tergantunglah, kalau dia ada setengah tu datang yang macam hari ini, pelajar-pelajar saya hari ini, pelajar yang datang yang yang cemerlang ni, kerana mereka mesti ada 5 kredit SPM baru boleh masuk asasi. So asasi seni kreatif tu macam matrikulasi.
0: Betul.
2: So masa mereka ada 3 semester. So kalau yang macam ini, mereka diajar walaupun mereka sudah cenderung kepada tarian, ke muzik, ke lakonan, kita tetap bagi mereka semester 1 dia kena mengenali 7 fakulti
0: semua
2: di Aswara. Kita nak tengok kalau dalam masa perjalanan itu mereka memilih nak tukar hala 7. Kadang-kadang macam ni, masa datang tu rasa dah yakin nak jadi penyanyi, rupanya masuk dan semester 1 tu tak boleh lah, kena menari lah.
0: Betul.
2: Apa ni, persyaran rasa you tak boleh menyanyi, you agak sumbang lah kena menari. So benda tu kena akan berlaku. Dan proses itu, pembelajaran itu, kita sengaja tentukan begitu supaya mereka akhirnya bila semester 2 mereka akan drop 4, mungkin dengan 3, dulu ada 4 7 8 fakulti, drop 4 lah. So sekarang ni mereka drop 3 dan akhirnya pada semester akhir mereka tinggal 2.
0: Oh.
2: Inilah persimpangan dilema mereka.
0: Ya,
2: mana di antara satu, mana satu bakat sebenar dia. Daripada datang tahun pertama, masa awal, masa apa ni, pengambilan awal itu sampai semester 3 baru tahu yang sebenar mereka nak. Nah, tapi kita masih lagi ruang mereka. Contoh ada pelajar tadi ada tari, second option dia adalah pengurusan, pengurusan seni budaya. Pengurusan seni budaya ini dia akan menjadi bukan event manager saja, tapi dia menjadi pengurus seni.
0: Dia macam-macam.
2: Dia macam-macam. Event manager sebahagiannya, stage manager, marketing manager, apa ni, pengurus seninya. So berbagai-bagai dalam bidang pemasarannya, human resource-nya, pasal mereka belajar pengurusan. Seorang pengurus. So itu ini macam pilihan mereka lah. Mana katalah yang terakhir itu mereka tak diterima sebagai penari, maka dia masuk yang second lah. Semua pelajar-pelajar asasi dia akan dapat tempat lah. Itu. So kalau diploma pula sama, datang masuk diploma dia akan teruslah diploma teater tari muzik. Semua kita 7 fakulti, dan ada setengahnya dia akan masuk ijazah dengan program yang sama. Ada setengah pula kata okey, saya tari 3 tahun di, diploma tapi degree saya dah masuk pengurusan lah, saya nak masuk filem lah, pun boleh.
0: Boleh je
2: sebenarnya. Berdasarkan mereka punya minat dan juga kepakaran yang ada. Itu konsep di Aswara. Sebab saya kita katakan kita sangat istimewa kerana 7 fakulti di Aswara fokus kepada seni budaya dan warisan.
0: Itu yang difokuskan sebenarnya, yang di-highlight dalam Aswara. Dan kalau yang berada di sebelah Prof ni, Alung ataupun namanya Nurul Aini.
1: Aini Syahira.
0: Aini Syahira. Nampak lain bila panggil Aini.
1: Nampak cantik.
0: Okay, Alung. Kita panggil Alung lah.
1: Boleh.
0: Okay, Long, kalau kita nak cerita, Alung lebih kepada bakat menyanyi, betul Long?
1: Betul.
0: Okay, kalau kita nak cerita, dari kecil ke Alung memang minat menyanyi ataupun macam mana?
1: Dari kecil.
0: Memang dari kecil?
1: Saya bukan daripada keluarga yang berseni.
0: Okay.
1: Cuma family saya suka karaoke.
0: Karaoke.
1: Cuma tak adalah seni tu, tak adalah. Tak sedap lah cuma karaoke kan. Bila saya dengar mic je, dengar bunyi bergema suara sendiri, saya suka benda tu.
0: Okay.
1: Jadi start daripada tu lah. Umur 6 tahun.
0: 6 tahun dah mula menyanyi lah. Okey, ceritalah sikit kalau latar belakang Alung. Macam mana Alung boleh masuk dalam Aswara? Macam mana Alung boleh minat menyanyi?
1: Oh, okey. Saya minat menyanyi daripada umur 6 tahun.
0: Okey.
1: Sudah jadi 2 saya dah start bertanding. Lagu orang-orang lama, Ku Kunci Rindu Buatmu.
3: Oh, Ku Kunci.
0: Itu lagu Ramlah Ram.
1: Ush. Saya dapat nombor 2, kalah dengan pakcik tu. Saya ingat.
0: Awak masa tu budak lagi.
1: Ya, lepas tu saya dah habis belajar, saya tak masuk sekolah seni. Lepas tu itulah, saya masuk Aswara lewat sikit. Saya dengan pengalaman saya, saya basking apa semua, ambil job ni apa semua, sekarang baru saya ambil Aswara.
0: Masa masa belajar dekat Aswara ni masih lagi basking, Long? Dah tak buat dah?
1: Tak, saya lebih fokus kepada job lah. Sebab kalau basking, masa saya terhad.
0: Oh, faham. So, lebih fokus kat satu benda je lah sekarang ni.
1: Betul.
0: Kalau kita nak cerita loh, macam mana Alung membuat latihan vokal untuk membantu membentuk seorang penyanyi tu, dia dah, apa, kata pelajar, kan, dia ada teknik-teknik ni. Tapi kalau Alung, macam mana cara dia, Alung? Ketika belajar ni.
1: Ketika belajar untuk vokal.
0: Vokal.
1: Vokal ni sebenarnya mengajar kita, dia daripada segi muzik lah, tak kisahlah apa-apa jenis. Orang kata bidang kan. Tapi kalau dari segi vokal, nombor satu disiplin lah.
0: Disiplin dalam nyanyian.
1: Daripada dari segi belajar ke, lepas kita habis belajar kerja ke, disiplin nombor satu. Jadi nombor dua, dia kalau dari segi belajar, mungkin kita boleh belajar dari segi pernafasan, teknik yang itulah, breathing apa semua tu kan. So daripada segi, kalau kita dah habis belajar, benda yang kita dah terapkan dalam pembelajaran tu yang kita bawa ke alam pekerjaan.
0: Dia sebenarnya bermula daripada disiplin sebenarnya, Prof. Dia kalau tak kira lah dalam bidang apa, nyanyian ke, bidang tarian ke, berlaku ke, disiplin itu yang paling utama sebenarnya. Okey, kita nak berehat seketika. Sebab apa? Kita nak dengarkan Nurul Aini Syahira ataupun nama, saya boleh panggil nama pentas Alung boleh eh?
1: Nama pentas saya Aini Syahira.
0: Aini Syahira. Okeylah, nama pentasnya Aini Syahira. Kita sama-sama dengarkan suaranya. Semuanya dalam Suara 34 Puncak Prestasi.
4: Suara 34 Puncak Prestasi. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini.

0: Itu dia persembahan daripada Nurul Aini Shahira. Saya rasa macam recording lah. Memang terbaik lah Aini. Mantap Aini, terima kasih Aini. Aini, Aini telan kaset ke? Nak tanya, Aini telan kaset ke?
1: Tak, piring hitam.
0: Oh, piring hitam. Ya Allah, dah macam telan kaset. Saya rasa, oh ni nyanyi live ke recording? Aini, sebenarnya kita nak tanya Aini lagi lah kan. Seperti yang dikabarkan, sebenarnya Aini ni dah menjadi seorang penyanyi sebenarnya. Betul ke?
1: Ya, saya sign kontrak dengan satu label ni.
0: Ah, ceritanya.
1: MAP Music.
0: Oh, maknanya dah memang penyanyi lah ni. Tak lama lagi keluar single, ya?
1: Ya, betul.
0: Hantar Aini tahniah. Okey, itulah kita bersama dengan seorang penyanyi, salah seorang pelajar suara juga, Nurul Aini Shah. Hira. Okey, kita kembali bersama dengan Prof. Dan juga Aini masih lagi Aini. Kita temu lagi Aini. Oh, jangan lari. Okey, juga bersama-sama dengan Prof ketika ini. Kita bersama dengan Profesor Madya Teknologis Dr. Zulkifli Abdul Rashid ataupun lebih digemari memanggil Zul Rashid. Boleh Prof?
2: Ya, saya.
0: Saya panggil Prof Zul lah.
2: Okey,
0: Prof. Kita kalau kita nak cerita mengenai kemerdekaan dalam konteks kemerdekaan yang ke-69 pada tahun ini. Jadi sejauh mana pendidikan seni ini dapat membantu membentuk jati diri kita secara khususnya dan identiti generasi muda secara khususnya rakyat Malaysia ni Prof?
2: Okey, sebenarnya kalau kita tanya bagaimana kita nak mencapai kemerdekaan dalam bentuk seni budaya, kami di Aswara sejak 94 lagi, tahun 94, 30 tahun yang lalu, penekanan kepada bagaimana jati diri. Jati diri bangsa kita, rakyat Malaysia, budaya kita, itulah kita kekalkan. Jadi Aswara daripada dulu sejak bersama Akademi Seni Kebangsaan yang bertukar 2006, jadi Aswara itu kami sangat menekankan kepada menjaga warisan tradisi. Pada saya, anak-anak muda ini kalau di Aswara, apa saja mereka belajar, sama ada dalam filem, teater, muzik, animasi, pengurusan seni, seni halus, filem, mereka wajib, kita wajibkan mereka harus mempelajari seni tradisi. Jadinya mereka ni tak boleh lari daripada mengenali Mak Yong, mengenali wayang kulit, mengenali
0: tahu.
2: Bangsawan, mengenali Mek Mulung, mengenali gamelan, mengenali berbagai-bagai jenis seni tradisi kita. Dalam masa yang sama, kita tekankan juga mereka, kita cross budaya di Aswara ini. Aswara ini bukan hanya pada pelajar untuk bangsa Melayu saja atau kaum Melayu. Ada Cina, ada India, ada Sabah, ada Sarawak. Jadi pelajar-pelajar ini kita tekankan mereka, walaupun pelajar Cina boleh tahu belajar menari Melayu, tarian Melayu, budak Melayu menari tarian India. So kita dah cross dah. Bagaimana kita nak bawa semangat kemerdekaan, bahawa kita ni satu, kita ni bersatu dalam seni budaya. Dan itulah teras Aswara selama 31 tahun kita dah buat. Itulah format pengajian di Aswara. Sangat khusus untuk membina jati diri, membina keharmonian kaum, membina kesemangat, membina bangsa di dalam Aswara. Jadi pada saya, setiap tahun pelajar kita juga terlibat dengan program-program sambutan hari kemerdekaan, hari kebangsaan di Dataran Merdeka, di mana-mana saja. Kita pelajar kita akan dibawa, akan dijemput oleh mana-mana agensi, khususnya di bawah MOTEC sendiri, Kementerian Pelancongan Seni Budaya. Dan sentiasa pelajar Aswara dipanggil, tak kira daripada diploma, ijazah, master, PhD pun ada. Jadi mereka akan terlibat secara langsung bagi mengangkat seni budaya warisan sebagai, kata orang, jati diri yang akhirnya memegang apa itu kemerdekaan negara kita.
0: Sebenarnya saya suka apa yang Prof katakan tu. Apa yang boleh kita rumuskan sebenarnya memupuk semangat perpaduan kalangan rakyat-rakyat. Apa golongan muda ni sebenarnya. Okey, kita nak tanya Alung. Pandangan Alung terhadap kemerdekaan pada tahun ni, Alung. Pandangan Alung sendiri, apa yang dimaksudkan dengan kemerdekaan?
1: Kemerdekaan bagi saya, kemerdekaan ni luas untuk Malaysia sebenarnya. Which is kita boleh cakap dia adalah satu kebebasan untuk kita melepaskan, maksudnya untuk kita bangkit dengan kita punya tradisi sendiri. Kemerdekaan ni lah bagi saya macam tu.
0: Pak, itu dia, bangkit dan juga kita memupuk semangat tradisi kita supaya lebih dikenali sisaan teror dunia. Okey, sebelum kita akhiri temu bual kita pada petang ini, kata perkembangan terkini pelajar-pelajar Aswara ni, kita bersama Syafi, Chan dan juga Long, perkembangan terkini apa? Yang sekarang ni, yang akan datang ni. Silakan, siapa? Siapa yang nak cakap?
3: Acen. Okay. Ha. Saya merupakan pengurus projek bagi projek kami semester akhir ini, iaitu Prosamania 2026, Kala Malam Anjing Menyorok.
0: Oh.
3: Jadi kami punya Prosamania tahun ini dia agak berbeza berbanding Prosamania tahun sebelum-sebelum ini. Mm-mm. Sebab kami menggabungkan, bukanlah menggabungkan, tetapi kami ada dua cerita yang akan dipersembahkan dalam satu malam.
0: Okay.
3: Ha, dan ia merupakan satu teater musical di mana kami menggabungkan teater, tari dan juga muzik dalam satu persembahan yang besar, kira besar lah untuk kita.
0: Ini kiranya penilaian pelajar akhir ya?
3: Ya, betul.
0: Oh, kira FYP lah ni, final year project. Lebih kurang macam tu lah kan. So, bila ya?
3: Pada hari pada Minggu Harapan, iaitu hari Jumaat dan juga hari Sabtu, 8:30 malam.
0: Di mana?
3: Di Panggung Eksperimen Aswara.
0: Pukul berapa? Pukul berapa tadi?
3: 8:30 malam.
0: 8:30 malam, minggu depan hari Ahad.
3: Jumaat dengan Sabtu, 14 Ogos dan juga 15 Ogos.
0: Okey, terbaik. Okey.
4: So, mana saya tambah sikit.
0: Boleh.
4: Yang mana nak beli tiket, boleh pergi dekat kami punya TikTok, Asasi Seni Aswara, ataupun IG. Dekat IG, dekat Instagram, Kalawangsa, dekat situ pun ada. Which is kita orang punya band, bash kita orang, bash yang ke-11.
0: Okey.
4: Okey, yang diberi nama Kalawangsa. Kalawangsa bermaksud kita adalah warisan tradisi, yang mengangkat tradisi. Itu maksud Kalawangsa lah. Cuma kita minta support daripada orang luar, orang ramai untuk datang tengok, sebab kami bash yang ke-11. Dan 11 ni dalam banyak-banyak bash, bash kali ni yang membuat dua cerita dalam satu malam. Sebelum-sebelum ni tidak. Agak mencabar, dan kami rasa kami mampu. Mana yang nak tengok boleh datang, boleh cakap scan eh.
3: Boleh scan dekat post Instagram kami.
0: Kat mana je tadi? Social media tadi? Apa nama Instagram untuk dapatkan maklumat lanjut?
4: Platform IG Kalawangsa.
0: Kalawangsa. Tulis je Kalawangsa. Okey, Syafi, sebelum kita akhiri, ada kata-kata ke ataupun apa-apa, datanglah beramai-ramai, jangan lupa tengok Syafi.
5: Tolong datang Prosamania ni. So, kalau mana korang yang berminat nak tengok kita perform, Alu menyanyi, saya menari, dan juga even kita orang punya PM, project manager pun menari.
4: Turun padang
5: menari bersama-sama dengan kita orang, gegarkan satu stage tu. So korang boleh datang beramai-ramai dan support kita orang and explore something new dalam seni itu tersendiri.
0: Mantap. Selamat maju jaya ya. Semoga dipermudahkan. Terima kasih Muhammad Syafi Daniel, Nurul Aini Syahirah dan juga Puteri Nia Adriana Maisara. Saya doakan berjalan dengan lancar ya, insyaAllah. Kita jumpa nanti dekat Kalawangsa. Okey, terima kasih. Kita masih lagi bersama dengan Prof ketika ini . Okey Prof, sebagai penutupnya lah. Prof kena sebagai penutupnya Prof. Bersama dengan bulan kemerdekaan pada tahun ini yang kita sambut yang ke-69, jadi pandangan dan juga harapan Prof terhadap generasi muda yang bakal menjadi pewaris seni Malaysia ni Prof.
2: Okey, saya sebagai orang yang menjaga hal Akademi Aswara, jadi saya percaya pendidikan tu harus diselarikan dengan misi-misi nak meletakkan jati diri anak bangsa. Dan kami di Aswara, macam saya sebut awal tadi, kita sangat dekat dengan macam mana kita nak mengangkat anak muda ini. Tak kira daripada kaum Cina, India, Melayu, Sabah, Sarawak, kami satukan mereka dengan semangat yang sama, membawa seni budaya atau pentas. Di situ kita hilang segala keresahan, masalah perkauman, masalah perbelak, kita hilang di situ. Maksudnya kita tak memikirkan tentang perpecahan berlaku tadi tu, mana perbilang budaya tadi tak timbul. Di atas pentas itulah kita janakan mereka, pemikiran mereka, disiplin yang sama, minat yang sama, kualiti yang sama, tak kira bangsa tadi atau pentas. Jadi itulah cara kita meletakkan bagaimana unsur-unsur pendidikan dapat dijadikan sebagai platform mewujudkan kemerdekaan tadi. Jadi kita nak anak bangsa kita belajar dan melihatlah benda sesuatu perkara itu dengan lebih luas. Kami di Aswara dan Seni Budaya Warisan, kami katakan kami telah memupuk anak-anak ini macam mana menghormati guru, menghormati pensyarah, sesama sendiri, disiplin kita jaga. Kalau bangun pagi sama-sama, kalau lewat balik sama-sama, tidak ada bezanya, tak kira apa bidang, tak kira apa kaum ataupun agama dan bangsa di dalam dalam sebuah projek kita ni. Mm-hmm. Jadi itulah yang kita bawa ke Pelajar Suara yang kita tanam selama 31 tahun. Mm-hmm. Alhamdulillah setakat ini kita telah berjaya melahirkan hampir 4,000 orang graduan kita yang telah mengisi dalam industri kita. Mm-hmm. Buat masa sekarang ini, kita masih buka peluang. Kalau sekiranya siapa yang ingin belajar di Aswara sehingga bulan 8 ini, kita masih buka peluang lagi. Mm-hmm. Untuk berdaftar. Mm-hmm. Boleh walk-in interview, boleh daftar menjadi sebahagian daripada tim pelajar-pelajar Aswara yang dah berjaya dalam industri. Mm-hmm. Banyak alumni-alumni kita berjaya dalam industri lah. Betul. So saya rasa, saya percaya dengan pendidikan macam inilah akan membentuk, mendidik menjadi orang seni, dalam masa mendidik menjadi bangsa itu sendiri, menjadi jati diri itu sendiri kepada anak bangsa kita lah.
0: Demikian tadi topik kita pada petang ini, Merdeka Berkarya Seni Warisan Jiwa Malaysia. Kita bersama-sama dengan Profesor Madya Teknologis Dr. Zulkifli Abdul Rashid selaku Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik HEA Aswara, bersama-sama dengan pelajar-pelajarnya Putri Nia Adriana Maisara binti Istiak, juga Muhammad Syafiq Dania bin Yus Rizal dan Nurul Aini Syahirah binti Haryadi. Terima kasih Prof.
2: Terima kasih banyak-banyak.
0: Perkongsiannya sangat menarik. InsyaAllah kita jumpa nanti di FYP Pelajar-Pelajar Prof. Terima kasih. Saya doakan selamat maju jaya Prof. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi.
0: Sama-sama Prof. Terima kasih. Okey, kita akhiri temu bual kita, segmen kita pada petang ini dengan penutup. Kita sama-sama dengarkan single terbaru daripada pelajar Aswara itu sendiri, iaitu Nurul Aini Syahira, dengan lagunya Simfoni Rahsia. Terimalah, silakan.

Dengarkan suara 34 puncak prestasi di Nasional FM pada setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad 3.20 petang selama 34 minit hanya di Nasional FM.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Malaysia.
5: Apabila gergasi Eropah turun mencabar kebanggaan Asia, The Blues menentang Harimau Selatan. Satu perlawanan bersejarah.
6: Tanggungkan! Bola cantik!
5: Jangan lepaskan peluang. Saksikan perlawanan Chelsea menentang Johor Darul Ta'zim, Ahad 9 Ogos, 8 malam di TV OK. Dan siaran ulangan Isnin 10 Ogos, 6.30 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806. Dan Selasa 11 Ogos, 9 malam di TV OK. Juga penstriman langsung di RTM Click.
7: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

14 minit petang waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu. Jam yang berikutnya, selamat petang semuanya. Selamat senja. Semoga petang ini juga menjadi petang yang terbaik buat anda yang masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju, pastinya dengan hiburan terbaik yang terus nyerikan lagi petang anda pada petang ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu sehingga 6 petang nanti. Yang bekerja, yang bertugas, selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda semua. Yang berniaga juga di pelbagai lokasi mendengarkan Nasional FM Utara, Selatan, Timur, Barat, Sabah, Sarawak juga menerusi saluran televisyen. Yang bersantai berehat di rumah, saluran Nasrul 869 Bandar.

0: dan juga MyTV 701. Baik, seperti biasa di sebelah petang ini, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana pelaburan asing yang memasuki Malaysia perlu bersifat saling melengkapi dengan industri tempatan dan membawa teknologi baharu. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani, menurut beliau, pendekatan itu bagi memastikan manfaatnya dapat dinikmati secara lebih menyeluruh oleh ekonomi negara, di samping membantu meningkatkan keupayaan serta daya saing syarikat tempatan. Menurut beliau juga, dalam memproses pelaburan baharu, kerajaan akan mengkaji ekosistem perniagaan berkaitan bagi memastikan pelaburan berkenaan melengkapi pemain tempatan. Untuk perkongsian yang seterusnya, pemantauan ibu bapa terhadap penggunaan gadget atau telefon pintar dalam kalangan remaja atau kanak-kanak amat penting untuk melindungi mereka daripada pengaruh anasir negatif. Pada masa yang sama, pengguna media sosial diingatkan supaya sentiasa berhati-hati dan tidak membuat naik atau berkongsi sebarang maklumat yang tidak benar. Menurut pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Negeri Kedah, Zarul Nahas Zakaria, di mana penyebaran maklumat tidak tepat boleh menimbulkan kekeliruan kepada orang ramai. Antara dan juga, karnival tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesedaran di mana internet sama ada boleh memberi manfaat atau menimbulkan kemudaratan jika kita tidak menggunakan secara selamat, dan boleh dilaksanakan dalam kempen internet selamatlah berkongsi ilmu dengan memberi pendedahan kepada semua pengguna agar berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci dalam daluan negara, nantikan utama 5 petang dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Malaysia.

Berita sini dengan lagunya Demi Rindu Kita. Pastinya dengan hiburan terbaik terus menyerikan lagi petang anda pada petang ini, 4.30 minit petang. Selamat petang semuanya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semua masih lagi terus dengarkan Nasional FM. Sentiasa di hati walau di mana jiwa anda berada. Anda boleh terus rujuk info trafik yang dikeluarkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia di laman media sosialnya untuk anda dapatkan info trafik terkini yang mana memandu ketika ini di Lebuh Raya betul di semenanjung Malaysia, di seluruh negara. Jadi sentiasalah berhati-hati. Kebiasaannya hujung minggu trafik meningkat di sebelah petang. Jadi pelbagai rancangan yang telah dirancang, beriadah di sebelah petang, minum petang dan sebagainya, semuanya petang-petang kan, petang ni. Tapi apapun, semoga semuanya selamat, sentiasa berhati-hati, jaga jarak selamat kenderaan anda, berwaspada orang kata, dan juga bertimbang rasa memandu tu yang paling penting . Dan sebentar nanti akan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, tepat pada jam 4.40 minit petang. Jadi selamat menunaikan solat fardu asar buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

para pendengar National FM. Daripada saya, Megat Muhammad Zahid, dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM
2: sentiasa di hati.
3: Nidaul Islam.
4: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
5: Ucaplah Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita berbicara tentang hikmah bersyukur. Dalam hidup kita ni, ramai di kalangan kita yang mengeluh tentang rezeki. Dan sebenarnya yang kurang itu bukan rezeki tau, tapi kita kurang syukur. Penyakit yang sedang menimpa banyak manusia pada zaman kita hidup ni adalah penyakit kurang bersyukur. Sebab daripada syukur ni, dia datang keberkatan rezeki. Daripada syukur ni, dia datang kenikmatan dalam rezeki dia. Sebab itu, kita kena betul-betul bersyukur. Bersyukur ni pula bukan semata-mata kepada Allah je. Bersyukur ni juga, dia adalah kepada manusia. Sebab dinyatakan kepada kita dalam hadis, Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Seorang isteri, dia kena bersyukur dengan apa yang suami dia mampu beri dekat dia. Seorang pekerja, dia kena bersyukur dalam keadaan dia dapat majikan yang tak lupa untuk jaga kebajikan dia. Macam tu juga apabila kita kena bersyukur sebagai seorang suami, syukurlah isteri kita boleh masak mungkin tak rasa macam hotel 5 bintang, tetapi hati isteri itu masak itu cukup luar biasa. Maka bersyukurlah dengan apa yang ada. Kita nak minta lebih, nak dapat suami terbaik, nak dapat isteri yang macam bidadari, siapa kita, jauh kita untuk dapatkan perkara yang cukup luar biasa. Sebab itu kita kena bersyukur banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah bagi tahu kepada kita, kalau kamu bersyukur, pasti aku akan tambahkan nikmat untuk kamu. Dan satu perkara yang kita kena faham bahawa dalam hidup, kita kena praktikalkan amalan untuk ucap Alhamdulillah setiap kali kita dapat nikmat dan setiap kali kita gunakan nikmat. Kalau kita ada kereta, kita cakap, Ya Allah, Alhamdulillah, terima kasih kau bagi kepada aku kereta ni aku nak pakai. Kadang-kadang kita bersyukur dengan kenderaan adalah pada waktu kenderaan itu kali pertama kita dapat. Dia tak jadi syukur harian. Kita sebenarnya ni, hidup ni bermodalkan Allah saja. Kita hidupkan sihat, tubuh, badan, semua ni Allah Ta'ala bagi pada kita. Kan manusia nak cari 5 nikmat utama dalam hidup. Apa dia? Pertama, harta. Kedua, kesihatan. Ketiga, ilmu. Keempat, iman. Dan yang kelima adalah hubungan. 5 ni adalah hubungan yang paling penting dengan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan 5 ni adalah perkara yang akan menjadikan kita manusia yang lebih baik dalam kehidupan kita. Maka syukurlah dengan harta yang kita punya, dengan kesihatan yang kita ada, dengan ilmu yang kita dapatkan, dengan iman yang kita usahakan, dan juga dengan hubungan yang sentiasa menyejukkan. Mudah-mudahan kita jadi orang yang bersyukur untuk kita terus terbang ke langit dan bergembira dengan pelangi yang indah. Assalamualaikum buat sebab Allah.
3: Nidaul Islam
4: #penyiaranjakim

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional Fans sentiasa di hati, masih lagi bersama-sama dengan saya untuk jam yang terakhir ini menerusi Nasional Hujung Minggu edisi hari ini, hari Ahad 9 Ogos 2026, 5.21 minit petang. Selamat petang semuanya, pastinya dengan hiburan yang terbaik yang akan diserikan dengan pelbagai kesyaduan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Hujung Minggu jam yang terakhir ini. Selamat petang semuanya. Petang-petang ni saya tahu ramai yang keluar rumah beriada, pergi minum petang, mana lagi ya, ambil angin luar dan sebagainya kan. Jadi keadaan trafik di sebelah petang ini meningkat, jadi berhati-hati untuk anda yang memandu, sentiasalah waspada dan juga fokus pada pemanduan anda, bertimbang rasa ketika memandu. Yang berehat ketika ini, yang bersantai di rumah, selamat beristirahat sambil kena cekodok cekodok goreng, pisang goreng. Ya Allah, sedapnya kan petang-petang ni, layan kopi panas, sup-sup panas. Cuaca pula kalau di Lembah Kelang ni memang mendung je kan, kena air panas, ha, memang itulah layan kan, sambil layan Nasional FM. Juga yang berurusan pada petang ini, yang bertugas bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan anda sambil juga mendengarkan Nasional FM melalui saluran televisyen Astro 869 dan MyTV 701. Juga ucapan sebelum saya akhiri siaran saya pada hari ini, ucapan yang telah dikirimkan oleh pendengar kita melalui ruangan komen di Facebook Nasional FM bersama dengan Aniza Samin. Assalamualaikum semuanya, salam senja, selamat hujung minggu dan selamat petang. Semoga kita pada hari ini diberikan dengan keceriaan yang terbaik pada hari ini. Panas terik di Batu Pahat dengan cuaca yang membahang pagi tadi sampailah sekarang. Juga buat bekas-bekas rakan sekelasku Puan Izzah, juga suami tercinta, terima kasih untuk menu dan layanan dari keluarga, daripada keluarganya sempena majlis perkahwinan anak bongsunya. Wah, tanya. Hujung minggu ni memang ramai yang menghadiri majlis kenduri kenari dan sebagainya. Isyamuddin, seperti biasa dari Ipoh sentiasa mengikuti mendengar Nasional FM dulu, kini dan selamanya. Mantap Isyam, terima kasih. Salijah Zainab Husin, selamat petang. Juga sahabat kita yang seterusnya bersama dengan Lin Roslinda, semoga hari ini menjadi hari yang terindah buat kita. Salam ceria, selamat berhujung minggu. Ras Zarina juga di bersama, selamat petang, selamat bertugas di hujung minggu buat Reza. Semoga sentiasa ceria buat kita semua, sehat sejahtera pastinya. Hujung minggu ditemani dengan hiburan yang terbaik. Nani Ani juga ada bersama, Ramlah Din, Nana Murni, Anil Jaafar, Ford Ranger, Nur Isha dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Terima kasih di atas ucapannya. Saya sangat menghargai ucapan yang telah diberikan berserta dengan doa, semoga doanya berbalik kepada anda. Sambil itu, terus kekal layan lagu-lagu terbaik untuk anda. Nur Nilamsari.

Lagu Nostalgia yang terus menghiburkan kita di sebelah petang ini. Pastinya dengan hiburan terbaik 5.38 minit petang. Baik, info trafik yang baru saja dikemas kini oleh Lembaga Leburai Malaysia, perkongsian untuk anda. Trafik dilaporkan bergerak perlahan serta kelewatan dijangka berlaku di Leburaya Plus di E1 arah selatan Permatang Pauh ke Perai, Bandar Kasia ke Jawi, Tambun ke Simpang Pulai, Simpang Pulai ke Gopeng, susulan ke Malangan di kilometer 286.6 arah selatan. Lorong kecemasan masih terhalang. Tapah ke Bido, Bido ke Sungkai, Sungkai ke Slim River, Berang ke Tanjung Malim dan Hospital Sungai Buloh ke Sungai Buloh. Leburaya Plus E2 arah utara Pedas Linggi ke Senawang berikutan trailer rosak di kilometer 250.2 arah utara. Lorong kiri terhalang Senawang ke Podison, Podison ke Bandar Isdil, Bandar Isdil ke Nilai disebabkan kemalangan. Bangi ke Kajang dan selepas Plaza Tu Sungai Besi ke pusat bandar arah selatan, Nilai ke Bandar Isdil, Paguh ke Yomping Selatan dan Simpang Renggam ke Kulai. Leburaya Elite E6 KLIA Link arah utara Plaza Tu KLIA ke Bandar Gamuda Curve, Leburaya KLK A8 Leburaya Kolumpu Karak arah barat Plaza Tu Bentong ke Lentang dan Genting Sempah ke Plaza Tu Gombak. Sentiasalah berhati-hati untuk anda yang memandu di leburaya tersebut. Sentiasa memberi isyarat sebelum menukar lorong. Selamat berhujung minggu dan semoga selamat tiba di destinasi yang dituju. Pasti kekalkan siaran Nasional FM. Saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda dengan dedangan lagu-lagu terbaik untuk anda. Nasional hujung minggu.

Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.

0: Minit Petang Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati bersama dengan saya pula Is Azlan menemani anda waktu ini sehingga pukul 12.30 malam. Terima kasih sebelum itu kepada rakan setugas Reza Zikri menemani anda. Dan untuk waktu ini,
1: dengarkan This On Air.
0: Ya, saya bersama dengan Tuan Khairul Zain bin Mahasan untuk Biz On Air pada petang ini berkenaan dengan pemulihan lampu kereta. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Syukur Alhamdulillah, sihat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Okey, Encik Khairul. Okey, berkenaan dengan pemulihan lampu kereta, dia dah berapa lama dah buat, kongsi sikit?
2: Oh, lama dah. Saya bermula pada tahun 2018.
0: Okey.
2: Sehingga sekarang lah.
0: Okey, lokasi buat kat mana?
2: Lokasi dekat Johan Setia Kelang.
0: Okey, selepas tu saya dimaklumkan sekarang ni dah daftarkan hak cipta.
2: Betul.
0: Okey, apa yang didaftarkan tu, Tuan Khairul?
2: Okey, sebelum saya nak bagi tahulah apa yang saya daftarkan.
0: Okey.
2: Saya nak kenalkan diri dulu.
0: Silakan. Lah, betul, boleh? Silakan.
2: Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera.
0: Waalaikumsalam.
2: Khairul dari HLCE. HLCE itu ialah Headlamp Coating Expert.
0: Okey.
2: Sebuah perniagaan otomatis yang memfokuskan kepada perkhidmatan coating dan restorasi.
0: Baik.
2: Untuk lampu kereta.
0: Okey. Ini banyak jenis kereta ni kalau buat ni, pemulihan lampu kereta ni.
2: Betul. Dia bukan lampu kereta je. Semua jenis kenderaan.
0: Oh, sungguh ke?
2: Sungguh.
0: Dari yang kecil sampai besar, motosikal, kereta, lori buat tak?
2: Basikal tak lah. Saya paling besar buat kontena.
0: Ui, kontena pun masuk eh?
2: Masuk.
0: Datanglah, dia datang rumah lah buat.
2: Ya, dia datang tapi tak adalah ekornya, ada kepala je.
0: Baik, baik, baik. Okey, untuk hak cipta apa yang didaftarkan tu?
2: Okey, sebelum saya nak ceritakan, saya nak berterima kasih kepada seorang ni lah, Pakcik Location. Dia lah yang suruh saya daftarkan. Okey.
0: Okay.
2: Dia suruh saya daftarkan, okey?
0: Okey.
2: Jadi, sebenarnya saya daftarkan cap tangan ini berdaftar atau trademark LHE melalui MyIPO.
0: Oh, ini yang Helium Coating Expert ni yang didaftarkan ni?
2: Betul.
0: Okey, kenapa sebagai usahawan ni, kenapa Encik Khairul daftar?
2: Bagi saya, jenama ialah aset paling bernilai dalam perniagaan. Kami membina nama LHE sejak tahun 2018.
0: Betul, lama tu.
2: Lama. Jadi saya mahu identiti itu dilindungi daripada ditiru.
0: Betul, betul, betul.
2: Atau disalah

0: ini hak saya.
1: Betul.
0: So orang lain tak boleh ambil.
1: Kalau proses pendaftaran macam mana Encik Airul? Buat macam mana?
0: Okey, saya mulakan dengan membuat carian nama dan logo melalui My IPO.
1: Okey. Okey.
0: Dan apabila saya cari, so dalam masa yang sama, dia akan tengok seluruh dunia tu.
1: Oh, you ke?
0: Betul.
1: Ui, saya pun tak tahu ni. Jadi penting lah usahawan untuk daftar. Sebab apa cap dagangan ni apabila kita dah daftar. Oh, usahawan tu punya, bukan orang lain punya.
0: Ya, yeah, seluruh dunia tau. Bukan seluruh Malaysia.
1: Oh no.
0: Dan okay, dia ambil masa selama 12 bulan. Kerana melibatkan semakan rasmi sebelum akhirnya LSEE diluluskan dan didaftarkan.
1: Alhamdulillah. Jadi dah didaftarkan. Kalau sebagai usahawan ni, selepas didaftarkan manfaat, selepas mendaftarkan hak cap dagangan tersebut, bagaimana?
0: Okey, impak paling besar ialah kepercayaan pelanggan.
1: Ya, betul.
0: Okey, saya lebih memasarkan jenama LSEE. Sebenarnya ada yang belah kanan tu, R tu yang penting.
1: Oh, ya, betul.
0: Registered.
1: Oh, R tu maksudnya registered, yang dalam bulat tu kan? R dalam bulat tu. Betul. Yang itu.
0: TM ni baru kita dalam proses. TM tu dalam kurungan bulat tu TM, itu dalam proses. Selepas dah lulus dia tu, dalam kurungan tu R.
1: Oh, baik. Bila dah dapat TM lepas tu baru dapat R.
0: Betul.
1: Yang dalam bulat tu. Ui, seronok. Ini ramai usahawan tak tahu ni. Boleh daftar cap dagangan. Apa, kira branding kita sendirilah kan?
0: Ya, betul.
1: Jadi
0: kita kira branding sendiri.
1: Nasihat kepada usahawan lain. Mungkin ada lagi yang belum daftar kan. Kenapa kena daftar cap dagangan ni? Kenapa perlu ada, Cik Airul?
0: Okey, nasihat saya, jangan orang yang mulakan bisnes ni, dia nak mula ke lama ke.
1: Ya. Yeah.
0: Jangan sampai jenama korang diambil orang.
1: Betul. Betul.
0: Sebab korang dah pakai, orang pun dah tahu jenama korang. Jangan, saya sebenarnya ada pengalaman tau.
1: Kenapa?
0: Nak cerita sikit boleh ke?
1: Boleh, Encik Aaron.
0: Sebab ada orang ambil saya punya logo.
1: Oh ya Allah.
0: Jadi saya, tapi nasib baiklah dia tu jenis boleh serotok dengan dia, boleh cakap dengan dia.
1: Boleh okay, bincang.
0: Saya, boleh bincang. Mm-hmm. Jadi, okeylah saya turunkan saya punya. Dia pun buat sama dengan saya.
1: Okey. Oh, ceritanya.
0: Jadi, dia pakai logo saya.
1: Faham.
0: Jadi, saya tak cerita banyak. Lepas kejadian tu, saya pergi My IPO. Daftarkan saya punya logo dan nama HLCE.
1: HLCE ni jadilah identiti kita sendiri.
0: Betul.
1: Yang itu. Jadi kalau nak cari perniagaan Cik Hairul ni macam mana? Ramai dah bila orang dengar ni HLCE ni nak buat pemulihan lampu kereta. Dekat mana? Dekat media sosial ke, nombor telefon ke? Kongsi Cik Hairul.
0: Semua ada.
1: Macam mana nak cari?
0: Cari dekat TikTok HLCE.
1: Okey.
0: Facebook pun sama, HLCE, Helm Coating Expert.
1: Okay.
0: IG pun sama juga.
1: Okay.
0: HLCE. Trade pun ada tau.
1: Oh, trade pun ada sekarang. Yelah, trade sekarang popular sekarang tau.
0: Betul, trade pun popular sekarang.
1: Meletup. Okay.
0: Dia keluar dulu daripada yang lain-lain.
1: Oh, jadi kalau type saja kat Google tu HLCE. Keluar dah Encik Errol punya perniagaan ni .
0: Betul, website saya.
1: Terima kasih banyak-banyak Encik Hairul Zain bin Mahasan. Yang berkongsi sama-sama berkenaan dengan pentingnya daftarkan cap dagangan ni untuk perniagaan pemulihan lampu kereta ataupun headlamp coating expert. Okey, terima kasih banyak-banyak. Nanti ramai ni yang cari petang ni. Dah beratur panjang pula untuk buat pemulihan lampu kereta. Baik, terima kasih banyak Encik Hairul.
0: Ya, terima kasih kepada National FM atas
1: jemputan ini. Sama-sama. Sampai jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Nathan Samyang lagunya Kabut Serangkai Mawar membawa kita pada pukul 6.20 minit petang bersama dengan saya Isa Azlan untuk Nasional 6 petang hingga 12.30 malam edisi hari ini Ahad 9 Ogos 2026. Baik saudara, untuk perkongsian info semasa daripada portal berita RTM, pasangan tunggak daftar nikah diseru dapatkan hikmat nasihat dengan kegagalan mendaftarkan pernikahan beri implikasi terhadap nasab, nafkah, pendaftaran dokumen pengenalan dan pembahagian harta pusaka. Pendekatan turun padang pihak berkuasa agama bukan untuk menghukum tetapi membantu menyelesaikan isu pendaftaran pernikahan. Usaha penting untuk memastikan hak pasangan dan kebajikan anak-anak terpelihara serta elakkan kesulitan urusan kekeluargaan masa hadapan. Program dianjurkan dengan kerjasama pelbagai agensi untuk memudahkan penyelesaian isu pernikahan dan selaras dengan hukum syarak. Seterusnya, program Citra Nusa at Museum tonjol keunikan budaya orang asli dengan menonjolkan kepelbagaian seni, adat, kraf, gastronomi dan kearifan 18 suku kaum orang asli. Pendekatan pengalaman langsung membina kefahaman lebih mendalam berbanding pembacaan semata-mata. Program flagship Citra Nusa anjuran Jabatan Museum Malaysia bersama Kementerian Perpaduan Negara mengangkat martabat orang asli dengan kerjasama Jakua Perhilitan, ACFM dan komuniti mengetengahkan konsep budaya yang dipentaskan. Banyak lagi berita ataupun berita penuh layari portal berita RTM menerusi berita.rtm.gov.my. Bila wajahmu ku bayangkan, Hassan FM sentiasa di hati. Mantap.

0: Pepin Tanti.
1: Anda juga seperti mereka.
2: Hai, saya Siti Nurhaliza.
3: Hai, Assalamualaikum, saya Tomo.
4: Saya Anara Sari.
5: Saya Syahir.
1: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di

0: Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang berikutnya, hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man ghashana falaysa minna." Barang siapa yang menipu kami, maka bukanlah ia daripada golongan kami, yakni Islam. Dan Nabi sebutkan juga di dalam hadis riwayat Bukhari, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyatihi. Kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua akan disoal tentang apa yang kamu pimpin. Hadis ni biasa kita dengar, tuan-tuan sekalian. Dan sebenarnya panjang lagilah sambungan hadis tu, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyatihi fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in. Seorang pemimpin yang memimpin rakyat berada di bawahnya, iaitu orang yang berada di atas memimpin rakyat yang berada di bawah, salah satu maksud daripada kategori pemimpin. Dan paling-paling akhir sekalipun, siapakah dimaksudkan dengan kategori pemimpin itu? Seorang lelaki yang sedang memimpin ahli keluarganya. Kita ni bukan wakil rakyat, kita ni bukan pemimpin kawasan, bukan pemimpin negeri, bukan pemimpin negara, tetapi kita sedang memimpin ahli keluarga yang ada dalam kehidupan kita. Itu pun kategori yang disebut sebagai pemimpin. Dan apatah lagi di dalam pekerjaan-pekerjaan kita, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang sebelumnya dibacakan sebentar tadi, Nabi sebut juga secara jelas, barang siapa yang menipu, maka dia bukanlah daripada golongan kami, yakni Islam. Ini poin dia adalah, jangan kita suka lazimkan dengan amalkan sikap menipu, para jemaah sekalian. Suka menipu, berdusta dengan orang, apatah lagi bila dia sebagai pemimpin, dia boleh menipu orang-orang yang berada di bawahnya. Hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yang disebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istara'ahu Allahu ra'iyatan thumma lam yahuttaha binushihi illa harramallahu alaihi al-jannah. Yang bermaksud, barang siapa yang diangkat Allah untuk menjadi pemimpin bagi rakyatnya, kemudian dia tidak membimbing rakyat itu dengan nasihatnya, maka Allah akan mengharamkan baginya memasuki ke dalam syurga. Yang dimaksudkan juga adalah dengan membimbing rakyat dengan nasihat itu adalah perkara yang membawa kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin muslimat dirahmati Allah. Hadis ni juga adalah yang sangat menarik untuk diingatkan kepada kita semua apabila diangkat oleh Allah menjadi pemimpin terhadap rakyat. Kok-koklah dalam ni kan, satu hari satu masa nanti, ada yang hari ni duduk tengah dalam majlis ilmu, tiba-tiba dengar-dengar nama Haji naik jadi wakil rakyat. Contoh, kalau dia nak amin, aminlah tuan-tuan sekalian. Kok ada amin dalam hati ya. Tiba-tiba nama, Haji jadi wakil rakyat dah. Dulu jadi jemaah, alhamdulillah. Maka tuan-tuan sekalian dirahmati Allah, maka rasakanlah itu peluang kebaikan. Sebab ya, kita faham, dalam hidup kita ni ada setengah orang dia memang tak nak, tuan-tuan sekalian. Contohlah, paling-paling tidak dalam jawatan kuasa masjid. Kan, pilih pemilihan, akhirnya nama dia pilih untuk jadi jawatan kuasa bahagian yang tertentu. Dia tolak. Minta maaf, saya tak nak sangat, saya takut nak pegang jawatan. Tapi bila dalam pemilihan, orang tengok tak ada orang lain yang layak, tuan-tuan sekalian. Dialah yang lebih layak. Kerana apa? Mungkin dia ada pengalaman sebelum ni. Mungkin ada ketikanya nampak dia ada ciri-ciri tersebut. Contoh kalau macam wanita bahagian biru, keceriaan, tuan-tuan sekalian. Saya tolak, saya tak nak cik. Bagi tahu kat Nazir, tak maaf ji, saya tak nak ji. Bukan sebab saya ni tak ceria, tapi sebab saya takut nak pegang amanah itu. Tapi akhirnya tertolak juga, naik juga nama tersebut. Maka tuan-tuan sekalian, yang nama kita naik itu sebenarnya, walaupun dipilih oleh orang, tetapi itu sebenarnya adalah tapisan dan pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara kita nak terima ni bagaimana? Ustaz, kalau gitu Ustaz, adakah kita boleh buat-buat malas dengan kerja ni? Sebab apa? Kita tak nak. Kan? Ada setengah orang hari ni dia pandangan gitu. Kan? Cik, kalau naik jawatan, kalau tak nak ni, jangan tunjuk pandai sangat. Kan? Buat-buat macam tak tahu. Buat-buat macam bela-bela sikit. Kan? Buat-buat macam jalan kerja tak jalan. Oh, contoh Tuan Nazir kata, kak, untuk bahagian keceriaan, langsir ni nanti boleh tak nak tukar warna apa? Langsir macam mana eh? Oh kan, cuba buat gitu. Oh kan? Langsir macam langsir okey lagi tuan-tuan sekalian. Langsir tu apa eh, Haji? Ha, itu memang tuan-tuan sekalian. Agaknya rumah tak ada langsir, tuan-tuan dirahmati Allah. Baik. Jadi bila keadaan tersebut ada orang tanya, "Abi macam mana ustaz dalam keadaan kita tak nak jawatan tu, tapi kita nak terima dalam masa yang sama duk berbelah bagi. Dah terima tu dalam keadaan kita tak nak, tapi jawatan tu dah ada nama kita. Tak buat kita tak bertanggungjawab. Tapi bila nak buat, kita memang tak nak pun sebenarnya." Tuan-tuan sekalian, macam saya sebutkan tadi, sebenarnya yang kita betul-betul tak nak tu, tapi naik juga bukan sekadar pilihan manusia. Allah yang menggerakkan hati orang-orang yang memilih itu untuk select nama kita di atas jawatan tersebut. Tu yang pertama. Yang kedua, kita nak redakan diri kita ni dengan jawatan itu supaya kita boleh amanah dan tanggungjawab, walaupun di awalnya dia rasa macam paksa rela, tuan-tuan sekalian. Ha, terpaksa tapi ku relakan juga. Ha, dia jadi paksa rela. Yang kedua kaedahnya bagaimana? Kita anggaplah inilah saham akhirat, peluang kita dapat buat pahala yang lebih yang orang lain tak dapat, para jemaah sekalian. Ha, kita anggap pandang gitu. Walaupun keceriaan. Ada kau sak pulang kepala. Ada. Kan datang malam ni rasa seronok, rasa tenang, rasa nampak indah je masjid kita. Orang datang dengan rasa seronok kehadiran kerana keindahan itu antara yang dilakukan daripada pihak bahagian biro keceriaan, insyaAllah dapat pahala. Dan niatkan, "Ya Allah, moga-moga amanah yang aku pikul ni, walaupun aku tak nak, tapi jadikanlah aku dengan amanah ini untuk aku dapat tambah pahala yang lebih." Sebab apa? Mungkin itulah peluang Allah nak bagi jalan dekat kita. Walaupun biro bahagian keceriaan yang orang nampak macam apa benda eh ustaz yang bahagian keceriaan punya kerja. Ha, kita jangan tanya, tuan-tuan sekadar. Jangan tanya. Pertama, kalau tanya dia boleh jadi gaduh. Keceriaan tak buat kerja ke? Kan? Apa tak buat kerja? Yang nampak ni bukan keceriaan. Langsir, meja kuliah. Ha, cuma tak pasti ya, tuan-tuan sekalian. Apat meja kuliah bahagian keceriaan ataupun dakwah dan seumpamanya. Sebab adalah satu tempat saya pergi, tuan-tuan dirahmati Allah. Sehari tu datang, ada tempat yang pertama tu, meja dia cantik betul. Cantik betul. Meja macam biasa ni lah meja. Lepas tu dia ada render-rendernya. Dia letak. Saya kata je, okay, ini confirm bahagian keceriaan muslimat yang hias. Oh betul ustaz. Puan, bahagian keceriaan muslimat yang rajin buat benda tu. Duk render tepi keliling meja. Lepas tu ada bunga-bunga distaplerkan dekat tu. Memang cantik lah. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Yang bahagian dakwah yang letak ni biasa ni letak air gitu je. Tapi yang jadi meja tu nampak cantik. Punya memang betul. Itulah tugas biro keceriaan bahagian yang muslimat. Tapi kalau satu tempat tu pergi tu, dia just sekadar letak apa dia, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kain yang berwarna putih saja atas meja. Ha kan? Ha, ini confirm keceriaan jugalah. Ha, ceria tapi laki ah. Ha, betul ustaz. Ha kan? Memang gitu tuan-tuan dirahmati Allah. Oh ni okey lagi sejadah eh, tuan-tuan sekalian. Okeylah, tak apa tuan-tuan dirahmati Allah. Ada letak kain putih tuan-tuan sekalian. Kain putih yang macam jenis apa yang orang guna untuk tempat sujud tu. Oh dia letak yang kain tu saja. Lepas tu cawannya pula tuan-tuan sekalian, cawan yang jenis plastik. Kita puahlah nak minum air tapi dia bergerak terbang-terbang. Oh, puas duk kena tahan. Assalamualaikum tuan-tuan sekalian. Jenis gitu tuan-tuan dirahmati Allah. Oh dia tak apalah. Asal nampak ceria jadi hidup tuan-tuan sekalian. Baik, muslimin muslimat dirahmati Allah, tu baru keceriaan. Belum lagi yang bahagian kebersihan, yang basuh tandas, bahagian siap. Jadi semua ni walaupun kita yakin dan percaya, ada jenis yang rasa macam dia tak nak pun dengan jawatan tersebut, tapi disebabkan orang pilih dan nama yang dipilih itu orang rasa nak pilih dia adalah pilihan daripada Allah, sebenarnya ada peluang pahala yang kita boleh lakukan di situ.
1: Allahumma

ABG dengan lagunya Berita Kepada Kawan. Nasional 6 petang hingga 12 tengah malam bersama dengan saya Sazlan menemani anda. Nasional hujung minggu Ahad 9 Ogos 2026. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang ada di TikTok Live sekarang ini. Antaranya Edu Amirul, Jamaya, Liza 16 juga yang komen menerusi ruangan Muka Buku, Salijah Piai, Rosida Safil, Princessu, Marsa Saleh, Masya Rasul, Muhammad Yusof. Kalau belum lagi masuk ke TikTok Live, kena masuk sekarang ini ataupun pergi ikuti media sosial rasmi kami, kata cariannya Nasional FM. Sentiasa di hati. Baik, saudara, jangan lupa untuk saksikan siaran secara langsung pertembungan di antara pasukan Liga Perdana Inggeris Chelsea menentang Johor Darul Takzim malam ini. Kejap lagi, siaran langsungnya bermula pukul 7 malam hanya di saluran TV OK dan juga semestinya RTM Klik. Betul-betul percuma. Selepas ni berita ringkas 7 malam dari pusat berita RTM. Jom kita dengarkan pula UG14 lagunya ini, Bunga Larangan. Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

Bila-bila masa di mana-mana jua. Kalau sebentar tadi boleh dapat disaksikan kelibat Xavi Alonso, ketua jurulatih Chelsea, yang ditemu ramah katanya untuk malam ini sudah semestinya akan menurunkan skuad terbaik, dan kita harapkan JDT sudah semestinya untuk menjaringkan gol. Kalau boleh membenam Chelsea lah. Chelsea kalah kan. Kita nak JDT menang untuk perlawanan pada malam ini. Baik saudara, jom kita teruskan hiburan ini. Dia Fauzia Latif dengan lagunya Teratai Layu di Tasik Madu. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

0: ناسيونال اف ام سنتياس ديهاتي.
1: نداء الاسلام.
2: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
3: Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita berbicara tentang hikmah bersyukur. Dalam hidup kita ni, ramai di kalangan kita yang mengeluh tentang rezeki. Dan sebenarnya yang kurang itu bukan rezeki tau, tapi kita kurang syukur. Penyakit yang sedang menimpa banyak manusia pada zaman kita hidup ni adalah penyakit kurang bersyukur. Sebab daripada syukur ni, dia datang keberkatan rezeki. Daripada syukur ni, dia datang kenikmatan dalam rezeki dia. Sebab itu, kita kena betul-betul bersyukur. Bersyukur ni pula bukan semata-mata kepada Allah je. Bersyukur ni juga, dia adalah kepada manusia. Sebab dinyatakan kepada kita dalam hadis, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Seorang isteri, dia kena bersyukur dengan apa yang suami dia mampu beri dekat dia. Seorang pekerja, dia kena bersyukur dalam keadaan dia dapat majikan yang tak lupa untuk jaga kebajikan dia. Macam tu juga apabila kita kena bersyukur sebagai seorang suami, syukurlah isteri kita boleh masak mungkin tak rasa macam hotel 5 bintang, tetapi hati isteri tu masak itu cukup luar biasa. Maka bersyukurlah dengan apa yang ada. Kita nak minta lebih, nak dapat suami terbaik, nak dapat isteri yang macam bidadari, siapa kita, jauh kita untuk dapatkan perkara yang cukup luar biasa. Sebab itu kita kena bersyukur banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah bagi tahu kepada kita, kalau kamu bersyukur, pasti aku akan tambahkan nikmat untuk kamu. Dan satu perkara yang kita kena faham, bahawa dalam hidup kita kena praktikalkan amalan untuk ucap alhamdulillah setiap kali kita dapat nikmat dan setiap kali kita gunakan nikmat. Kalau kita ada kereta, kita cakap, ya Allah, alhamdulillah, terima kasih kau bagi kepada aku kereta ni aku nak pakai. Kadang-kadang kita bersyukur dengan kenderaan adalah pada waktu kenderaan itu kali pertama kita dapat. Dia tak jadi syukur harian. Kita sebenarnya ni, hidup ni bermodalkan Allah saja. Kita hidupkan sihat, tubuh, badan, semua ni Allah Ta'ala bagi pada kita. Kan manusia nak cari 5 nikmat utama dalam hidup. Apa dia? Pertama, harta. Kedua, kesihatan. Ketiga, ilmu. Keempat, iman. Dan yang kelima adalah hubungan. 5 ni adalah hubungan yang paling penting dengan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan 5 ni adalah perkara yang akan menjadikan kita manusia yang lebih baik dalam kehidupan kita. Maka syukurlah dengan harta yang kita punya, dengan kesihatan yang kita ada, dengan ilmu yang kita dapatkan, dengan iman yang kita usahakan, dan juga dengan hubungan yang sentiasa menyejukkan. Mudah-mudahan kita jadi orang yang bersyukur untuk kita terus terbang ke langit dan bergembira dengan pelangi yang indah. Assalamualaikum buat sebab Allah.
1: Nidaul Islam
2: #penyaranjakim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Ad-Dukhan ayat 37 hingga 42.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Ahum.

mengapa mereka masih berdegil dengan kekufurannya? Adakah mereka yang lebih kekuatan dan kehandalannya atau kaum Tuba dan orang-orang yang terdahulu dari mereka? Orang-orang itu semuanya kami telah binasakan kerana sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya secara main-main.

iaitu hari seseorang kerabat atau sahabat karib tidak dapat memberikan sebarang perlindungan kepada seseorang kerabat atau sahabat karibnya, dan mereka pula tidak akan diberikan pertolongan untuk menghapuskan azab itu.

0: Saya langsung dari Wisma Radio Angkasa Puri Kota Media bersama dengan Said Azlan menemani anda 6 petang sehingga 12 tengah malam untuk edisi hari ini Ahad 9 Ogos 2026. Assalamualaikum. Terima kasih sahabat-sahabat yang ada di ruangan TikTok Live waktu sekarang 7.49 minit malam. Antaranya kita ada Wakos Azman, Teacher Mary Abdullah, Alhamdulillah, Karmel Latte, Sabariah Awang, Manjelina, Arif, Mat Rock 70 Sen, Ayuna 65, Mawar, Syah, Layis Manis, Manda Izzat, Ahram Ahmadal, Ainul Jaafar, AJ, Sauzi Lim, Nur Ain SPLT, Naz, Laila Yusof, Azwana, Azila, Encik Mimpi, Suri Captain, Latifah, Idah 64, Ainul Maisa, Amsha Gendut, Limah Tini. Ini antara yang komen, yang repost, yang tag-tag like-like. Kena masuk sekarang ke ruangan TikTok Live National FM. Sentiasa di hati, dah halang-halang tu, ikuti saya di media sosial, nak bersahabat dengan saya. Di muka buku nama saya, Muhammad Zulfaiz bin Ma'azlan, di Instagram Faiz Ma'azlan, di TikTok Faiz Wajib. Terus dengarkan National FM, sentiasa di hati. Mantap.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

kaitan teknologi dan input dari negara lain. Seterusnya, penipuan digital, silibus pencegahan perlu diperkenalkan dengan pengerusi PPIM menekankan silibus pencegahan digital membantu bina daya tahan masyarakat terhadap pelbagai taktik penipuan. Kesedaran perlu dipupuk sejak awal supaya orang ramai tidak mudah terpedaya panggilan palsu yang mendesak pemindahan wang segera, dan sudah tiba masanya wujud silibus asas mendidik masyarakat cara kenal pasti dan elak menjadi mangsa penipuan. Selain itu, orang ramai sambut baik titah yang di-Pertuan Agong berhubung RCI Tabung Haji dengan majoriti penyimpan TH di Kuala Lumpur menyokong usaha menyelesaikan perkara berkaitan. Orang ramai mahu siasatan menyeluruh bagi kenal pasti pelaku dan punca supaya kejadian tidak berulang. Penabung anggap TH sebagai institusi dipercayai dan berharap isu tersebut tidak berulang. Titah raja perlu dipatuhi. Berita penuh, layari portal berita RTM menerusi berita.rtm.gov.my. Jom dengarkan Syamil dan juga Ernie lagunya Aku Cinta. National FM sentiasa di hati. Mantap.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pada pukul 8.40 minit malam akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
3: Ucaplah Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita berbicara tentang hikmah bersyukur. Dalam hidup kita ni, ramai di kalangan kita yang mengeluh tentang rezeki. Dan sebenarnya yang kurang itu bukan rezeki tau, tapi kita kurang syukur. Penyakit yang sedang menimpa banyak manusia pada zaman kita hidup ni adalah penyakit kurang bersyukur. Sebab daripada syukur ni, dia datang keberkatan rezeki. Daripada syukur ni, dia datang kenikmatan dalam rezeki dia. Sebab itu, kita kena betul-betul bersyukur. Bersyukur ni pula bukan semata-mata kepada Allah je. Bersyukur ni juga, dia adalah kepada manusia. Sebab dinyatakan kepada kita dalam hadis, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Seorang isteri, dia kena bersyukur dengan apa yang suami dia mampu beri dekat dia. Seorang pekerja, dia kena bersyukur dalam keadaan dia dapat majikan yang tak lupa untuk jaga kebajikan dia. Macam tu juga apabila kita kena bersyukur sebagai seorang suami, syukurlah isteri kita boleh masak mungkin tak rasa macam hotel 5 bintang, tetapi hati isteri itu masak itu cukup luar biasa. Maka bersyukurlah dengan apa yang ada. Kita nak minta lebih, nak dapat suami terbaik, nak dapat isteri yang macam bidadari, siapa kita, jauh kita untuk dapatkan perkara yang cukup luar biasa. Sebab itu kita kena bersyukur banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah bagi tahu kepada kita, kalau kamu bersyukur, pasti aku akan tambahkan nikmat untuk kamu. Dan satu perkara yang kita kena faham, bahawa dalam hidup kita kena praktikalkan amalan untuk ucap Alhamdulillah setiap kali kita dapat nikmat dan setiap kali kita gunakan nikmat. Kalau kita ada kereta, kita cakap, ya Allah Alhamdulillah, terima kasih kau bagi kepada aku kereta ni aku nak pakai. Kadang-kadang kita bersyukur dengan kenderaan adalah pada waktu kenderaan itu kali pertama kita dapat. Dia tak jadi syukur harian. Kita sebenarnya ni, hidup ni bermodalkan Allah saja. Kita hidupkan sihat, tubuh, badan, semua ni Allah Ta'ala bagi pada kita. Kan manusia nak cari 5 nikmat utama dalam hidup. Apa dia? Pertama, harta. Kedua, kesihatan. Ketiga, ilmu. Keempat, iman. Dan yang kelima adalah hubungan. 5 ni adalah hubungan yang paling penting dengan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan 5 ni adalah perkara yang akan menjadikan kita manusia yang lebih baik dalam kehidupan kita. Maka syukurlah dengan harta yang kita punya, dengan kesihatan yang kita ada, dengan ilmu yang kita dapatkan, dengan iman yang kita usahakan, dan juga dengan hubungan yang sentiasa menyejukkan. Mudah-mudahan kita jadi orang yang bersyukur untuk kita terus terbang ke langit dan bergembira dengan pelangi yang indah. Assalamualaikum buat sebab Allah.
2: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 102.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

9:23 minit malam. Assalamualaikum, salam sejahtera. Masih lagi bertemankan saya Izz Azlan menemani anda sehingga penutup pukul 12:30 malam nasional hujung minggu hari Ahad 9 Ogos 2026. Dan sebentar tadi telah pun berlangsung ataupun dimulakan sepak mula untuk separuh masa yang kedua pukul 9 malam. Kalau separuh masa pertama tadi, Liam Delap menjaringkan gol penalti penghujung babak perlawanan separuh masa yang pertama. Dan kini baru sahaja Liam Delap menambah lagi jaringan untuk pasukan Chelsea, juga menerusi jaringan penalti juga di sebelah kanan gawang Sheehan. Jadinya sekarang ni keputusan semasa minit yang ke-62, Chelsea 2 JDT 1. Saksikan secara langsung tersebut menerusi saluran TV OK ataupun aplikasi RTM Klik betul-betul percuma. Baik, untuk berbaki lebih kurang 2 jam lebih ini ataupun selama 3 jam ini untuk ruangan pilihan bersama 2.0, saya mainkan, saya tunaikan, saya payung lagu permintaan sahabat-sahabat pendengar menerusi ruangan pilihan bersama 2.0 yang telah pun meminta di ruangan muka buku Facebook Nasional Al-Fan sentiasa di hati. Selepas ini alias Abu Bakar, lagu pilihannya Sampai Bila Kepulauan Lela, manakala lagu Di Sana Menanti Di Sini Menunggu Kepulauan UK, lagu pilihan Sardin Sardin Sardin. Tetapi dengarkan dahulu lagu ini, Wulan Merindu, Cici Farami, dan lagu permintaan sahabat Nenek Ani. Jadi kena terus dengarkan Hasan Al-Fan sentiasa di hati. Mantap.

0: frekuensi ceria di tempat anda. Kota Kinabalu 88.9
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Dia dengar memainkan lagu-lagu pilihan menerusi ruangan pilihan bersama 2.0 sehingga pukul 12.30 malam ini. Baik saudara, untuk perlawanan Chelsea menentang JDT, minit ke-65, JDT menambah jaringan menerusi Oscar Ribas dengan sepakan percuma dari luar kotak penalti gawang Chelsea. Jadi keputusan semasa sekarang ini minit yang ke 78, Chelsea 2 JDT 2. Baik saudara, terkini menerusi amarai rebut petir dan juga hujan lebat, kemas kini dari Jabatan Meteorologi Malaysia di negeri Kelantan, di kawasan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan Kuala Kerai, juga di Terengganu, di kawasan Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu dan Marang sehingga pukul 12.30 malam ini. Baik, untuk lagu pilihan bersama 2.0 yang seterusnya, selepas ni lagu permintaan Lin Roslinda, lagu pilihannya Bawalah Daku Pergi manakala Ila Hidayah. Ingin dengarkan lagu Datuk Hatan, Mahligai Syahdu manakala Aiman Taman Ria Miau. Lagu pilihannya Utusan Rindu Kumpulan Spin. Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.
1: Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Halo, halo, halo. Hey, hi. Saya Roshamno. Nah, kalau nak dengar UFO, UFO, UFO, bukan UFO. Info-info terkini dan lagu-lagu terbaik, dengarkan Nasional FM. Sentiasa di

0: bersama RTM.
1: Hargailah orang tua kita. Tanpa mereka, siapalah kita. Hai, saya AJ Alajalani. Terus setia.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera. Waktu sekarang 10.09 minit malam, berbaki kurang 2 jam lagi untuk isteruskan segmen nasional hujung minggu 6.12 sehingga pukul 12.30 malam. Baik saudara, untuk perkongsian fos masa daripada portal berita RTM saudara, angka korban Gaza meningkat kepada 73,386 orang dengan hospital sahkan menerima 2 jenazah dalam 24 jam termasuk seorang mangsa sebelum ini cedera dan 8 orang dilaporkan cedera. Sejak gencatan senjata 11 Oktober 2025, jumlah korban dilaporkan 1,258 dan yang cedera meningkat kepada 4,139. Seramai 807 mayat dikeluarkan dari bawah runtuhan. Mangsa lain masih terperangkap kerana ambulans dan pasukan penyelamat tidak dapat masuk. Baik saudara, Hong Kong seterusnya. Hong Kong catat suhu tertinggi 36.9 darjah Celsius dengan aliran udara menurun di pinggir Taufan Dolphin menyebabkan cuaca panas terik di Hong Kong. Keadaan sangat panas dijangka berterusan beberapa hari lagi. Suhu mungkin melebihi 37 darjah Celsius di beberapa kawasan dengan Taufan Dolphin melanda wilayah Zhejiang di pantai timur China pada petang Ahad. Selain itu, Kaiwoon Roy King takluk Masters Korea dengan mereka menewaskan Wei Chong Wo Yik 21-13, 21-18 di Masters Korea Super 300. Kejayaan mengesahkan percubaan kombinasi baharu BAM bawah jurulatih Harry Iman mula membuahkan hasil. Ia menjadi kejuaraan pertama mereka di jelajah dunia dan mengulangi sejarah Malaysia di Masters Korea. Untuk berita penuh, portal berita RTM menerusi berita.rtm.gov.my. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.
1: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Jabatan Belitan melalui kajian yang kita dah buat semasa First National Tiger Survey dan kajian yang berterusan, kita sebenarnya dah ada profil untuk harimau-harimau, sebab setiap individu harimau tu kita boleh bezakan melalui cukup profil untuk kiri dan kanan, kita boleh tahu itu adalah satu individu. Bila kita mendapat aduan, kita akan sahkan dulu dan pasang perangkat kamera untuk kita tahu individu mana yang terlibat dengan konflik, dan secara tak langsung kita boleh tahu origin di mana kita first jumpa harimau tersebut lah. Kemudian dalam masa yang sama juga, kita akan memberi khidmat nasihat kepada penduduk ataupun peternak yang terkesan dengan situasi konflik tersebutlah. Langkah yang terakhir yang kita buat adalah tangkap pindah harimau, dan kita cuma akan laksanakan tangkap pindah harimau sekiranya situasi konflik tersebut mengakibatkan ancaman kepada nyawa penduduk ataupun haiwan ternakan dalam kuantiti yang banyaklah.
2: Yang berusaha Tuan Muhammad Rufino Baipura Muhammad, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Konservasi Hidupan Liar Jabatan Perhiritan Alfa 2.0, hanya di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: di Radio Nasional FM, sentiasa di hati. 10.38 minit malam dan saya Sazlan di sini terus menemani anda sehingga pukul 12.30 malam. Baik saudara, ayuh sertai pertandingan fotojurnalisme Lensa Malaysia sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dengan tempoh pertandingan bermula esok 10 Ogos sehingga 20 September 2026. Terbuka kepada seluruh warga negara Malaysia berumur 15 tahun dan ke atas. Yang menariknya penyertaan adalah percuma dengan hadiah keseluruhan RM15,000 untuk dimenangi. Maklumat lanjut dan juga pendaftaran layari www.merdeka360.my. Baik saudara, kita teruskan hiburan menerusi lagu permintaan pilihan bersama 2.0 malam ni. Kamarudin Jelebu nak dengarkan lagu Hasrat Perindu nyanyian Mas Idayu, manakala lagu pilihan pilihan Alanash Amiruddin, lagu pilihannya Rindu di Puncak Mahligai kumpulan Lestari, manakala Fairuz Hussein lagunya Kali Pertama. Itu lagu pilihan sahabat pendengar kita, iaitu Marsa Saleh. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.
1: Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Kesan FM sentiasa di hati baik saudara. Selepas ni berita radio terakhir dari pusat berita RTM, berita 11 malam, berita penutup untuk hari ini. Dan juga sebelum berita, sempatlah saya belanja satu lagi lagu Ruangan Pilihan Bersama 2.0, lagu pilihan Nek Mok. Nak dengarkan Dulu dan Sekarang, nyanyian Black Dog Bone. Kesan FM sentiasa di hati. Mantap.

0: 找你麻烦啊！别帮我，走。
1: Oh, kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, selamat sejahtera. Siapa melihat ini kasih dengan semangat tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: 11.33 minit malam waktu sekarang ni, Nasional FM sentiasa di hati. Saudara, rasa bangga dan cinta kepada tanah air menjadi lebih bermakna apabila dizahirkan dalam setiap perjalanan harian dengan jalur gemilang. Bukan sahaja berkibar di rumah, malah dibawa bersama-sama dalam perjalanan harian, menyemarakkan rasa bangga, cinta dan kebersamaan menjelang sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026. Baik saudara, lagi lagu-lagu pilihan bersama 2.0 Ahmad Suhaili dengan lagu Permintaannya Seiras, nyanyian kumpulan Waze, manakala Hasiah Ari Jalun nak dengarkan lagu Jasa Bonda, persembahan kumpulan Warisan, dan juga Noraini Kucing Sarawak, lagu pilihannya Sampai Hujung Nyawa, persembahan kumpulan Purple. Terus dengarkan Nasional FM, mantap.
1: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

0: juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Ara Salwa.
4: Hai, saya Tun Yusof.
5: Saya Ahmad Ida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Baik saudara, selepas ni Hanim dan juga Mira pembuka tirai untuk hari Isnin 10 Ogos 2026 menerusi segmen Nasional Geng Burung Hantu GBH 12 tengah malam sehingga pukul 6 pagi. Dan sampai di sini saja saya Isazlan menemani anda untuk lagu permintaan yang terakhir, Princess Sue. Nak dengarkan lagu Kasihmu Seakan Berubah, nyanyian Siti Nordiana. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Saya Isazlan, Assalamualaikum.

Happy birthday to you. Selamat hari raya. Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Ucapan ini juga khas untuk adinda Syed Arif dari SYK Sekeluarga. Baiklah, kepada anda di luar sana, apa khabar? Malam masih muda, mungkin ada yang masih dalam perjalanan pulang dari kampung halaman. Kebiasaannya hujung minggu ramai yang pulang ke desa menjenguk orang tua. Ada yang menghadiri perkahwinan, bersua sanak saudara. Itulah kita ya, yang selalu menyantuni antara satu sama lain. Anda adalah orang yang hebat. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Walau di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini. Geng Burung Hantu National FM, sentiasa di hati.

Geng Burung Hantu dengan lagu-lagu yang menyegarkan malam anda waktu ini. Semoga anda sentiasa berada dalam keadaan yang sentiasa ceria, sentiasa positif dalam apa juga keadaan. Suka saya untuk menyapa komen-komen di muka buku. Antaranya ada budak lawa yang mistik. Selamat tengah malam kepada DJ Hanim. Katanya ada Dead Red Sabah Ons, Apu R Minang juga ada. Marsha Saleh, assalamualaikum. DJ Hani Mama Manis, waalaikumsalam. Selamat tengah malam, selamat bertugas. On tak on sahabat GBH, selamat menyambut Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Sehat ceria selalu semuanya. Nasional FM sentiasa di hati. Ada Khatijah Muhammad Amin, ada Adir Mat, ada juga Abdul Jalil Tahir, mendengarkan dari Endau Johor. Ada juga daripada CMS Freight. Ada Karim Baha Muhkoma, layan terus Nasional FM GBH. Katanya ada Roslan Duan, semoga Nasional FM sukses dan maju jaya sepanjang masa. Amin. Juga ada daripada Muhammad Ramli bin Jaafar, dari Kuala Lumpur Ceras, Taman Permata Kampung Semerah Padi. Okey, ada Firwan Masran, ada juga Syaz Afif Nur Syaz Nur Syazaf, selamat malam katanya. Kalau daripada Muhammad Ramli bin Jaafar tadi, ada juga lagu-lagu all the time, favorite pujaan retro 50, 60, 70, 80, 90 mengimbau kenangan yang lalu hingga masa kini. Salam ingatan buat Nur Syikin, Nora Syikin, Ardin Alu, Latif Putera Johor Riau Riau, Raimah Imah Imah, Rugayah Mary Kan, Elis Raymond, Dian Bayu, M Jun dan rakan-rakan, semoga sihat dan sukses selalu. Okey, ada juga daripada Ita Chot, atau kau mendengarkan Radio Nasional FM. Ipoh hadir, ada Princess Sue dekat sini. Happy Konti menerusi segmen Nasional GBH 12.6. Ada UPS, ada Nida Wahida, ada juga Razak Balang. Ada ramai dekat sini. Ada Muhammad dari Sungai Petani Kedah hadir mendengarkan Radio Nasional FM sambil bertugas shift malam katanya. Sama-samalah kita bertugas ya malam ini. Itulah antara komen-komen yang sempat saya bacakan. Terima kasih kerana setia mendengarkan Nasional FM, kerana sentiasa memilih Nasional FM, Geng Burung Hantu sebagai peneman tengah malam anda sehingga ke 6 pagi. Teruskan hiburan bersama saya Hanim di sini, Geng Burung Hantu.

FM, sentiasa di hati. Kepada anda yang sedang memandu, hanya nak kongsikan sikit had kelajuan nasihat minimum. Kerana apa? Kerana sebagai kita yang menggunakan lembu raya memandu, kita kena pilih lorong yang betul, ikut kelajuan yang sesuai. Setiap lorong mempunyai fungsinya yang tersendiri. Gunakan lorong kiri untuk kenderaan yang bergerak perlahan, antaranya dalam lingkungan 60 km sejam. Lorong tengah untuk kenderaan berat, memotong atau kenderaan ringan yang bergerak dengan kelajuan sederhana antara 80 km sejam. Dan lorong kanan untuk kenderaan memotong sahaja. Selepas memotong, kembali ke tengah dan ataupun ke lorong kiri. Pelaksanaan had laju nasihat minimum HLNM bertujuan membantu mewujudkan aliran trafik yang lebih teratur, lancar dan selamat. Itulah antara yang dilakukan oleh Lembaga Lembuh Raya Malaysia untuk memastikan perjalanan kita sentiasa lancar. Walau apa juga keadaannya, walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda dalam perjalanan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Geng Burung Hantu sentiasa di hati bercakap tentang satu perkara yang mungkin ramai pernah rasa tapi tak semua tahu bagaimana nak namakan perasaan itu. Okey, apa tu? Hani nak cakap pasal anhedonia. Ia adalah sesi depresi yang paling sunyi sebab kadang-kadang kita masih nampak perkara tu seperti biasa dalam kehidupan kita. Kita masih pergi kerja, masih keluar dengan kawan, masih tengok cerita yang dulu kita suka, masih dengar lagu-lagu kegemaran, masih buat lawak dan mungkin masih boleh ketawa. Tapi dalam keadaan itu, dalam hati kita rasa kosong. Benda yang dulu kita rasa excited sangat nak buat, tiba-tiba dah tak rasa apa-apa. Makanan kegemaran, kalau dulu kita suka, rasa sedap, sekarang dah tak rasa macam tu. Lagu yang buat kita tersenyum sekarang cuma lalu di telinga je. Tempat yang kita pergi, kita suka, sekarang rasa macam biasa-biasa je. Kita masih buat benda yang sama, cuma hati ni dah tak sampai, rasa kosong. Itulah yang paling menyakitkan. Kadang-kadang orang sekeliling kita nampak kita, kata dekat kita, kenapa macam tak happy, cubalah enjoy sikit. Tapi sebenarnya mereka tak tahu, ada masa bukan kita tak mahu rasa gembira, kita cuma sedang terlalu penat untuk merasakan. Kalau hari ini ada seseorang yang sedang melalui fasa ini, jangan terus salahkan diri sendiri. Bukan sebab anda malas, bukan sebab anda sengaja menjauh, bukan juga sebab anda tak bersyukur. Cuma apa yang perlu buat, kita jangan berpura-pura bahawa semuanya baik-baik saja, kerana orang lain tak nampak perjuangan yang sedang kita lalui. Ada masa hati tidak meminta untuk kita bahagia, ia cuma meminta kita untuk bertahan sehingga rasa itu perlahan-perlahan kembali. Perasaan kosong itu jika berpanjangan hingga mengganggu kehidupan seharian, jangan simpan seorang diri. Bercakaplah dengan seseorang yang anda percaya dan dapatkan bantuan dari yang pakar. Kita semestinya tidak perlu kuat untuk setiap masa. Itulah kata-kata yang Hanim boleh sampaikan. Semoga pagi ini membawa sedikit cahaya kepada hati yang sedang terasa gelap. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM. Sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat pagi buat semua pendengar Setia Nasional FM yang bersama dengan saya ketika ini. Apa khabar pagi ini? Saya pun dah live di TikTok Nasional FM. Boleh masuk ramai-ramai, kita berkongsi cerita. Pagi ini ramai yang dekat dalam TikTok live kita ni kan. Ada juga Karen Melati, ada Muhammad Syawal, ada Abenas, ada Salam Jaafar dari Bogawan Sabah, ada Khairul Azlin Nizam, Fikri 92Z1357, ada juga Nita. Salam, selamat bertugas kita hari ini ha. Ada Yob Zali, ada Milah Milo Tabo, sedapnya. Adik Nisa Jerantuk Pahang, ada Opah Akil Akif, ada Lavender Girl, ada Edu Amirul, ada Belawan mereka. Siapa yang masuk dulu kan. Ada Hasna Idrus, salam dari Bentong, Khairul Anwar, ada Raymond, ada ada Su, ada Arif, ada Aunty Siti, ada Razak. Ada ramai lagi dekat sini, nanti saya bacakan satu-satu. Ada juga Su, ada Aziz Arifin, ada Razak tadi. Itulah, ada Abdullah Alhamdulillah. Terima kasih kerana menjenguk TikTok live saya pada pagi ini. Okey, untuk mulakan pagi ini, walau di mana juga kita berada, kenangan dan kebersamaan tetap tersimpan di hati. Untuk hari ini, setiap hari adalah peluang baru untuk menjadi lebih baik dari semalam. Jangan nak terlalu risau tentang apa yang belum berlaku. Jangan terlalu lama menyesali apa yang telah berlalu. Hari ini adalah halaman baru. Kalau semalam kita jatuh, hari ini kita bangun. Kalau semalam kita kecewa, hari ini kita cuba lagi. Dan kalau semalam belum berjaya, mungkin hari ini adalah harinya. Jadi mulakan hari dengan senyuman, dengan fikiran yang positif dan hati yang penuh syukur. Apapun cabaran yang menanti hari ini, kita hadapi satu persatu. Geng Buruh Hantu sentiasa di hati. Semoga semangat kita terus menyala sampai ke penghujung hari. Teruskan bersama saya Hanim, tentunya dalam Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Satukan rasa nyanyian Kabahar dan Siti Nodiana daripada kata-kata tajuk lagu Satukan Rasa. Jadi satukan rasa saya dengan pendengar-pendengar setia Nasional FM. Kalau dekat dalam TikTok live kita ada, kalau waktu daripada mula saya buka tadi, ada Karim Melati, ada Muhammad Syawal, ada Abin Nas luncur dari Pulau Indah ke Kuantan pagi ini. Puan-puan-puan, terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Ada Salam Jaafar, ada Khairul Azli, Nizam, ada Fikri 92, ada Z1357, ada Nita tadi, ada Yop Zali, ada Milah Milo Tabur tadi, ada Opa Akil Akil, Lavender Girl, Edward Amirul. Kalau waktu ketika ini ada Sweet 08 Shushu, ada Aziz Arifin, ada Khairul Anwar, ada Hakim Zakiran, ada Nuar Riza, ada ha, kalau kata Nuar Riza, semua lagu Tangkap Lentok, ya, best doh. Kata-kata dari Miss Itami, ada dekat dalam ni juga Kiwati, ada Virginia Vanessa, ada Tun Rafiah. Ada ramai yang menyapa saya pagi ini. Ada Sabariah binti Saleh juga yang menyapa saya pagi ini. Ini ada Ita Chok juga, Hakim Zakiran tadi, ada AD87, ada adik Nisa Jerantuk Pahang. Ramai lagi yang menyapa saya dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Terima kasih kerana kesetiaan anda, kerana hadir memeriahkan pagi ini. Saya tak rasa sunyi pun ada dekat kaunti sorang-sorang ni kan. Macam tu jugalah, saya harapkan anda di luar sana tidak kesunyian, kerana Hanim di sini menemani anda sehingga jam 3 pagi ini. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat pagi Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, untuk ucapan kali ini, untuk mengakhiri jam pukul 1 pagi ini, khas untuk abang-abang lori, driver delivery rider dan abang kurier yang sedang berada di atas jalan seperti Syamat CG250 Scania Container Tangka Ipoh Hala ke Westport pagi ini. Ada MR Rashid at 363 pilot darat. Ada anak Nurjan. Okey, ini untuk anak Nurjan. Anak Nurjan 59 Muhammad Salim mengucapkan selamat hari lahir kepada anaknya Yusnizam Abdul Yusnizam bin Ayub yang berkongsi hari lahir dengan PMX kita 10 hari bulan 8. Kepada pemandu-pemandu abang lori kita kan, abang yang tengah pegang steering lori besar, abang yang tengah kejar masa hantar barang tu, yang pagi-pagi lagi dah keluar rumah sebelum matahari belum betul-betul naik. Kami tahu, saya tahu, bukan kerja yang mudah. Kadang-kadang kena bangun awal, kadang-kadang perjalanan tu jauh, kena hadap jam, panas, ada yang hujan. Yang paling mencabar, kena kejar masa sambil memastikan barang sampai dengan selamat. Tetapi dalam kesibukan mencari rezeki, jangan lupa satu perkara. Kalau mengantuk, berhenti dan rehat. Kalau penat, jangan paksa diri. Kalau jalan sesat, tarik nafas dan bertenang. Okey, yang penting adalah nyawa. Kalau ada pelanggan yang lambat buka pintu, untuk abang kurier tu jangan marah, okey? Anggap je dia tengah tidur nanti esok pagi tu. Tapi yang kita ni pula janganlah buat abang kurier-kurier kita tu rasa menunggu. Tak baik sidai orang. Kita bekerja untuk mencari rezeki dan membahagiakan keluarga. Jadi pastikan perjalanan mencari rezeki itu juga membawa kita pulang kepada keluarga. Abang lori, abang kurier, abang driver, rider, terima kasih kerana menjadi sebahagian daripada pendengar Nasional FM, sentiasa di hati. Hanim akan menemani anda untuk pagi ini. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar Setia Nasional FM. Ini adalah jam terakhir untuk saya bersiaran dalam Geng Burung Hantu. Selepas ini, DJ Mira akan menemani anda untuk jam yang terakhir ini. Hanim nak kongsikan, nak tanya jugalah kepada anda semua. Pernah tak anda terasa terluka, dilukai? Melukai, ada tiga jenis luka dalam kehidupan kita. Yang pertamanya, luka masih berdarah. Luka masih berdarah ni belum boleh memaafkan orang. Selalu je flashback memori menyakitkan. Apa yang kita perlu buat, kita kena belajar maafkan diri sendiri, block dan jauhi trigger yang datang yang membuatkan kita akan teringat kepada luka itu. Lakukan perkara-perkara yang gembira. Itu untuk luka yang masih berdarah. Yang kedua, luka berbalut dan berparut. Kalau ada gambar love tu, dia ada simpul ikatan dekat situ kan, ikatan luka. Luka ini boleh maaf tetapi tidak melupakan. Luka ini boleh membuatkan orang boleh move on, lebih berhati-hati dalam kehidupan, tapi kadang-kadang dia akan menjarakkan diri, kecilkan circle sebab dia tidak mahu terluka lagi. Antara yang ketiga ialah luka sembuh tiada berparut. Luka sembuh tiada berparut ni mampu memaafkan dan melupakan. Bagus. Boleh berinteraksi seperti biasa. Diri lebih resilient. Resilient. Gitulah. Dan kuat. Orang ni adalah kuat kan. Lepas tu boleh berterima kasih dengan pengalaman silam. Ni adalah luka yang tiada berparut. Sebab orang ni macam-macam. Ada yang kadang-kadang kan, bila kita dalam satu hubungan, bila kita tak kiralah hubungan yang antara pasangan lelaki dengan perempuan ataupun hubungan dalam berkawan, kadang-kadang kita tidak menjaga kata-kata, kadang-kadang kita melukai hati orang. Ini yang membuatkan orang yang akan rasa terluka. Itulah kadang-kadang perkataan yang keluar daripada mulut kita, kita kena jaga supaya kita tidak menyakiti orang di sekeliling kita. Dengan kata-kata boleh menjadikan orang terasa merendah diri. Itulah, itu yang paling kita tak nak. Itu yang Hanim selalu cakap, kita kena sentiasa baik dalam berkata-kata, kerana apa yang keluar dari kata-kata kita adalah daripada hati kita. Sama-samalah kita menjaga kata-kata kita supaya kita menjadi orang yang baik hari demi hari. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati Geng Burung Hantu.

Selamat pagi Nasional FM, sentiasa di hati. Hani masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga perjalanan anda waktu pagi ini. Ada satu perkara yang Hani nak tanyalah kan. Kadang-kadang dalam kita berkawan ni, kadang-kadang kita tak perasan kita ada menyakiti seseorang. Tapi itulah, Hani nak kongsikanlah. Kalau kadang-kadang kan, kalau kita ni jahat ataupun menyakiti orang, jadi tapi dalam masa yang sama dia masih tetap berbuat baik kepada kita, yang itu kita kena hati-hati. Sebab apa? Sebab kalau kita berdepan dengan orang yang macam ni, mungkin yang sedang kita hadapi tu bukan orang yang lemah, melainkan orang yang cukup kuat untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan. Kerana orang ini memilih menjaga akhlaknya meskipun hatinya terluka. Dalam diam bukan tak mampu membalas, tapi kerana menyerah segalanya kepada Yang Esa. Dan di situlah letak bahayanya, sebab ketika seseorang yang terzalimi berhenti berharap kepada manusia, lalu hanya mengadu kepada Yang Rab penguasa segala semesta, tidak ada benteng yang mampu menghalangi doa-doa orang yang disakiti. Jangan bangga kerana keburukan belum dibalas, kerana hanya Allah sedang memberi waktu untuk kembali sebelum keadilan berkata-kata. Itulah pentingnya Hanim kata tadi, untuk kita menjaga bahasa, menjaga diri dalam pergaulan kita, walau di mana juga, dengan siapa juga kita bercakap, kan? Sama-samalah kita menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari, kerana itulah peluang yang kita ada di muka bumi ini. Sama-samalah Hanim ingatkan, bukan sahaja kepada anda, kepada diri Hanim juga. Hanim sentiasa ingatkan supaya kita sentiasa baik dengan orang. Segala kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Kepada anda yang sedang memandu, terus fokus kepada pemanduan. Jangan memandu laju, okey? Kalau Abang Manis ada mangkuk ajaibnya, tengok abang-abang lori ke, abang-abang yang sedang memandu waktu malam ni, jangan tekan pedal laju-laju. Kalau Hanim tak ada mangkuk-mangkuk tu, Hanim ada insting. Perempuan tak terlepas dengan insting dia kan. Jadi teruskan fokus kepada pemanduan, jaga jarak keselamatan, teruskan dengar Nasional FM, peneman anda dalam perjalanan. Nasional FM, sentiasa di hati.

di hati tak sedar masa berlalu begitu cepat. Daripada mula kita mula menyapa daripada pukul 12:30 malam tadi sehingga pukul 3 pagi ini, kita berkongsi cerita, ketawa bersama dan mungkin ada juga sedikit kata-kata yang menyentuh hati. Kini sampailah masa untuk Hani mundurkan diri. Tapi sebelum Hani berpisah, lepas ni anda akan ditemani dengan DJ Mira. Sentiasalah memilih Nasional FM. Ingat satu perkara, jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Kalau hari ini belum sempurna, tak apa, esok masih ada ruang untuk kita cuba lagi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda di kala dini hari. Terima kasih untuk setiap yang mendengar walaupun dalam diam. Hanim, mata nama sebenar saya Sharifah Hanim, undurkan diri, pergi ke pekan membeli roti. Geng buruh hantu kekal di hati. Kalau bekerja, jaga diri. Kalau berehat, berehatlah. Dan kalau rasa diri sendiri, ingat ada yang sentiasa mendoakan anda yang baik-baik saja. Saya undurkan diri dulu. Assalamualaikum.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Semangat merdeka, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Nasional FM sentiasa di hati. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat pagi geng burung hantu. Pergi ke pasar membeli selasih. Mama Manis, Hanim, terima kasih. Ya, sebentar tadi, dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi tadi, rakan penyampai saya, Hanim, Mama Manis, telah menemani anda semua geng burung hantu. Dan sekarang, saya, Mira, Manja Manis, akan menemani anda dari jam 3 hingga 6 pagi. Kesana sini, langkah berseri. Mira di sini menceriakan hari. Jadi untuk 3 jam seterusnya, kira kita ni boleh jadi geng lah, geng burung hantu kan. Sama-sama berjaga, sama-sama dengar lagu, bolehlah katakan sehati dan sejiwa lah ya. Dan lagu untuk membuka pagi kita hari ini, Sehati dan Sejiwa dari Afinda.

Benci Bilang Cinta dari Raja. Masih bersama Mira, geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, kalau di geng burung hantu ni, saya diberi gelaran Mira Manja Manis. Jadi saya nak tahulah juga, apa panggilan manja paling pelik atau paling unik yang pernah anda dengar. Jadi mungkin panggilan daripada kawan, pasangan istimewa, keluarga, kan? Jadi kalau anda ada panggilan unik ataupun panggilan pelik, boleh kongsikan di TikTok Nasional FM. Sekarang ni ramai ni di TikTok yang menemani saya. Kalau saya bersebutlah nama-nama yang sedang menemani saya, ada Muhammad Mohadir, Double Shark, Bahari Ghazali, Sony Wong, Khairul Anwar, Lavender Girl, Virginia Vanessa, siapa lagi? Salia Ila, ada Eno Maisa, Zarahid 75, Kuan Yi, One Piece, Shazila Ila, Ita Chot, siapa lagi ni? Ramai jugalah ni. Aira Hanan, ada ramai lagi. Kalau anda nak perlukan teman, nak bersama santai, boleh join Nasional FM punya TikTok, okey? Dan juga bercakap tentang panggilan manja ni lah kan. Biasanya mesti ada orang yang istimewa di sebaliknya. Dan kalau masih belum ada orang istimewa, mungkin masih mencari si dia ataupun jejaka idaman. Ngam dengan lagu yang saya akan mainkan seterusnya. Jejaka idaman dari Raja Emma.

Itu dia, beribu sesalan dari tiga suara. Bukan tiga suara National FM, tapi tiga suara Sheila Hamzah, Ning Baizura dan juga Jacqueline Victor. Okay. Pernah tak dalam hidup ni ada sesuatu yang kita memang susah nak tinggalkan? Tak semestinya seseorang tau, boleh jadi makanan kegemaran, hobi, tempat yang kita sering kunjungi, ataupun lagu yang dah berpuluh kali kita dengar pun tetap tak bosan, tak jemu. Orang kata kalau dah suka sangat tu memang susahlah nak berpaling kan. Sama juga macam anda dengan National FM kan. Saya harap macam tu juga. Jangan mudah berpaling daripada National FM. Harap anda semua sokong semua segmen kita. Kita ada National Pagi, National Aspirasi, National Relax, National Warna, National Malam dan juga Geng Burung Hantu. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama National FM sentiasa di hati. Cakap pasal tak mungkin berpaling ni, jom layan Tak Mungkin Berpaling daripada Slam.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7.

0: Rahma ke Bali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstreaman langsung di RTM Click.

Itu dia satu harapan dari Jacqueline Victor. Kalau anda semua ingat, lagu ini pernah menjadi lagu tema drama Manja Lara suatu ketika dahulu. Satu drama yang agak hit suatu ketika dahulu. Dan kalau anda masih ingat jalan ceritanya, antara pengajaran yang boleh kita ambil dari drama Manja Lara itu ialah jangan kita mudah menilai seseorang daripada luaran, dan belajarlah menghargai diri sendiri. Dan bila kita dah menghargai diri, jangan juga lupa untuk jaga hati orang lain. Hati orang lain juga perlu dijaga. Hargai diri, tapi pada waktu yang sama hati orang lain juga anda perlu jaga. Cantik pula sambungannya, sebab lepas ni lagu yang akan saya mainkan untuk anda semua ialah Menjaga Hati, Yovie dan Duno. Tapi sebelum tu, saya nak menyapa sikit lah pendengar-pendengar kita yang meriahkan TikTok live Nasional FM sekarang. Kita ada sekejap ya, kita ada Kuan Yi, saya tak pasti sebut nama betul ke tak ni. Kuan Yi, Virginia Vanessa, ada Abdullah Alhamdulillah, ada Karamelate, Aziz Arifin, Mazna, Adik Nisa Jerantuk Pahang, Mama Mira, Syed Muhammad Fazarul, Kamalun Kadir, Rosita Seribu, Rinova, Hafiz Boik, Ida, Sabariah Awang, ada Kejora, ada Jalil, Matahari, Nik Yaya, Uwais Al-Karni, Tok Janggut Putih, Sarifah, Fatimah Man, Aisyah, Nika 15, Aino Raini, Awatif dan ramai lagi. Terima kasih kerana memeriahkan TikTok Nasional FM. Dan juga kepada anda yang mungkin sedang berada keseorangan, tengah layan-layan lagu tu, nak join TikTok live kita, boleh, silakan. Okey, seperti yang saya katakan tadi, seterusnya Yovie dan Nuno, Menjaga Hati.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu!

Seiring sejalan, Bro Riri dan Datuk Sharifah Aini, Nasional FM sentiasa di hati, masih bersama Mira, Mira Manja Manis dalam geng Burung Hantu. Okay. Saya nak tanya sikit lah geng Burung Hantu ni kan. Kalau bercakap tentang cinta, mesti ramai yang mengimpikan seseorang yang bukan hadir untuk hanya sekadar persinggahan, tapi kekal bersama untuk jangka masa yang panjang. Lebih kurang jugalah macam maksud lagu yang saya akan mainkan sebentar lagi, iaitu Janam Janam. Lagu Hindustan sikit lah, kita nak bagi vibe-vibe Bollywood sikit. Untuk mungkin ada ibu-ibu yang dah mula bangun, dah mula nak siapkan bekal ataupun sarapan untuk suami, untuk anak-anak. Jadi kita bagi sikit lagu untuk anda menari. Tapi pada waktu yang sama, lagu tentang cinta dan kesetiaan yang mahu dibawa selamanya. Siapa yang tengah teringat seseorang tu, bolehlah layan lagu ni lebih sikit. Janam-janam.

satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Kini, tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Ya, yeah, sesucinya cintamu Anwar Zain. Nah, ingat lagi dulu music video dia kan agak hangat. Waktu tu, waktu muda-muda. Okay, jadi buat anda yang sedang memandu waktu ini, hati-hati di jalan raya walaupun jalan masih agak lengang, tenang. Jangan pula tiba-tiba nak tekan minyak cepat-cepat ya. Jangan terlalu laju dan pastikan mata anda sentiasa fokus di hadapan. Kalau dah mula rasa mengantuk, jangan paksa diri. Cari tempat yang selamat dan rehat sebentar. Okey, jangan risau. Nasional FM, Mira Manja Manis akan teman perjalanan anda. Dan saya akan temani anda dengan lagu seterusnya, iaitu Hanya di Mata, Era Fazira.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Tak tahu antara dua, Adam dan Farah. Ha, bila dah sampai tak tahu antara dua ni, nak pilih mana satu ni, memang peninglah dibuatnya kan. Ha, tapi apapun soal hati, jangan buat keputusan terburu-buru. Kadang-kadang kita cuma perlukan sedikit masa untuk betul-betul tahu siapa yang kita mahu. Ha, mungkin tak tahu antara dua, jangan buat keputusan terburu-buru. Sabar, tenangkan diri untuk buat keputusan yang anda tak nak menyesal tu kan. Ah, jangan buat keputusan yang anda akan menyesal. Dan mungkin akhirnya daripada dua tu, ada seorang yang menjadi Dialova di hati. Ya, lagu seterusnya, Dialova. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.
1: Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Dah masuk jam 5 pagi. Anda masih bersama Mira Manja Manis dalam segmen Geng Burung Hantu. Nasional FM sentiasa di hati. Jadi saya percaya waktu macam ni dah ada yang mula sibuk di rumah, ada yang bersiap ke tempat kerja, ada yang siapkan sarapan, bekal anak-anak ataupun baru nak mulakan rutin pagi anda. Jadi buat yang bersama saya, yang baru sahaja bersama saya, mungkin baru sahaja buka radio, mungkin nak masak semua tu, selamat pagi. Assalamualaikum, saya Mira dan saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi apa pun yang sedang anda lakukan, buat santai-santai, tak perlu kelam kabut. Kita mulakan pagi bersama Nasional FM. Dan saya juga ingin menyapa jugalah rakan-rakan di TikTok saya ni yang dari tadi lagi, dari jam 3 pagi tadi lagi menemani saya. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada yang setakat ni ramai, tapi yang saya boleh sebut, kita ada siapa ni, kita ada Dr. Adam Lee. Sebenarnya tadi salah satu perkongsian kita, Dr. Adam Lee merupakan doktor yang sedang bekerja di Korea. Sekarang ni dia pulang ke Malaysia untuk cuti, tapi sekarang bekerja di Hospital Samsung ya di Korea. Kita ada juga pendengar dari Korea juga. Kita ada Kak Abi Hashim, Fatin, Aziza Mat Hussein, Jun Junior, Mat Hussein, Shahnun Abdul Rashid, Sabariah Awang, Suhaila Nizam, Hajar Endur, Miss Zila Elot, Rasida Haldi, Su, Fiza 88, Nur Hafiza, Hajah Nur, Abu Bakar Maidin, Sharifah Sarifah, Zainal Amri, Wati, Afairus 86, Awatif, Wakjus underscore 80, Rabi Atul Adawiyah, Ain Kasih, Nazwa Ziz Nozli, Farina, kita ada, belum ada nama pun ada juga, nama dia belum ada nama, dan ramai lagi yang telah memeriahkan TikTok Live kita hari ini. Terima kasih banyak-banyak telah meluangkan masa. Dan untuk anda juga jangan risau, saya akan temani anda sehingga 6 pagi nanti. Ingat, apa pun yang anda sedang lakukan, buat santai-santai, tak perlu kelam kabut, mulakan pagi anda bersama Nasional FM.

para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang berikutnya, hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man ghashana falaysa minna." Barang siapa yang menipu kami, maka bukanlah ia daripada golongan kami, yakni Islam. Dan Nabi sebutkan juga di dalam hadis riwayat Bukhari, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyatihi. Kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua akan disoal tentang apa yang kamu pimpin. Hadis ni biasa kita dengar, tuan-tuan sekalian. Dan sebenarnya panjang lagi lah sambungan hadis tu, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyatihi fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in. Seorang pemimpin yang memimpin rakyat berada di bawahnya, iaitu orang yang berada di atas memimpin rakyat yang berada di bawah, salah satu maksud daripada kategori pemimpin. Dan paling-paling akhir sekalipun, siapakah dimaksudkan dengan kategori pemimpin itu? Seorang lelaki yang sedang memimpin ahli keluarganya. Kita ni bukan wakil rakyat. Kita ni bukan pemimpin kawasan. Bukan pemimpin negeri. Bukan pemimpin negara. Tetapi kita sedang memimpin ahli keluarga yang ada dalam kehidupan kita. Itu pun kategori yang disebut sebagai pemimpin. Dan apatah lagi di dalam pekerjaan-pekerjaan kita, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang sebelumnya dibacakan sebentar tadi, Nabi sebut juga secara jelas, barang siapa yang menipu, maka dia bukanlah daripada golongan kami, yakni Islam. Ini poin dia adalah, jangan kita suka lazimkan dengan amalkan sikap menipu.

di bawahnya. Hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang disebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istara'ahu Allahu ra'iyatan thumma lam yahuttaha binushihi illa harramallahu alaihi aljannah." Yang bermaksud, barang siapa yang diangkat Allah untuk menjadi pemimpin bagi rakyatnya, kemudian dia tidak membimbing rakyat itu dengan nasihatnya, maka Allah akan mengharamkan baginya memasuki ke dalam syurga. Yang dimaksudkan juga adalah dengan membimbing rakyat dengan nasihat itu adalah perkara yang membawa kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin muslimat dirahmati Allah. Hadis ni juga adalah yang sangat menarik untuk diingatkan kepada kita semua apabila diangkat oleh Allah menjadi pemimpin terhadap rakyat. Kok-koklah dalam ni kan, satu hari satu masa nanti, ada yang hari ni duduk tengah dalam majlis ilmu, tiba-tiba dengar-dengar nama Haji naik jadi wakil rakyat. Macam tu. Kalau dia nak amin, amin lah tuan-tuan sekalian. Kau ada amin dalam hati ya. Tiba-tiba nama, Haji jadi wakil rakyat dah. Dulu jadi jemaah. Alhamdulillah. Maka tuan-tuan sekalian dirahmati Allah, maka rasakanlah itu peluang kebaikan. Sebab ya, kita faham dalam hidup kita ni ada setengah orang dia memang tak nak tuan-tuan sekalian. Contohlah paling-paling tidak dalam jawatan kuasa masjid. Kan, pilih pemilihan, akhirnya nama dia dipilih untuk jadi jawatan kuasa bahagian yang tertentu. Dia tolak. Minta maaf, saya tak nak sangat. Saya takut nak pegang jawatan. Tapi bila dalam pemilihan, orang tengok tak ada orang lain yang layak, tuan-tuan sekalian. Dialah yang lebih layak kerana apa? Mungkin dia ada pengalaman sebelum ni. Mungkin ada ketikanya nampak dia ada ciri-ciri tersebut. Contoh kalau macam wanita bahagian biru, keceriaan, tuan-tuan sekalian. Saya tolak, saya tak nak cik. Bagi tahu kat Nazir, tak maaf ji, saya tak nak ji. Bukan sebab saya ni tak ceria, tapi sebab saya takut nak pegang amanah itu. Tapi akhirnya tertolak juga, naik juga nama tersebut. Maka tuan-tuan sekalian, yang nama kita naik itu sebenarnya walaupun dipilih oleh orang, tetapi itu sebenarnya adalah tapisan dan pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara kita nak terima ni bagaimana? Ustaz, kalau gitu Ustaz, adakah kita boleh buat-buat malas dengan kerja ni? Sebab apa? Kita tak nak. Kan? Ada setengah orang hari ni dia pandangan gitu. Kan? Cik, kalau naik jawatan, kalau tak nak ni, jangan tunjuk pandai sangat. Kan? Buat-buat macam tak tahu. Buat-buat macam bela-bela sikit. Kan? Buat-buat macam jalan kerja tak jalan. Macam tu Tuan Nazir kata, kak, untuk bahagian keceriaan langsir ni nanti boleh tak nak tukar warna apa? Langsir macam mana eh? Kan? Dia buat gitu. Kan? Langsir macam, itu okey lagi tuan-tuan sekalian. Langsir tu apa eh Haji? Itu memang tuan-tuan sekalian. Agaknya rumah tak ada langsir tuan-tuan dirahmati Allah. Baik. Jadi bila keadaan tersebut, ada orang tanya, abi macam mana Ustaz dalam keadaan kita tak nak jawatan tu, tapi kita nak terima dalam masa yang sama duk berbelah bagi? Dah terima tu dalam keadaan kita tak nak, tapi jawatan tu dah ada nama kita. Tak buat, kita tak bertanggungjawab. Tapi bila nak buat, kita memang tak nak pun sebenarnya. Tuan-tuan sekalian, macam saya sebutkan tadi, sebenarnya yang kita betul-betul tak nak tu, tapi naik juga bukan sekadar pilihan manusia. Allah yang menggerakkan hati orang-orang yang memilih itu untuk select nama kita di atas jawatan tersebut. Tu yang pertama. Yang kedua, kita nak redakan diri kita ni dengan jawatan itu supaya kita boleh amanah dan tanggungjawab, walaupun di awalnya dia rasa macam paksa rela tuan-tuan sekalian. Terpaksa tapi kurelakan juga. Dia jadi paksa rela. Yang kedua kaedahnya bagaimana? Kita anggaplah inilah saham akhirat, peluang kita dapat buat pahala yang lebih yang orang lain tak dapat, para jemaah sekalian. Kita anggap pandang gitu. Walaupun keceriaan ada kau sak pulang kepala, ada kan datang malam ni. Rasa seronok, rasa tenang, rasa nampak indah je masjid kita. Orang datang dengan rasa seronok kehadiran kerana keindahan itu antara yang dilakukan daripada pihak bahagian biro keceriaan, insya-Allah dapat pahala.
dan niatkan, ya Allah, moga-moga amanah yang aku pikul ni, walaupun aku tak nak, tapi jadikanlah aku dengan amanah ini untuk aku dapat tambah pahala yang lebih. Sebab apa? Mungkin itulah peluang Allah.

0: nak bagi jalan dekat kita. Walaupun biro bahagian keceriaan. Keceriaan yang orang nampak macam apa benda ustaz yang bahagian keceriaan punya kerja. Kita jangan tanya, tuan-tuan sekadar. Jangan tanya, pertama kalau tanya dia boleh jadi gaduh. Keceriaan tak buat kerja ke? Kan? Apa tak buat kerja? Yang nampak ni bukan keceriaan. Langsir, meja kuliah. Cuma tak pasti ya, tuan-tuan sekalian. Apat meja kuliah bahagian keceriaan ataupun dakwah dan seumpamanya. Sebab adalah satu tempat saya pergi. Tuan-tuan dirahmati Allah. Sehari tu datang. Ada tempat yang pertama tu. Meja dia cantik betul. Cantik betul. Meja macam biasa ni lah meja. Lepas tu dia ada render-rendernya. Dia letak. Saya kata AJK, ini confirm bahagian keceriaan muslimat yang hias. Oh betul ustaz. Puan, bahagian keceriaan muslimat yang rajin buat benda tu. Duk render tepi keliling meja. Lepas tu ada bunga-bunga distaplerkan dekat tu. Memang cantik lah. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Yang bahagian dakwah yang letak ni biasa ni letak air gitu je. Tapi yang jadi meja tu nampak cantik. Punya memang betul. Itulah tugas biro keceriaan bahagian yang muslimat. Tapi kalau satu tempat tu pergi tu, dia just sekadar letak apa dia, tuan-tuan rahmati Allah sekalian, kain yang berwarna putih saja atas meja. Kan? Ini confirm keceriaan jugalah. Ceria, tapi laki lah. Betul ustaz. Kan? Memang gitu tuan-tuan rahmati Allah. Ni okey lagi sejadah tuan-tuan sekalian. Okey lah, tak apa tuan-tuan rahmati Allah. Ada letak kain putih tuan-tuan sekalian. Kain putih yang macam jenis apa yang orang guna untuk tempat sujud tu. Dia letak yang kain tu saja. Lepas tu cawannya pula tuan-tuan sekalian. Cawan yang jenis plastik. Kita puas lah nak minum air. Tapi dia bergerak terbang-terbang. Puas duk kena tahan. Assalamualaikum tuan-tuan sekalian. Jadi gitu tuan-tuan rahmati Allah. Dia tak apalah. Asal nampak ceria jadi hidup tuan-tuan sekalian. Baik, muslimin muslimat dirahmati Allah, tu baru keceriaan. Belum lagi yang bahagian kebersihan, yang basuh tanah sebahagian siap. Jadi semua ni walaupun kita yakin dan percaya, ada jenis yang rasa macam dia tak nak pun dengan jawatan tersebut. Tapi disebabkan orang pilih dan nama yang dipilih itu, orang rasa nak pilih dia adalah pilihan daripada Allah. Sebenarnya ada peluang pahala yang kita boleh lakukan di situ.
1: Allahumma

Ya, sudah hampir jam 5.30 pagi. Makin ramai yang mungkin dah mula bergerak ke tempat kerja. Sudah siapkan bekal sarapan. Jadi saya nak tinggalkan satu pesanan ringkas untuk pendengar Nasional FM. Kalau pagi ni ada sesuatu yang tak berjalan seperti dirancang, jangan terus rosakkan mood satu hari. Kadang-kadang kita cuma perlu cakap, tak apa, kita cuba lagi. Ha, jadi yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Saya Mira, terus menemani pagi anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat sini yang ada hutang? Angkat tangan. Tapi kalau tengah memandu tu jangan angkat. Takut tengah-tengah angkat tu tiba-tiba polis lalu sebelah. Dah kenapa orang ni kan? Ni maknanya yang tengah kat pejabat lah yang boleh angkat tangan. Sebab apa? Sebab hutang ni kita semua ada hutang. Betul tak? Tetapi apabila kita bercakap tentang hutang, ada satu perkara penting iaitu ihsan dalam kita berhutang tau. Hutang ni dia bukanlah sekadar angka saja atas kertas, tapi dia sebenarnya adalah ujian. Dia adalah ujian kepada pemberi dan penerima hutang. Yang beri hutang tu ujian untuk dia, yang menerima hutang tu pun ujian untuk dia. Macam itulah. Lagi banyak hutang, lagi banyak ujian. Itu. Lagi banyak hutang, lagi banyak ketakutan. Sebab itu, Islam ni, dia mengajar kita supaya kita ada sifat ihsan tau dalam setiap urusan hutang kita. Kita ada sifat berkasihan kepada orang lain, Allahumma Muhammad. Sampaikan dalam hadis Sahih Bukhari, ada cerita kepada kita tau. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a. Disebutkan Allah merahmati orang yang mudah, orang yang ada ihsan ketika mana jual beli. Wa idza ishtara, dan mereka itu juga ketika mana mereka jual beli mereka ada ihsan. Termasuk juga wa idza qtada, ketika mana mereka memberi hutang, maka Allah merahmati mereka. Allah akan memudahkan mereka untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Bagi pemberi hutang, kerja dia kena mudahkan penerima. Jangan sampai kita Allahu Muhammad memberikan tekanan ataupun mendesak mereka. Bagi orang yang dapat hutang, dia terima hutang, amanahlah. Tepatlah pada waktu. Janganlah biarkan orang yang bagi kita hutang pula hidup dia melara daripada kita. Oi, kita makan dahsyat, kita minum dekat kedai kopi hipster, istilah yang orang guna hari ni kan. Tapi sekian kawan kita minum kopi kaki lima je. Sebab apa? Sebab tak cukup orang tak bayar hutang lagi dekat dia. Sebab itu, ihsanlah dalam kita memberi hutang, membayar hutang, dan bersifat ihsanlah ketika mana kita nak mengutip hutang tersebut. Ingat betul-betul ya, sebab hutang inilah yang boleh menyebabkan rumah tangga musnah. Hutang jugalah yang boleh buatkan kita putus kawan baik. Hutang jugalah yang boleh buatkan kita segan nak bertemu orang lain. Sebab itu, urus hutang kita elok-elok. Pesanan Ustaz, hutang bukan untuk difikir, tapi hutang untuk dibayar. Nah, maknanya nak fikir hutang tu bolehlah fikir, tapi jangan fikir lama sangat. Fikir yang paling penting cara macam mana nak bayar lah. Jangan kita menung tapi tak bayar-bayar kan. Sebab apa? Kita kena jaga amanah kita dalam kita berhutang ataupun kita memberi hutang. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam.
1: #penyaranjakim.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pagi dengan maklumat dan lagu terbaik bersama Nasional Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi semua.
1: Ya, selamat pagi.
2: Selamat hari Isnin.
1: Alhamdulillah.
2: 10 Ogos.
1: Ya dia.
2: 6:11 minit pagi. Jadi selamat memulakan minggu baru dengan semangat baru, kibar jalur gemilang eh.
1: Alhamdulillah. Jadi kita dah pun 10 hari di bulan Ogos.
2: Ya.
1: Mungkin ada yang baru saja semalam melangsungkan perkahwinan.
2: Ya, betul.
1: Hari pertama lah menjadi suami isteri ni. Hari kedua. Ya Allah, bahagianya lah.
2: Bahagia, alhamdulillah.
1: Seronoknya.
2: Tanyalah untuk sahabat-sahabat. Saya pun baru sampai ni.
1: Yeah.
2: Mata pun tak apa-apa nak boleh buka.
1: Yelah.
2: Tapi apa pun tahniah untuk semua. Kalau bangun solat subuh hari ni, kalau boleh berjemaah lah.
1: Ya, yeah, betul.
2: Dapat pahala berjemaah suami isteri kan.
1: Alhamdulillah.
2: InsyaAllah.
1: Jadi itulah ya. Suami isteri. Maknanya saling menyayangi.
2: Yelah.
1: Kasih mengasihi.
2: Dah tu. Yelah. Pesanan di masyarakat apakah ini? Awak kan?
1: Yalah
2: kan. Tapi apa pun 6:01 minit pagi tadi dah azan.
1: Betul.
2: Azan subuh lah. Jadi selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua.
1: Ya.
2: Walaupun ucapan awak berbaur macam cemburu di situ. Tapi tak apalah Nazri. Yang tak dapat tu awak lepaskan lah.
1: Dah milik orang kan?
2: Dah milik orang.
1: Okey,
2: okay, tiga suara akan kembali untuk temani anda. Facebook lah, kita akan on sekejap saja lagi.
1: Okey,
2: lepas tu boleh komen, boleh share lah.
1: Baik, sampai-sampai tu jom kita berbual seketika dengan lagu ini.
2: Mari kita.
1: Nanti kita kembali lagi selepas ini.
2: Baik.
1: Nasional
2: Pagi.

0: anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Okey, kita kembali lagi untuk waktu ini di Esok Pagi.
1: Selamat pagi, kita dah live di Facebook. Boleh share, boleh komen, boleh respons lah. Hari ni bahan sonik, ada tahukah anda, tular global, insyaAllah.
0: Okey, selamat pagi lah untuk rakan-rakan kita, Agustina Agon, Kak Mu Fendi, Aniza Samin, Masha Saleh, Marina Wati, Zintisa pun ada juga.
1: Cantik, terima kasih yang dah muncul awal pagi. Dalam perjalanan ke tempat kerja, hati-hati, yang baru nak siap, baru nak bangun, pergi kerja, semoga dipermudah urusan.
0: Betul.
1: Sambil itu kita nak kongsi sikit lah info semasa.
0: Baik.
1: 4.06 bilion ringgit ni.
0: Banyaknya.
1: Disalur oleh Kerajaan Persekutuan nak melaksanakan projek bekalan air luar bandar ini di Sabah, alhamdulillah.
0: Okey, dan timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan peruntukan itu bertujuan memastikan masalah bekalan air bersih di kawasan desa dan luar bandar di Sabah dapat ditangani secara menyeluruh.
1: InsyaAllah mulai 1 Januari 2027, pelaksanaan projek ini akan dijalankan sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri. Manakala Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW akan pantau lah dan bantu dari segi pelaksanaan.
0: Betul tu. Dan TPM juga memaklumkan tumpuan itu diberikan kepada kawasan luar bandar, termasuk kawasan di Kudat, Kota Marudu dan Pitas, yang merupakan antara daerah termiskin di Malaysia.
1: Baik.
0: Dan pembangunan infrastruktur termasuk bekalan air dan elektrik menjadi antara keutamaan kerajaan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mewasmi kemiskinan tegar di negeri Sabah.
1: Baik. Jadi kita doalah semoga projek ini berjalan dengan lancar. InsyaAllah dah siap nanti, banyak manfaat lah untuk mereka di kawasan-kawasan yang terpilih.
0: Betul tu.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Okey, jom kita dengar lagu ini dahulu.
1: Mari kita.
0: Nanti kita kembali lagi lebih kurang dalam 10 minit lagi tau.
1: Baik.
0: Bolehlah nak solat ke apa ke?
1: Boleh. Tak apa, tak boleh.
0: Boleh lah. Okey, jom dengarkan lagu ini. Khaibaha untuk anda.
1: Inilah dia.
0: Nasional.
1: Pagi.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Malaysia.

0: Okey baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal bersama-sama dengan kami pada waktu ni. Jadi waktu sekarang pun 6.44 minit pagi.
1: Baik.
0: Jadi macam biasa kita nak kongsikan berkenalan dengan info sehat kita eh.
1: Okey, kadang-kadang kita bangun setiap hari tiba-tiba rasa bahu kita, tengkuk kita bukan main keras lagi.
2: Tegang-tegang
0: Betul. Lagi-lagilah hari-hari ini hari Isnin kan. Kita dah bercuti 2 hari jadi mungkin ada orang bukan stres saja. Badan dia memang dah lama menanggung tegang yang tak pernah lepas.
1: Aduh. Bunyi dia berat betul eh.
0: Ya.
1: Okey. Jadi kalau tengok poster ni, dia kata bahu dan tengkuk keras setiap hari. Ada orang bukan stres saja. Badan dia memang dah lama rasa tegang itu.
2: Kenapa tegang? Okey, yang pertamanya kerana apa tahu, terlalu lama duduk tanpa rehat.
0: Maksudnya duduk tapi tak rehat tau. Maksudnya mungkin bekerja. Macam kita sekarang ni duduk 4 jam tapi kita bekerja.
1: Betul lah tu.
0: Jadi lama-lama yang menyebabkan kita jadi stres tau.
1: Okey, yang kedua postur. Okey, postur harian kita sebenarnya bagi kesan pada kita. Cara kita duduk.
0: Kalau duduk tu dia macam saya sentiasa begini. Saya sentiasa tegak tau. Dan saya letakkan bantal di bawah.
1: Oh, ingat bengkong.
0: Taklah awak yang bengkong kan. Awak kan.
1: Okey,
0: otot pun boleh simpan penat tau.
2: Betul. Okey. Dan seterusnya bangun pagi pun dah tegang. Sebab bila bangun pagi tu kita tak menggeliat. Kita baru bangun dari tidur. Begitulah eh.
1: Yes.
2: Dan seterusnya pula adalah jangan anggap itu normal. Sudah.
0: Ya, jadi kita anggap itu adalah normal tau. Pagi-pagi tengkuk kita sakit, bahu kita sakit, mengeras. Jadi itu adalah sebenarnya sakit eh.
1: Ya, sebenarnya tak normal, pergilah. Kalau rasa tak tahan menanggung beban yang tak lepas-lepas tu, pergilah jumpa doktor. Dapatkan nasihat.
0: Betul.
1: Apa-apa lama dah sakit dan sebagainya. Sebab dia akan mengganggu rutin harian kita nak bekerja, nak bawa rumah, hantar anak, macam-macam lah nak makan.
0: Ya. Jadi kepada semuanya, kita doakan agar anda sehat,
1: insyaAllah.
0: Dan juga sehatnya anda apabila anda makan produk ini. Produk kesihatan DCM Herbs Legacy.
1: Baik.
0: Jadi macam biasa, anda boleh terus saja meneka hanya di Facebook saja tau.
1: Okay.
0: Tak ada hubungi talian, tak ada email, tak ada.
1: Tak ada.
0: Baik.
2: Ada.
0: Jadi anda kena tunggu tau eh.
1: Okay, cantik. Bye.
0: Okay, baik. Jadi jom kita dengarkan terus lagu inilah.
1: Ayo kita.
0: Savage Love.
1: Yeah.
0: Remix ya. Okay, baik. Inilah dia.
1: Nasional Pagi.

0: Okey baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Acu gitu, yang terus saja komen. Dia kata yang sebenarnya semua itu berpunca dari faktor usia.
1: Saya tak.
0: Kami tak ada masalah tau Cikgu Acu
2: Allah Akbar. Bila dah lama ni bangun pagi, sekarang ni dah tak boleh bangun pukul 8 pagi. Ya auto dia kalau hari cuti dia pukul 5 dah bangun.
0: Tak lah. Yalah, lepas solat kan kita kan Islam kan, itu kewajipan kita lah. Alhamdulillah lah.
1: Jangan lupa solat subuh
0: Ya betul
1: Keberkata sepanjang hari.
0: Itu yang paling utama sekali. Penting solat tu. Solat tu lah tiang segala-galanya.
1: Yalah. Nak cerah ke tidak kubur kita. Gitu Okey.
0: Ada Jia masih lagi umrah balik lah kot.
1: Tak tahulah.
2: Kita tanya dekat tamu haji pada bangga umrah ni. Awak
1: kan. Nanti kita telefon pelapor lah tamu haji
0: Okey baik. Jadi macam biasa kepada semuanya, anda boleh terus saja meneka siapa yang baca berita radio kita pada pagi ni. Cuma saya tak letakkan poster mereka. Saya nak anda tengok kami. Dah rindu dah kan. Dah 2 hari kita bercuti. Saya nak semua tengok kami.
1: Okey baik, jom baik. Stand by semua, kita nak siarkan isyaratnya bila-bila masa saja daripada sekarang dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1.
3: Pernah hadiah istimewa di Nasional FM? Jom sekarang teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
2: Woi, lajunya.
0: Okey, baiklah. Wow, sangat-sangat ramai Ramai yang kata betul. Ke mereka tu baca nama?
2: Tak sempat nak screenshot siapa nombor satu.
0: Kalau tak percaya, anda boleh terus saja tengok di Facebook tau. Memang ramai. Siapa yang pertama ni dia?
1: Okey, Nur Haini, tahniah. Jadi yang pertama ketika isyarat disiarkan, dia nak lock Fazila Nur Rafiqah.
0: Okey, baik. Kita dekat Moon Fendi. Fazilah Nur Rafiqah, Rahim Eko Fazilah Nur Rafiqah, Nur Haini Fazilah Nur Rafiqah, Afiq Fahri Izami Nasir.
2: Okey, Fadli Dai dari Bintulu nak lock Nurul Zairah Razi. Elbiana Roslina Nurul Zairah Razi. Selepas tu Wan Muizuddin Nizamiah. Nizamiah dah tak ada dek.
0: Allahu Akbar.
1: Bukan dah tak ada dalam dunia tau. Dia dah tak ada dekat radio. Dia dekat unit kandungan kreatif sekarang.
0: Itu pun dia dalam keadaan yang rindu lah.
1: Critical. Oh, ingat critical.
0: Awak kan saya dah jumpa dia hari tu. Mungkin kurus dia.
2: Alhamdulillah.
0: Mesti dia dengar kan. Itulah Nizamiah sebab bekerja tau.
1: Tak bekerja kat Mia. Okey, Syarif Arifin dia nak lock Izamil Nasir. Sufina Fizah Izamil Nasir. Lepas itu Zeti Zita Nurul Zaira Razi. Sama.
0: Awak kan Brown Roy Hamami Yusuf Mazan Osman Khairul Azwan Arba Nurul Nur Sabrina. Sama juga Nurul Zahira Razi.
2: Okey. Ana Morni Izamin Nasir. Lepas tu kita ada LD nak lock Nurul Zahira Razi. Aniza Samin Siti Nordiati Zaidi.
1: Okey, Fazila Daud Aminur Azam. Syairina nak lock Fazila Nurafiqah. Lepas tu Lia nak lock Oyen Siti Nordiati Zaidi.
0: Zafira Zamri nak lock Khairul Azwan Arba, Merina Muhammad Zaini, Aminur Azam, Wan Sudirman. Hanya mandah nak kami mok teka Fazila. Mok tu maksudnya mau.
1: Okey, faham.
2: Okey, Nur Syahira Aminur Azam. Anak Palestin Siti Nordiati Zaidi. Sama juga dengan Aniza Samin Siti Nordiati Zaidi.
1: Okey, mana tadi? Lia, Oyen, Merlina, Amin. Lepas tu siapa lagi ni Fadli. Dia nak lock sama dengan saya Nurul Zahira.
0: Awak kan?
1: Razi.
0: Okey, baik. Jamil Othman nak lock Khairul Azwan Arba. Elbiana Rosliana Lia. Nurul Zahira Razi.
1: Okey, awak.
0: Nurul Zahira Razi.
1: Saya nak berebut, saya tak kira.
0: Saya minggunya memang saya nak meneka Nurul Zahira Razi.
1: Okey, awesome.
0: 1, 2, 3.
1: Awesome.
0: Cahaya.
2: Masalahnya siapa? Semalam dia baca, pagi semalam.
1: Oh, iya ke?
0: Tak apalah, saya yang penting Nurul Zahira Razi.
1: Saya dah cakap sama dah tadi yang pertama. Okey, awesome lagi sekali last.
0: 1, 2, 3.
2: Awesome.
0: Saya menang. Nurul Zahira Razi.
1: Okeylah. Awak?
2: Saya nak pilih ni lelaki Aminur Azam. Amin baca.
1: Okeylah, kalau macam tu saya Fazila lah. Fazila. Oh, Oyen. Saya ambil Oyen.
2: Oyen dah baca pagi semalam.
0: Fazila.
1: Saya Oyen.
0: Saya Nurul Zahira Razi.
1: Okey.
0: Okey, baik. Kita tunggu jawapannya pukul 7 pagi tau.
1: Okey, kita kira dulu eh.
0: Kita kira eh.
4: 1, 2, 3, loka.
1: Baik.
0: Okey, baik. Nurul Zahira Razi. Awak saya record sekarang ni, saya tahu.
1: Macam mana? Kalau usum.
0: Yelah.
1: Okey,
0: jom. Nurul Zahira Razi ni dia macam slay.
1: Lagu slay lah.
0: Yelah. Lagu terkini kan.
1: Baik.
0: Lama tak main 80-an saya nantilah.
2: Baik.
0: Okey, baik. Inilah dia Nasional Pagi.

0: kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Pemeriksaan bagasi lapangan terbang ditambah baik. Tiada kompromi terhadap pihak langgar amanah tabung haji. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul Zahira Razi. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih tau. Yeah. Awak baca hari ni, hari Isnin. Awak memang luar biasa tau. Nurul Zahira Razi.
1: Yelah, yelah.
0: Ya. Yeah.
1: Kita Allah kalah hosom je. Yeah. Kalau tak, kita pun betul.
0: Yelah, tapi itulah rezekinya kan.
1: Yelah.
0: Nurul Zahira Razi, ada sinar dalam kehidupan awak sekarang tau.
1: Zahira, lepas konti, pergi minum lah macam ni.
0: Yelah. Nurul Zahira Razi kan, semakin cantik dia.
1: Awak kan.
0: Yelah.
1: Tapi sekarang apa pun kalau puji, saya okey je.
0: Yelah, saya dah solo kan. Ibu tunggal dia. Okey, baik. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Ada yang teka tepat, ada yang tidak. Hari Isnin, hari yang mulia.
1: Mentang-mentang menang, dia puji lebih-lebih
0: Yelah.
2: Kalau dia menang tu,
1: dahsyat tu. Dia punya pujian tu.
0: Yelah. Okey, sekarang kan dah solo.
1: Yelah.
0: Yelah. Tapi ulang banyak kali Sonic kan?
2: Memang banyak. Banyak kali dah. Daripada yang orang tak tahu, jadi tahu pula.
0: Yelah.
1: Okey, apa pun kita nak bagi hadiah kepada pemenang kita.
0: Baik.
1: Minuman berkhasiat Pelfine dan juga tumbler daripada DCM Herbs Legacy. Terima kasih penaja. Terima kasih bagi pemasaran dan promosi RTM.
0: Baik.
1: Pemenang kita ni, statusnya anniversary follower.
0: Oh, iya ke?
1: Yes. Ya, kalau tengok gambar dia, dia macam adalah 80-an, 90-an.
0: Awak kan.
2: Betul, hitam putih gambar dia.
1: Hitam putih, black and white.
0: Mana tu itu gambar ayah
1: AI dia ke apalah kan.
0: Okay. Kita tak tahu.
1: Dari Bintulu.
0: Oh, orang Sarawak.
1: Menang besar lawak eh.
0: Ya, Rabi. Tahniah dengan kita.
1: Ayat dia tulis. Dari Bintulu, nak lock Nurul Zahira Razi.
0: Okey, baik.
1: Pemenangnya ialah Fadli Dai.
2: Fadli Dai, tahniah Fadli Dai.
0: Nah, jadi macam biasalah Fadli kita boleh terus hantar alamat rumah kita dekat nombor tu.
2: Ya, nombornya 013. Iaitu
1: 822-6962.
0: Okey, baik. Sekali lah lagi.
2: 013-822-6962.
1: Settle.
0: Sebabkan kita tiga orang ulang sekali lah lagi.
2: 013-822-6962.
0: Macam tu sebutan tu. Ya.
1: Basah.
0: Yalah, yalah. Okay. Ingat tau Fadli, awak kena hantar alamat setelah kita dah ulang tiga kali.
2: Masa dia nanti insyaAllah kakak Ungu akan jawab lah.
1: Betul.
2: Itu dia jawab, dia pergi Thailand.
1: Hanyai.
0: Awak
1: duit
0: kan
1: masuk. Okey, baik, jom. Sambil tu cakap tentang Bulan Kebangsaan juga. Ini program ekspresi Jalur Gemilang Japan. Ini at Petronas lah, 2026 dilancar serentak. Melibatkan 15 lokasi seluruh negara semalam.
2: Betul.
1: Dengan tema ataupun tagline-nya Satu Rumah Satu Jalur Gemilang.
2: Betul. Semalam pun dah berlangsung dekat Petronas Pantai Dalam ni.
1: Okey.
2: Tengah isi minyak. Kibar Jalur Gemilang.
1: Cantik.
2: Dan inisiatif ini

0: Okey, baik. Ini yang berlaku di Negeri Sembilan tau. Yeah. Program berlangsung di Stesen Petronas, kawasan Rehat and Rawat, RNR. Ya, Seremban, arah utara, Lebuh Raya utara selatan. Jadi sebanyak 200 unit magnet. Jalur Gemilang selain 300 beg cenderahati Hari betul. Merdeka diedarkan secara percuma kepada orang ramai.
1: Kesemak ni boleh buat kad tu.
0: Ya, dah boleh buat kad dah ni.
2: Boleh ke ni? Boleh. Kalau betul, kita buat betul-betul.
1: Okey, jadi terus saja kibarkan Jalur Gemilang di mana saja anda berada. Macam tiga suara, Sonic, Dia dan juga Nazri. Sekarang ni Sonic, kibarkan Jalur Gemilang anda.
0: Ya, betul. Okay, awak kan.
1: Siapa tengok di FB Live, boleh terus saja nampaklah. Okey, kita nak kibarkan Jalur Gemilang.
0: Ya, betul.
1: Dan pastinya kita nak semangatkan, kita nak gelorakan, kita nak tambah rasa cinta kita pada negara untuk terus sahaja semarakkan bulan kebangsaan kita. Okey, awak apa awak nak cakap?
0: Jangan lupa untuk ada letakkan Jalur Gemilang di atas meja di pejabat anda. Mungkin itu akan terus saja menyemarakkan rasa cinta, rasa sayang kita kepada negara kita. Satu meja, satu Jalur Gemilang.
1: Nazri,
2: terus kibarkan Jalur Gemilang. Ingat, ini negara kita, tanah tumpahnya darahku. Kibarkan Jalur Gemilang di mana jua anda berada, okey?
1: Terus kibar Jalur Gemilang.
0: Yes.
1: Didik anak-anak kita untuk terus sanjung betul Jalur Gemilang kita.
0: Okey, baik. Jadi you cut, ya? Yeah? Okey, boleh buat untuk promo. Okey, baik. Jadi apapun kepada semua yang terus saja bersama kami untuk semarakkan rasa cinta ini, saya akan terus saja siarkan lagu ni. Sama-sama kita menyanyi.
2: Jom.
0: Saya Ana.

0: Okey, baiklah. Kita anak Malaysia. Betul. Jadi macam biasa kepada semuanya, jangan lupa ya untuk terus saja semarakkan rasa cinta kita kepada negara.
1: Betul lah.
0: Bukan untuk bulan Ogos saja, tapi hari-hari eh.
1: Betul, setuju sangat-sangat eh. Okey, ke tahukah anda kita?
0: Okey, baik. Ini satu kisah luar biasa yang saya nak kongsikan untuk semuanya. Anda boleh terus saja ke Facebook Nasional FM. Ini berkenaan dengan anak dan juga di pengorbanan seorang ibu ni.
1: Okey. Kalau tengok ni berlaku di perairan luar pantai Australia Barat.
0: Ya, betul.
1: Sebab apa tahu, para saintis berjaya rakam satu tingkah laku haiwan.
2: Baik.
1: Yang dianggap sangat menyayat hati, iaitu haiwan lumba-lumba, ikan lumba-lumba eh. Yang mana ibu kepada ikan lumba-lumba ni bernama Fregel. Dia kata hampir 6 hari Fregel ni dilihat membawa anaknya yang telah mati dalam lautan.
0: Jadi anda boleh terus saja tengok di Facebook. Satu usaha yang sangat luar biasa. Selama 6 hari tau, ibunya terus membawa anaknya yang telah mati.
2: Betul.
0: Jadi anak lumba-lumba itu dipercayai baru berusia kira-kira 2 minggu ketika ia mati. Namun selepas kematiannya, iaitu Fregel tadi tidak segera meninggalkan tubuh kecil tersebut. Sebaliknya, dia terus berenang sambil membawa anaknya menggunakan tubuh dan muncungnya.
2: Betul. Dan rakaman itu direkam menggunakan drone oleh Geopren Marine Research yang memperlihatkan Fragile ini berulang kali mengangkat tubuh anaknya ke permukaan air. Dan tingkah laku itu berterusan selama beberapa hari ketika Fragile ini bergerak bersama dengan kumpulannya.
0: Allahuakbar.
1: Jadi boleh tengok, ini saya kira lah kalau kita sebagai manusia, kita tengok sebagai satu keadaan yang trauma lah.
0: Betul.
1: Trauma dengan kehilangan. Sebab apa? Saintis tadi turut menyatakan bahawa Fregel ni, ibu ikan lumba-lumba ni, sebenarnya sebelum dia kehilangan anak dia yang dia tengah bawa sekarang ni, dia pernah kehilangan 4 ekor anak. Jadi apabila dia kehilangan seekor lagi, dia seolah-olah sangat trauma, sangat fobia, dan menyebabkan dia terus saja tidak sanggup lagi meninggalkan bangkai anaknya tadi. Dan dia pikul, dia letak dekat belakang menggunakan muncung dia. Dalam tempoh dia bawa anak dia tu sepanjang 6 hari. Bayangkan, dia diiringi oleh lebih kurang 14 ekor lumba-lumba lain yang terus saja kekal berenang berhampiran keliling di sisi dia untuk menunjukkan seolah-olah mereka memberikan sokongan moral kepada Fregel ni tadi.
0: Okey, baik. Jadi anda boleh terus saja tengok di Facebook Nasional FM. Jadi apa sebenarnya yang mendorong Fregel bertindak begitu masih menjadi persoalan. Adakah lumba-lumba benar-benar berkabung? Jadi tingkah laku seperti ini bukan sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh saintis. Jadi lumba-lumba dan beberapa spesies paus sebelum ini turut pernah diperhatikan membawa, menjaga atau terus berada bersama anak yang telah mati. Jadi ini satu kajian ulasan mengenai tingkah laku, mendapati contoh tingkah laku berkaitan bangkai anak dalam 20 spesies cetacea ni. Dalam banyak kes, induk ataupun ibunya terus berada bersama anak yang telah mati untuk satu tempoh masa tertentu.
2: Betul tu.
1: Okey, jadi anda boleh tengok di Facebook Live sekarang video yang menunjukkan bahawa Fregel ni sangat berada dalam keadaan berduka cita. Baik. Ibarat macam berkabung lah eh. Okey, dan sangat berhati-hatilah. Dan katanya saintis berhati-hati juga nak menggunakan perkataan berkabung ataupun bersedih.
2: Baik.
1: Tetapi itulah apa yang boleh kita gambarkan untuk kita nak fahamkan manusia apabila kita tengok video Fregel ni tadi.
2: Betul tu. Dan kalau kita lihat pada video tersebut, kita dapat bayangkanlah bahawa naluri keibuan itu sangat kuat buat untuk ikan lumba-lumba ini. Dan itulah yang dilakukannya, kerana bila dilihat pada video tersebut, anda dapat saksikan beberapa tingkah laku yang dilakukan oleh Fregel ini, terus menggendong anaknya itu.
1: Ya.
2: Pada setiap kali mereka berenang.
0: Jadi anda boleh terus saja tengok. Ini adalah pengorbanan seorang ibu.
1: Yep.
0: Apabila mengetahui anaknya, iaitu ikan lumba-lumba, telah pun menghembuskan nafas terakhirnya.
1: Yeah.
0: Tapi mereka tidak melepaskannya begitu, tetapi membawanya selama 6 hari di atas badan dan juga muncungnya.
1: Okey, boleh komen. Sedangkan haiwan pun sayangkan anak. Kita sebagai manusia yang dikurniakan akal, otak tu dicipta bersama dengan akal. Itulah keistimewaan kita manusia. Jadi fikirlah menggunakan akal, janganlah didera anak itu sehingga melibatkan kehilangan nyawa.
0: Ya,
1: seperti
0: betul
1: yang berlaku baru-baru ni lah.
0: Jadi anda boleh terus saja tengok. Mungkin apabila anda tengok video yang kita letakkan di Facebook ni, akan rasa sedar ya pada hati kita. Binatang pun, haiwan pun sayang dengan anaknya. Ini kan kita pula manusia ni lah.
1: Janganlah kita bersikap binatang.
0: Betul.
1: Baik.
0: Okey, baik. Jadi macam biasa, kepada semua anda boleh terus saja komen. Kejap lagi nanti kita bacakan komen anda.
1: Baik.
0: Jadi hening rindu, nyanyian Marsha Milan.
1: Baik.
0: Terus saja bersama dengan anda. Inilah dia Nasional
3: Pagi.

0: Okey baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang terus saja bersama dengan kami pada waktu ini. Baik. Jadi tadi tahukah anda kita kongsikan kisah seekor ikan ataupun ibu ikan lumba-lumba yang telah pun membawa anaknya selama 6 hari yang telah pun mati tau.
1: Okay. Allahu akbar. Aris Khairis kata, ibu mana yang tak sayangkan anak? So sad betul lah. Betul. Itu lalu seorang ibu, seorang ayah begitulah.
2: Betul. Adi Putra katanya Allah Akbar, sedih tengok Fazlina Daud. Assalamualaikum tiga suara. Waalaikumsalam. Dia kata, ya Allah, sedihnya tersentuh hati Kak Ina sebagai seorang ibu.
0: Allah Akbar.
1: Abi Yana kata, ya Allah, ya Tuhanku, anak ikan lumba-lumba dah mati. Semua haiwan yang semua haiwan ikan yang hati yang terpisah.
0: Allah Akbar. Ros-ros dia kata, Allah Akbar. Sebab dan juga sedih kita tengok binatang pun punya hati.
1: Okey. Baik, selepas tu kita ada Azri kata, ya Allah, Tuhan ku, itulah dia kasih seorang ibu. Okey. Baik.
2: Okey. Baik.
0: Jadi kita doakan agar kisah yang kita kongsikan pagi ini akan menyedarkan kita bahawa kasih sayang seorang ibu itu tidak akan terhapus sampai bila-bila kan?
1: Itu memanglah. Saat di saat-saat akhir pun kalau dia masih lagi bertanyakan pasal anak.
0: Betul. Jadi siapa-siapa yang mungkin Nazri atau Budia, kita ni mungkin ada masalah dengan keluarga, masalah lagi-lagilah dengan ibu. Cuba kita rendahkan hati kita untuk terus saja hubungi mereka, memohon keampunan.
1: Macam dia kongsikan hari itulah yang pesan atau moto tu dia.
2: Macam Ian QA ni, dia kata inilah yang dinamakan kasih sayang seekor ibu ikan kepada anaknya. Sedangkan haiwan yang tak berakal pun sayangkan anak. Ini kan manusia kita ni yang punya akal. Betul, jagalah amanah Allah yang Allah bagi pada kita, meskipun tak mudah dengan apa yang kita rasa. Betul. Janganlah anggap anak tu beban bagi diri kita.
0: Allahu akbar. Okey, baik. Jadi kita nak tengok juga bagaimana keadaan trafik kita. Kalau saya je di panel, pasti Aini akan muncul.
1: Memang betul, dia ikut jadual.
2: Jodoh lah tu, Serena Zahira.
0: Yelah, Aini, itulah Aini ni, itulah
1: Aini dia isteri kepada Encik Mansur kan. Encik Mansur.
2: Aini ni dia perempuan tau.
1: Memang Aini perempuan
0: lah. Dia bertudung lah.
2: Yelah.
0: Itulah dia Aini.
1: Aini.
0: Aini akan terus saja buat laporan trafik.
2: Silakan Aini. Isteri kepada Mansur.
3: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
4: Terima kasih Sonic Dia dan Nazri. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Laporan trafik hari Isnin 10 Ogos 2026 pada pagi ini akan dimulakan di Lebuh Raya-Lebuh Raya Utama. Di bahagian utara di Jabatan Pulau Pinang E36, trafik mula bertambah dari Perai ke Pulau. Di Lebuh Raya Plus E1, trafik mulai bertambah dari Pertam ke Plaza 1 Sungai 2, juga mulai perlahan dari Sungai 2 ke Perai. Rawang ke Rawang Selatan, terus ke Sungai Buloh dan Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Seterusnya di bahagian selatan, di Lebuh Raya Plus E2, trafik mulai sesak menuju ke Pusat Bandar Kuala Lumpur. Juga mulai perlahan dari Putramahkota ke Softville, terus ke Bangi, Sempang Renggam ke Sedenak, Hentian Sebelah Kulai ke Senai Utara dan Bandar Dato' On ke Pasir Gudang. Beralih ke bahagian timur E8, aliran trafik masih lancar di Lebuh Raya KL Karak, Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan 2. Kita menuju ke sepadan Tanah Air di selatan Tanah Air, di Tambak Johor E2 dan link kedua E3, aliran trafik lancar kedua-dua arah. Tinjauan trafik di sekitar Lembah Kelang, trafik mula bergerak perlahan di kebanyakan lokasi di Lebuh Raya Utama. Antaranya di Lebuh Raya NKVE E1, trafik perlahan dari Shah Alam ke Setia Alam. Lebuh Raya Kesas E5, trafik perlahan dari Bukit Rimau ke Kota Kemuning, terus ke Highcom, Sifil ke Kewajipan dan Plaza Tersandui ke Persiaran Kewajipan. Di Lebuh Raya Elit E6, trafik mula meningkat dari KLIA ke Kamuda Curve bagi kedua-dua arah. Berikutan kesan kemalangan di KM 30.5 arah selatan Bandar Kamuda Curve ke KLIA. Trafik juga perlahan dari kawasan rehat dan rawat dengkil arah utara ke lingkaran Putrajaya terus ke Bandar Sarjana Putra dan dari Wan City ke Sifil terus ke Shah Alam. Bagi Lebuh Raya NPE E10, trafik perlahan dari Kuchai Lama ke Pantai Dalam, daripada Pantai Dalam ke Angkasa Puri dan daripada Taman Maju Jaya ke Jalan Temple. Bagi lebuh raya LDP E11, trafik meningkat dari Pucung Utama ke Pucung Intan, perlahan dari Plaza Tour PJS ke PJS dan Penjala ke TTDI. Lebuh raya SOK E18, perlahan dari Sungai Ramal ke Uniten, Sungai Chua ke Sungai Ramal dan Balakong ke The Mines. Di lebuh raya Sprint E23, trafik perlahan dari Plaza Tour Damansara NKVE ke Kayu Ara. Dan akhir sekali di lebuh raya GCE E35, perlahan dari Plaza Tour Bukit Jelutong ke persimpangan Jalan Mumford dan dari Kuang ke Plaza Tour Rawang Selatan. Berhati-hati menggunakan bahu jalan ataupun lorong kecemasan. Bahu jalan bukan hak eksklusif penunggang motosikal tetapi juga diguna bersama untuk kenderaan kecemasan, kenderaan rosak dan laluan smart lane di lokasi yang ditetapkan. Kenderaan yang berhenti di bahu jalan atau lorong kecemasan diminta meletakkan tanda segitiga di belakang kenderaan anda. Hubungi kami di talian 1-800-88-7752 dari jam 7 pagi hingga 10 malam jika berlaku insiden atau anda terperangkap dalam kesesakan luar biasa. Ikuti kami di aplikasi X dan TikTok, LLM Infotrafik dan Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Anda juga boleh memuat turun aplikasi 7 di Google Store atau Apple App Store untuk mengetahui perkembangan trafik semasa. Sekian, Harul Aini melaporkan dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama Sonic Dia dan Nasri di Nasional Pagi, Nasional FM.

0: Okey, baiklah. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk anda masih lagi bersama dengan kami. 7.43 minit pagi,
1: Okey, okey, okey.
0: Okey, baik. Kisah tular ni, tentang satu kejayaan yang pastinya memberikan inspirasi buat semua. Lagi-lagilah kalau di bulan kemerdekaan ini, beliau ni lakukan perkara ini juga sempena dengan bulan kemerdekaan tau.
1: Betul. Kalau tengok ni memang dia bukan sekadar tular tau. Bagi saya dia satu fenomena.
0: Betul.
1: Phenomenal. Sebab dia inilah antara influencer ataupun pempengaruh yang patut kita jadikan rujukan. Patut kita jadikan idola. Terutama untuk adik-adik kita yang bercita-cita nak jadi pempengaruh.
0: Jadi ini kisahnya. Dunia perniagaan digital tanah air sekali lagi digemparkan dengan kejadian fenomena pempengaruh dan usahawan terkenal Khairul Aming yang berjaya mencatatkan nilai jualan melebihi 2 juta ringgit dalam tempoh kurang daripada 2 minit menerusi platform TikTok Shop. Anda boleh terus saya tengok video. Saya tengok videonya. Saya letakkan video tersebut di Facebook Nasional FM.
1: Cantik
2: tu. Ini satu kejayaan yang mana kejayaan luar biasa ini telah pun diumumkan secara eksklusif tau. Berlatar belakangkan Menara Merdeka Maybank, iaitu bangunan kedua tertinggi di dunia, sekaligus menyimbolkan pencapaian jenama tempatan yang kini berada di puncak tertinggi ekosistem e-dagang.
1: Kalau tengok sesi pelancaran ini bukan tentang nak pecahkan rekod jualan peribadi Khairul Aming semata-mata.
0: Betul.
1: Tapi ini yang paling penting, Khairul Aming ni menetapkan penanda aras baru untuk semua penggiat industri perniagaan mikro, kecil dan sederhana di Malaysia. Itu yang paling penting sekali.
0: Ya, betul. Dan juga pemilihan Menara Merdeka Maybank sebagai lokasi pengumuman rekod baru ini membawa mesej tersirat yang cukup mendalam dari sudut keunggulan tempatan. Jadi momen bersejarah ini melambangkan cita-cita usahawan muda tempatan untuk terus mendaki ke arah setinggi dalam dunia perniagaan. Selain menghubungkan kejayaan jenama tempatan dengan mercu tanda kebanggaan negara yang ditirap secara global.
1: Yelah, lagi pun Khairul Aming kan belah-belah pantai timur. Jadi mendalam dengan mendalam tu biasa. Lagi pun yang dulu memiliki hati sonik dah dipunya. Jadi milik orang. Jadi kalau tengok ni, produk terbaru untuk Khairul Aming ni terjual dalam masa 1 minit dan disaksikan oleh lebih 300,000 jumlah penonton. Kalau tahun-tahun sebelum ni tontonannya lebih kurang 100,000 saja, tetapi telah pun berlipat kali ganda untuk tahun ini. Sekaligus membuktikan bahawa Khairul Aming telah pun belajar daripada perniagaannya ataupun jualannya yang terdahululah.
2: Betul. Dan kejayaan memecahkan rekod jualan ini disokong oleh gabungan strategi yang digarap secara konsisten sepanjang pelibatan beliau dalam industri ini. Dan Khairul Aming ini juga telah pun membina reputasi selama bertahun-tahun melalui ketulusan, kualiti kandungan, hubungan berterusan bersama pengikutnya yang secara tidak langsung mewujudkan kesetiaan pelanggan yang amat kukuh. Itulah intipati dia tu.
0: Ya, betul. Okey, baik. Anda boleh terus saja tengok. Dan untuk makluman dia, Nazri, pada malam tersebut, Khairul Aming telah pun memecah 5 rekod tau. Yang pertama, jualan 2 juta ringgit terpantas dalam 1 minit 51 saat. Kemudian jualan tertinggi dalam single live stream, iaitu 3.5 juta ringgit. Yang ketiganya, peak viewer tertinggi TikTok Shop Live di mana ditonton 388 orang mata memandang. Dan juga yang keempat, the first 3 million club for TikTok Shop Malaysia. Dan juga product launching dari lokasi tertinggi di Malaysia.
1: Hebat anak Malaysia, hebat anak Malaysia.
0: Luar biasa ni.
2: Strategi tu bagus lah, strategi.
1: Betul. Dan kalau kita tengok persiapan video-video yang di disunting ni, pun memang saya yakin dan percaya setiap momen yang direkod, setiap momen yang dirakam, melibatkan tim yang sangat besar juga dengan kerjasama yang sangat hebat, persiapan yang sangat rapi, dan kerahsiaan yang dijaga dengan sempurna oleh tim produksi dan juga rakan-rakan terdekat Khairul Aming sendirilah. Jadi semua ni merangkumi satu perkataan, iaitu fenomena Tahniah kita ucapkan kepada Kak Ramin. Moga-moga okay. kekayaan yang bermanfaat ini akan dikembalikan semula kepada mereka memerlukan juga.
0: InsyaAllah.
2: Ini yang semangat saya nak makan dekat apa?
1: Rembayung.
2: Rembayung ni.
0: Awak dah makan berapa dah. Kali dia?
1: Saya dah dua kali dah.
0: Saya sama dah. Ada. Saya awak dan Sri?
2: Dah dua kali dah.
0: Wow, mampu. Alhamdulillah.
2: Tak,
0: maksudnya awak mampu juga untuk
1: Battle.
0: Itu maksud saya. Wah, kan? Saya 6 kali ya. Okey, baiklah. Saya rasa lagu ni yang paling sesuai.
1: Iyalah.
0: Sebab lagu ni betul-betul masya-Allah.
1: Pahit getir hidup dan pengorbanan.
2: Itu Mimi yang lagu ni kan.
0: Iyalah.
1: Baik.
0: Oh, Azhar Jaah. Saya sebut lain ke tadi? Oh, 388,000 orang mana memandang kan.
2: Masih Azhar Jaah.
0: Baik. Inilah dia
2: Nasional Pagi.

0: Okay, Bella, Standing in the Eyes of the World. Awak tahu tak, Nazri dia, ni lagu yang saya dengar kalau bangun tidur je, saya terus siarkan lagu ni dekat saya punya handphone. Saya macam bangun awal, jadi ketika saya nak tunggu Grab pun dekat bawah hotel pun, saya dengar lagu ni.
1: Grab ni kan cepat sikit tau tak. Siang Sodik dah bangun awal.
2: Macam saya biasanya saya akan siar ataupun pasang selawat tafrijiah lah. Ataupun surah manzil.
0: Betul-betul. Kadang-kadang rukiah pun saya dengar juga.
2: Bukan rukiah. Tapi kalau awak elok
0: Rukiah kan. Apa sebab tu? Yelah, apa-apa je lah. Yang penting dia menenangkan jiwa saya, selawat lah.
2: Elok juga lawak dia. Keluarlah semua-semua punya bantu.
0: Oh, dua kan?
1: Ya, saya pula.
0: Okay, baik. Shiro dah kata.
2: Ya, yeah, Shiro.
0: Dia kata insyaAllah, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Karul Amin ni, dia ajar kita untuk bangkit.
1: Okay, betul.
0: Walaupun hakikatnya, kita tahu rintangan itu pasti akan banyak untuk kita hadapi. Betul. Anak Malaysia semuanya pasti akan berjaya satu hari nanti.
2: Amin.
0: Amin.
2: Amin.
1: Okay. Brown Roy kata masya Allah, tahniah untuk anak Malaysia mendapat pekerjaan luar biasa. Khairul Amin. Mantul.
2: Yes. Okay. Rosida Safir kata Allah Akbar. Semoga murah rezeki lagi lah Khairul Amin. InsyaAllah.
0: InsyaAllah.
2: Tahniah, syabas kata dia.
0: Okay. Baik. Kita ada Shira Hiriza. Dia kata saya antara yang join live Khairul Amin malam itu.
2: Leto.
0: Dia kata memang leto.
1: Wan kata saya suka dengan lagu ini. Bukan Villa. Tahniah untuk Khairul Amin. Bukan. Itu Amin Spring.
2: Itu Amin Spring. Itu Amin Spring. Itu Amin Spring bang.
1: Amin Spring ni Khairul Amin.
2: Abang jangan saya elastic spring kat abang eh.
0: Jangan saya putuskan live di Facebook eh.
2: Okay, Anissa Samin dia kata saya follower Khairul Amin. Yes.
0: Yalah.
2: Sebenarnya tak rugi kalau kita support produk-produk tempatan macam ni.
0: Betul.
2: Sebab kita tahu akhirnya Khairul Amin juga akan berjasa kepada rakyat Malaysia, memerlukan juga
0: dia
2: macam banjir kan.
0: Sesuatu lah untuk semua pembeli-pembelinya lah eh.
2: Betul.
0: Jadi apa pun kita doakan agar ada lagi Khairul Amin kedua, ketiga, keempat, kelima. Apa salahnya kan?
2: Betul.
0: Untuk terus dapat juta-juta lah masa beberapa minit sajalah.
2: Betul. Tahniah juga untuk yang terpilih menang ke Itali kalau tak silap saya.
0: Betul lah, ada tujuh.
2: Ada tujuh.
0: Lima atau tujuh macam tu lah.
2: Tambah lagi dua kan?
0: Oh, tujuh eh.
2: Yalah. Tahniah lah. Tahniah.
0: Strategi marketingnya.
2: Ya, betul.
0: Saya bekas belajar marketing ijazah sarjana muda dulu kan?
1: Oh,
0: Cuma saya tak buat bisnes lah.
2: Yalah. Awak mungkin strategi je lah.
0: Yalah. Kan. Saya belajar marketing tau.
2: Ya. Masa tu ada RM20 kan yang kat depan waterfront tu.
1: Dia masuk-masuk ATM bagi marketing dulu tau.
0: Saya memang marketing dulu.
2: Itulah. Masa tu banyak atau pendapatan?
0: Yelah.
1: Dahsyat tu.
0: Dahsyat. Saya
2: Fazura dia punya ni.
0: Awak kan? Saya Khairul Amin.
2: Al-Farouk.
0: Awak kan? Saya Khairul Amin 1 in million.
2: Lagu lah tu.
0: Oh Allah. Macam tu pilih lagu Nazri. Walaupun Kak Sal tak puji, tapi saya faham.
1: Mendekat-dekat.
2: Kak Sal puji lah Kak Sal. Sekali je Kak Sal. Kau tak ada ungkit sampai pencet ni Kak Sal.
0: Yelah. Kau Nazri je puji kan. Tak salah memang kan. Okey baik, inilah dia.
2: Nazri now.
1: Pagi.